0: Ini motor nanti kepala lala.
1: Udahnya?
0: Udahnya? Ah, ujung-ujung empat.
1: Simple.
0: Simple, resepi itu, Cak.
1: Aku ngumpai itu deh. Namanya resepi itu. Bisa kenapa? Pananjal, Cak.
0: Oh, udah dah. Optional.
1: Optional.
0: Optional.
1: Pananjal kah?
0: Nanti si pepat anjalnya.
1: Tahunkah apa tebiang namanya?
0: Tebiangnya lambung. Kejani hanya di atas, Cak. Kebaruah. Maka ya, perpuk ya, mimet ya, air. Tanya, Cak. Nyamai ya saya. Ya, kena nanti ke kulit lagi.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, Joshua Praja Mata, mai jam kita pukul 8.06 minit pagi. Okey, ya, boleh aku ke pagi tu, Neil. Selamat pagi, Neil.
1: Ya, selamat pagi, Mega Sam. Pagi hari satu, pagi kita ngepun ke minggu kita ke...
0: Minggu tu, ne.
1: Minggu tu, ke Bonjol Magam, eh. Ya. Ke di Prabowo kita minggu tu.
0: Okey, kita akan ke baru datang bau PS kini. Bandar Gawak atau kaki Pak Rantu Jalai. Jadi bakal sama begulai pak 2 pagi wai.
1: Yeah.
0: Pagi tu tua mai topik hiking. Tau ke ko kita yang tadi Niki Bukit ko kita yang tadi neh Neil.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Ya. Jadi sebedar enggak orang hiking tau ke Niki Bukit tu tadi nama tak ke patut disedia ke kita yang tadi.
0: Betul.
1: Nama tak ke patut dibaik kita kerbegi kita ke suai enggak hiking mah. Ya ke namanya tadi
0: Rino tiap minggu ke
1: tiap bulan ngau hikingnya tadi nemu kita pelabak ko kita ke lama nak ngau hikingnya tibisi cerita kita ke namanya maya hikingnya pun ada salah kunci kan
0: ya nuan udah kalau ngau bisi kalau ngau aktiviti hiking ni
1: kalau ko ngau hiking Sam sekali aja
0: sekali aja lah
1: sekali aja
0: udah
1: namanya
0: bisi nyedia ke diri nama-nama dininya sebenarnya Neil.
1: Tunggak ke pedawan kian.
0: Tunggak ke pedawan. Group kan namanya.
1: Bergroup mana mainnya? Bergroup. Ada yang tak disedia ke mainnya? Nandai gantung.
0: Bisa asuh orang menyedia aku tak ke kini?
1: Minak baka coklat bar. Baka di...
0: Tak ke manisnya meh.
1: Di pemakainya tadi. Tak ke... bisa baka paket pemakainya tadi, Sam. Nanti dituang di air, nak kira lah air sungai ke. Yang nemu berasap, ya angkat. Nanti bakal periksa tekan nasi lemak ni. Paketnya tadi tuang di dalamnya. Berasap dan yang angkat ya. Tak ada bisik ke, tidak ya madang semai dengan kap mie. Kasun.
0: Oh, kasut.
1: Ya, sedikit. Ya, ke pemandu berguna darah patut dibaik.
0: Ya, di padah orang dulu ke berkeni ni?
1: Padah dulu, Sam.
0: Nang dah di padah orang dulu lah. Ya. Nama tak patut dibaik ni. Namanya bermalam tau ke?
1: Nak bermalamnya pulai hari. Pagi mumpuk.
0: Ya.
1: Ngali hari bukannya pulai.
0: Laban bisi hiking tu ya ke bermalam, Daniel. Laban.
1: Berkamping ni. Berkampung.
0: Ya, laban utai bukitnya tadi tinggi. Anda boleh datai sari jadi nanti bermalam tu patut ke kita nyedia kediri engkau cukup meh Neniel laban nanti kita berhati ke orang hiking tu bisik muka kes orang ke lenyau Neniel
1: desak nak temu namanya tadi nak temu penunggak meh
0: nak temu penunggak
1: yeah.
0: Bisik orang ke lenyau nya tadi bisik ke ditemu selamat bisik ke alun ada temu nyentuk ke dia tu tadi Neniel
1: amat laban tay berkampung tu tadi kita semua memang macam-macam tak berkampung ni tadi. Ni akan buat nanti hiking ni tadi titik ke jakuk ketuai kita.
0: Betul. Ni akan buat nyedia ke diri itu cukup guna. Bakal ke apa yang lama tertanti ke nyadi viral ke di Senanjur Daniel.
1: Sikoi ketuai je ni.
0: Betul. Tajak panya 10 tahun lebih ya. Udah ngau orang pengawak Niki Bukit tau tang agi meh tersat tau ke lenyau tang ya selamat meh
1: ya tapi puji Tuhan ya selamat dalam selamat. Lebih 2 minggu tina salah ko ya lenyau makai tai upa kini makai tai kontokan tu tai tu buah meh
0: nyau tai ke perlu patut di temu kita lagi deh Neil ya madah ke laban ofisi aku meda podcast ya orang ngerandau deh Neil berkeni ya ke hidup kampungnya laban ke 10 tahun ya berguna ke penlebak ya 10 tahun hikingnya ya nemu ni bagi utai ke tau dempak buah ke tau dempak akar kayu ke ulih ke diruap airnya deh ngau mega berkeni ya cara ya ngidup ke diri empu.
1: Jadi kita ke suai hiking ya tadi nanti salah megap kunci ke tips-tips kita ini tadi tersat berkampung. Nama utai ke oleh dempa kantuk nama oleh dempa. Ketemu ko kantuk jinggau.
0: Kantuk jinggau.
1: Buah kebun tiang.
0: Buah kebun tiang. Nanti bisa tertemu ku teh bukanya meh Neniel.
1: Ya.
0: Nanti bakal kakar kayu nya deh.
1: Orang kayu. Benda datang di mana orang. Kata-kata kantor utainya.
0: Nanti kita mau nanti kita bisi penemu engkau suah ngau hacking kini keninga tua tu Neil. Tau madah ke bekeni kita nyedia ke diri utai ke di baik kita. Tang ari ke di dinga aku sida ke ngau hacking tu perkara ke mado berguna sekali.

0: Inya stamina kita.
1: Ya. Kita patut transport nanti tapi patung kita ada tiga.
0: Lepas lu nyiat Daniel.
1: Ada tiga.
0: Biasa nadai pan aku ninga 2 minggu sebedau hiking mesti ke tanya dulu exercise lah jogging ke tentu ke nama fizikal kita yang tadi kuat
1: ya dan kita yang tadi duduk aja belum aram hiking tu
0: lalu terus hiking
1: lalu hiking
0: nya siti hari nama tu ke ngasuh kita yang tadi bisa penanggul meh sekali ke kita hendak datai datas dia ngau orang atau ke bisa penanggul ke bukai lepas nanti penemu Daniel siti aki ane yang pecah ngau orang meh
1: ya
0: nanti uli ya
1: ane jauh hari grup kita lah
0: ane limpang orang jalan itu ku jaku lepas nuan ke tanya ke pantai penemu di rempu lah nak ditiah ke jalan orang nyak mengujung ke orangnya tahu tesat mereka okay, jadi inti kita bisi dekat berkongsi berkawal ngau pengawal orang ke Niki Bukit atau ke hiking tu laban dia tu mayuh mereka orang ngau pengawal hiking tu deh Neil
1: ya dia tu pun lagi siti hari aktiviti di ngelantang kati pegasem ya lelak si lelak lelaknya tadi lelak kita yang ngelantang kati nampak lelak kita yang
0: Betul. Lepas sambil kita ke begulai ngorang, sambil medak rampak menua, kita ke rindu ke kampung tetadi ni. Lepas nanti kita dah gawak badan keri itu ngasai ke kumpul ni. Subak. Bedau ke gawak subak. Hari-hari hiking-nya ni.
1: Ya, berkebun.
0: Kumai dia ni. Kumai semua ke tanah. Semua ngau sidak ni yang apa ini yang indai. Nang tinggi-tinggi bukit ke di tiki. Okey utai ke baru bak kita meh.
1: Ya. Minak ke Datuk Gawak bak negeri. Utai dia tadi kira ke kena kita yang lantai hati meh.
0: Ya.
1: Okey hari-hari bak kita hanya kena kita yang lantai hati.
0: Lantai hati. Lebih ke ujung minggu deh. Meda rampak menua. Okey, jadi
1: lagi macam komen tu
0: neh. Okey, tu apa perinan dulu ni. Merinang peningan dulu tu hari Harry Mayuh 4 hari se. Kita ke bisi komen tahu anjung komen ba Facebook YFM udah terlalu macam komen kita.

0: Okey, yang menggal awak kita ke pagi tu Ari Heri Mayuah Ampa Ari Si. Udah bisa komen bala peninggal kita itu Neil.
1: Ya.
0: Yeah. Atau Ari aku baca dulu Neil ne. Uh-huh. Ari Dominic Untur tu. Selamat pagi dengan sedua aku ya. Ya, berdau kalau ngau orang hiking tang nanti ngau orang hiking ko ya. Bak ya kerban ke nak tahu nak di baik atau ke disedia lah Neil. Baka kasut kasut kasut ke ngam kata dia ni anda kena kasut sebarangnya ke
1: anda yang kena kasut baka kasut sukan kan jadi Sam
0: ya bisi bisi kini kita yang tadi ni
1: kasut kena kumain ya kasut kena ke kebunnya ya ke mana
0: ya ne di subang kena kasutnya
1: kasutnya kasut
0: getahnya
1: ke orang ada Adidas paya ya mana
0: lagi kena butung getahnya ne ala banyak nak licin ya,
1: ya udah pasai
0: nang sikit kena orang apa kampung banyak tadi ne ya. Oh, dahnya aku ya ngena gari ke keman gari ke ngam hanya tadi aku ya dahnya bisi mai kemah aku ya dahnya first aid tu barang teka simple-simplenya aku ya
1: bandes plus ne
0: ya gunting tau ke kena mantap spirit kini terkena buah terlihat kan deh
1: buah betulia
0: kena udahnya tanya pemalut tapi ke aku deh tadi lah tadi ni bende sekain udahnya aku ya pemakai ananda sekali munyi ko tua randau tua tadi ni mai utai ke ya miat aja tang manis
1: ya tang yang undan mayuh mayuh tenaga ya ke manis ni tadi ya segi mari pengering batubuh kita kan.
0: Ambil bakal ke nyambi coklat. Coklat tau ke gula batu ko kita.
1: Ya yeah, ya. Yeah.
0: Laban utainya ke jampat mulai ke tubuh kita ke lemak tulang. Yang lama makainya kita lu bisi nama tu kering baru meh Neil.
1: Ya.
0: Yeah. Okeynya Ari Dominic Untur nanti nitiah ku ya sigi kak mengau orang hiking ku ya laban ke nak ulih jauh ari rumah aku meh ku ya merinsa amai perut udu mulan
1: ke ya mar ya siti penanggul nanti orang hiking tu tadi tau ke berkemping Sam ya nanti maya kita ke nombor dua tadi nombor satu bagi oleh pancing ke ya
0: nanti
1: nombor dua dia kak ber
0: orang tadi ne kak ber orang tadi ne jujur nang ngetulnya tinggal kurang ada nah, urulih nanti di belamuan ini ya
1: nama itu ber belama ya Siti penangguh saya Siti lagi nama kena ada yang kilo
0: kilo nanti masalah
1: ada masalah kak nama daunnya
0: kenal teh batang kayu ke tanya kelia suahnya ni
1: habis terlihat pula umai
0: pula umai ni dini nung kilo ni
1: kelak dia dah nung kilo dia semua
0: aku wadah kedai tadi sebedau ke gawak tau kaku nah sikit sebelah babak ni ni enggak orang kumai dini dengan ikat tisu belah umai alah nak teh sekilo batang kayu nanti batang kayu ke tanya nya mudah batang kayu ke nya
1: tidak barang daun utai ke lihat japai dia apa ada aja daun buluh semua gegatal
0: sekali daun gatalnya kena tanya nan yang kena kilo
1: gatal semburin tu
0: daun nyum yang dah nya kini mesti ke kelala ke daun utai
1: mesti ke kelala daun apa nombornya patut bisa lah
0: ngai kena ke daun kemiang nya tadi nalah kilo kena daun kemiang
1: daun rengas ke daun rengas bisa ba sembai sungai aja

0: ngasnya. Mau deh rengas em.
1: Mau kok. Yang soh gatalnya.
0: Iya, maka buah rengasnya. Gak emang enggak buah rengasnya. Kan selalu anjuan basungkai deh.
1: Alo. Nama tu alo gatal, saya kene.
0: Gatal dan gonya. Hari Rico Johnny tu sem, so pagi guys dua hujan di niah kuyanti bayar hiking, patut sedia kasut, duku, macis, ngau pemakai meh, pemakai ke bakar coklat ni meh kuyanya. Nanti lapanya tadi lumpa ke kita dulu nya tuan kuyan. Kebagi bisi mega patutnya dia ke dapur min.
1: Mai dapur mien ne.
0: Au anti pemalamnya tadi mai kimah ngau mega lampu picit ku ya.
1: Lampu picit anan adai. Laban nya meh anti kita tesat semua bisi lampu ne nel.
0: Ya mega kimah tau ke lampu picitnya tadi. Patut mega baik anti kita bermalam bandur. Kita ke bercampingnya tadi. Di kala camping sang?
1: Camping kalau banyak sekolah subak Daniel. Kalau camping, utai ke bekerja meh nang udah dipadah kura dulu. Nama utai ke patut dibaik. Kalau udahnya maya ke kawak subak laban ke nyuma dah keliru. Laban ke bisik ngajar nak lah mak subak Daniel. Bisik aktiviti camping kenya deh.
0: Ya.
1: Bisik nama tu. Hanya dia aku tahu ke patut dibaik menyata Daniel.
0: Nama penekul maya camping berdesa.
1: Nadai penekul baku Neil. Nadai penekul. Angan. Rindu aku Neil.
0: Tan angan tanpa nyamuk.
1: Nadainya. Laban kita campingnya tak jauh hari sungai. Nama angan terjun aja.
0: Apa ne? Tengah malam terjun ke?
1: Tengah malam terjun. Nyamain Neil.
0: Nadai itu sungai dia.
1: Nanti nadai sungainya. Nama dah kimping ke babas ni. Ini giga ikun babas.
0: Ya, amat genya.
1: Nadai penanggul pakku, nadai penanggul ni, nadai penekul. Apan nang rindu meh ke pengawal. Apannya apa bala mai wah Daniel. Nadai tak ke rindu. Nadai tak ke nanggul rindu.
0: Rindu. Agika ne. Ila kita camping.
1: Ya, lapan nak ukai kita enang suah ada babas Daniel. Nari mit sebab suah ada babas. Tang nanti orang balon nembia ke dia tahu nak kalau ke babas banyak lain cerita ni. Ya,
0: nembia negeri Gen Z dia tahu.
1: Gen Z dia
0: Gen Alpha dia tahu. Ngenyit ke kampung macam ni. Tak mau tu nada lain. Mayu mat nyamuk. Kata mat lapan dah wonder.
1: kita itu jin
0: Melindia tu
1: jin purba, okay lah ne.
0: Jin purba
1: ane penanggul pak kita Anel. Okey, tapi pemakainya pan naren tu tanya Anel, naren tu milih ya.
0: Maya camping tak ke hiking lah.
1: Laban suba segi maya ke campingnya segi mesti mai nama tu pemakai nang udah di bakal saya manu kenya deh.
0: Pandu ah.
1: Panggang. Panggang aja ikan.
0: Jamai utai ba kampung sem. Jamai jauh jamai lagi utai baru mai.
1: Ya mau utai ke natau na dai basic entadai bakal natau na mai macis. Kena kita ngidop kapi. Ba belah kampung nya utai ke basic entadai. Utai ke dempa entadai. Boleh dipanggang kita deh boleh ditunu kita. Nanti sungai entadai laban ke bala nemia kreatif ni ngena tanya sida ngena tu ala sida yang nangka ikan macam-macam utai ke kena sida ya agipan mayahnya laban ngajar ba menua ulu ni landi agi ari pengajar laban ke pengajar ke ngau tadi bisi ari ke Semenanjung orang kebaik kempingnya tadi nang nembia rumah panjang
0: segi orang ke telebak bergigak ke utai berkampung
1: nyo nembia kemadah ke pengajar nyo tu ikannya cigo tu ikannya cigo ke tu punnya punnya
0: au kerja ke cigo ngulu ke
1: cigo ngulu kena hidup berkampung
0: nembia ke ngulu
1: cigo ke nembia ke ngajar cigo tu buahnya cigo dah ada cigo buahnya kok ikan sida ya rindu nangka ikan ni nama tu belah sungai
0: nanti ada nama umpan dengan ikan ni
1: nadai nabiya ni bermain sida ya di tenyak sida ya meh airnya di tekat sida ya meh Laban sida
0: ya. Kan kena batu.
1: Kan kena batu. Seraya sida ke pemain menyata
0: ya, ya, ya.
1: Laban nyak meh kita meda kita suba dan ya rarambau kita suba nah udu ngau aki kita ngau pai kita kai
0: dan ya. Bubu ngabas bubu.
1: Abah bubu.
0: Sertangetan bubu. Mukat. Kati nama gi nubai.
1: Ya. Nanti kita ngajar ba negeri tau kanti kita mai balon biak ke ba sekolah ba negeri hanya lain ceritanya nan yo sida ya amat nak kala ke babas
0: ya kalau bagi nembiak ke diato mah lagi ramau kita semua lagi bisi ya, sem
1: betul
0: okey lagi nampo baru macam kebukaan tu sem ni ko tadi nanti sem
1: siapa tadi sada demon dengan dia tadi ni
0: lah dari Rico ko
1: Rico okey tu sada demon hari kelili ke pagi tu nanti ya hiking ko ya basic utai ke patut disedia ko ya enya kasut duko canvas kena ngaga kemah ko ya tau ke nyedia ke tikai meh kena kita kali ko ya lalu anang sekali nak mai pemakai ko ya green tea ko ya ni mi utai ke nyamai ke di sedia ke kita yang menyata dek baka mi megi utai ke bekanya empat mata aja makadang ko ya janji perut nak lapar ko ya
0: yeah.
1: Bak ya healing bak kampung relax agi ari ke bak tebing tasi ya ya tu rindu agi healing bak sebelah kampung sebelah
0: babas di desem kampung atau ke tebing tasi
1: ya okey nanti nuang asuh milih aku milih sama manil aku milih kampung
0: ya yeah.
1: Aku rindu agi ke rampak menua siti gi lapan celah tebing tasi ya tu nada entu mayuh aktiviti nar ke kita
0: benda mandi
1: mandi
0: main pasir
1: tentu
0: wa kampung nama aktiviti dah
1: mayu aktiviti ni kita uliah meda utai ke belah kampungnya meh camping
0: uliah ber kilo
1: uliah kilo de rindu na gedeng kilo dan ni nganyuh lering kilo kampung lo
0: hari miri tu sem sama pagi subak rindu mat ya kau hiking ya tumu ni dia ke kasut dokumen lighter pemakai garam simpan buah plastik ya nanti kita nemu daun babas ke tau dempak gumpul kita sem sambil ke berjalan gumpul ke apa pakau ikan
1: kulat
0: kemidian kini alkulatnya tanya tadi lalu dipandu gumpul kemarin tadi dipandu apa ya?
1: Dos sabung.
0: Dos sabung. Tepuk dia bagi yang bapak ikan ya.
1: Nanti orang lala tanya tadi nyamain ni le. Nanti kita kena ngelala daun utainya. Dia sama na?
0: Aman sem. Tanya tadi yang pada ke sungai berbuluh tanya tadi ku ya. Ruas.
1: Sedap mana?
0: Sup kena buluh bagi yang ku ya. Segi sedap nak sedap amat ni ku ya. Amat tadi mayuh tadi di tanya dia sem. Tadi mayuh campur di garam icing ni aja.
1: Betul. Ya dalam kampungnya nadai dubi ya.
0: Nadai ya?
1: Kita ketemu kita dobi aja. Do sabung.
0: Cangkuk nadai mah.
1: Kulat.
0: Temu ke paku ikan.
1: Pakau.
0: Yang berpanggai bak bangsa kampung lah.
1: Pan nitih ke gaya kampung babasnya.
0: Tiba ke bisi tanda kenapa ada ke tanda payah engkau bisi paku ikan.
1: Ya.
0: Atang ti baka kampung yang ke bukit-bukit. Kampung
1: nadai. Bukan
0: nadai ya?
1: Nadai do sabung tengahnya bisi.
0: Merudang bisa ya bapak ko. Kantor
1: merudang. Nanti bakal ngenang ke kulat tu tadi. Nak mako berani nil.
0: Amat sem. Aku nak mau berani.
1: Laban takut ke ya kulat tu. Ya bisa bangsa ke tau dempak. Bisa ke nak tau dempak ni. Laban kulat tu beracun. Bisa ke beracun ni. Bisa ke orang ke udah nadai makai amat, kulat tadi.
0: Ya ya ya ya ya. Upak kini bakal upak lali apa lali apa bisa orang takut makan saya lupa bisa kes ke
1: sarung
0: tanya asalnya sarung gak upak nama siti upaknya ya ke sama gak upak lali hanya
1: upak nama
0: matar kan upaknya asal ke pihak ya mana tadi Ari siapa nama ya
1: Bear aja yang temu di tanya
0: Bear
1: apa lo lupa nak kelah lah
0: sambil ke maja kampung lah maja dari bisi leka Rian dia galak Rian
1: ya 2 tahun je dah buat.
0: Udah ke mak kampung sebenarnya membaca ya.
1: Amah ini. Okey, Didi Allen ke pagi tu sedia ke sport dulu ko ya. Nya tak ke sedia dulu ko ya. Nanti nadai stamina kita nyau jadi penanggul lah buat orang. Udahnya perengka kena hiking pan sedia ke amat-amat ko ya. Patut sedia ke utai ke basicnya ko ya. Tanya bala kaban lalu mai ubat ke basicnya maka ubat basic tu maka penadul ubat pedih perut
0: ya amat ubat pedih perut pakai bisa ya
1: naik ke bed
0: ni apa tadi
1: ubat pedih perut ubat nanti kita nya tadi ampuas Daniel ada nama kita impu danyanya inhaler
0: ya
1: ngau pemakai anak kurang ko ya pemakai tu menyeketua tadi meh nyedia ko tai ke nyamai di baik kita sida coklatnya pemadu nyamai ni
0: ya ya lepas ni kita ngigak penyamainya engka nyamai mat pemakai engka dudi lah dan patut bisi tenaga ni sem tenaga kita ngai kalau itu lah yang bertengah jalan ya nanti datang bandarnya dan ngawang kita boleh berapa tuai dan buat tengah jalan tadi kini kita ke berapa tuai ke mandu tai nanti kita ada namanya ada tulang gitu
1: dah tulang
0: jangan ambil tulang
1: ya nanti baka ai tadi nanti baka kita bermalam tadi ni camping 3 in 1 lah 3 in 1 nya mai ke ni
0: ya ya ya
1: di sedia ke kita ambil kena kelalu mayuh enggak utai ke di baik kita Daniel. Okey, hanya sekedar rekomen bala peninggal kita.
0: Dan lagi nampak baru baca komen peninggal ni sen.
1: Okey, beritang dulu ke pagi tu Ari Desen D.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Deka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk di gaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
6: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix

0: Okey, rancak lagu Mungkin Daya Pagi Tok Dara Kampung Laban.
1: Ya, okey. Hari bergulai baru 2 pagi YSM.
0: Oh.
1: Kita ke Pagi Tok. Tengah sebenarnya yang lansar, woke up dulu ni.
0: Okey.
1: Woke up dulu kalau bisik tim ke Laban kemari, Sam. Kalau England kemari, berenggai quarter final. Udah ngalah ke Norway.
0: Norway
1: 2-1. Jadi England dekat bersatu dengan Argentina. Lalu Spain dekat ngelaban France.
0: Ya.
1: Nyak World Cup nyak.
0: Tumu pagi hari 3 tu ne.
1: Ya, tumu pagi hari 3 main semifinals ke Terubah 3 dini hari. Hari 3. Lalu main kenangkan kenya ianya England bersatu dengan Argentina hari 4 jam ke sama.
0: Jam ke sama. Okey, udahnya sebedau ngagai final, renggat final neh Neil. Okey, tentu meh bala kita itu tadi benung nganti siapa nak kini mujur ngagai final.
1: Ya.
0: Okey. Hanya tadi ngelansa berkawal ngau World Cup 2026 nyau ndak perasai nyau datai ba nyau ka ba pengujuang menya tadi deh nyau,
1: ya,
0: nyau datai ba rengat
1: semifinal dalam bagi menya dekat ritmo kita champion World Cup 2026. Okey, komen dari Daniel J Brody tu Sam. Petua ya ke yang sebenar hiking, tentu ke perut anda yang terlalu kenyang.
0: Betul.
1: Ke perudi kita makai, patut ya 3 atau ke 4 jam sebenar kita hiking. Until mai pukul 4, ke yang selalu hiking buat Grand Old Lady Miri. Ke kadang dini hari pukul 5, yang ayuh kensikal. Ngelajak mungkin ya, kuyang. Ya, tunda berleman janji bisi kasut Adidas payaknya, kuyang. Ngau patut bisi IE room. Yang dah betul korang ya segi Low Ranger tu.
0: Low Ranger
1: ampu. Ada nunda yang tindak tan, kuyang. Laban selalu ya tu technical mimik lah dan disebut itu. Elevation game. Elevation game ya. Atau ke penyawah atau ke peninggi di tiki ya, yang tadi. 800 nyentuk ngagai 1000 meter. Diulang ya yang tadi.
0: Jalainya tadi ni.
1: Diulang ya tanya. Elevation gain tu di kita ke nyukat patut bisi jam lah. Smartwatch dah.
0: Jam yang pun kena nyukat namanya
1: peninggi kita ini kita ke penyawah.
0: Penyawah
1: kita hiking penyawah kita Belanda ni tadi patut bisi smartwatch lah.
0: Maka kita ke jalannya tadi punya ni. Okey, jadi Daniel J Brody tu ia nyebut ia selalu solo kuya Neil ni. Tang nur ke dor ya hiking tau tau ke pengawal itu nang dia lama meh. Nang ti kita nya tadi bandor ke baru nanti ulih nang ke diri meh
1: nang yeah.
0: Tanti nuan telebak bandor nya nadai penanggol meh
1: ya
0: laban nuan dah telebak ngau gaya rampak menua nuan udah nemu jalan ya dia.
1: Bakal Siti di Kuching di Tok Sam angka bisik ga orang tu tadi nan mo neh. Bisi Siti Kuil ni tadi tu ke Matang mungkin.
0: Kalau
1: di kita. Ni apa mana handur mana handur kita hiking tu ke Niki Bukit deh. Kuil tu Kuil Sri Maha Mariaman.
0: Ya, tunggu ke Matang kiat menil. Kalau aku nil.
1: Kalau kiat deh.
0: Ya, tang nak tu ni kumai aku kami dua kaban aku cerita tadi engkau tak nak tinggi ni agi tinggi ni ni
1: tinggi pemadi
0: nikal baru kami dua
1: nak tiba tujuh sebenarnya
0: kami dua dia tadi engkau nya baka nur ngelantang kati teka bekenya meh tang tinggi ni ni dah datai rata nikal baru kami dua laban naknya dia ke diri semina berjalan tadi ni
1: kumai mana bau wangi dikenal semuanya
0: kata
1: Tanjung
0: Pandai tentang namanya aki jauhnya ni nama tu tinggi nur kuilnya kalau aki nak nyadi lah laban kami dua itu tadi kak berjalan diri
1: kawan aja
0: ukai ta nangkan ikinya nanti kan ikinya nyedia ke diri mimit lah nak kenyuan ni
1: nak kasut ke tanya
0: nak berselipar bertanjo pandai kumai tanong lantang hati diri dan ya namunya Apa ke tingginya ni? Kena jadi nurun baru. Ya,
1: nanti kita namanya tadi ke maksud ke perlu ada Sam.
0: Uli ya.
1: Kena kesat juga. Kira kena pakaian ke sesuai gitu lah. Pakaian sukan dah.
0: Ngiga otak ke sesemak nop jalai baku jo minggu nya Daniel. Nemunya. Nak jadi. Dia kan ke nur bukai dah nya.
1: Okay, tu mungkin bisik hari silver angler tu Sam di Sibu tu panas. Baya hakik setiap jawab perkara ke patut ditemui ni survivor ke tak hidup ke diri. Kini kan hidup kapi pemakai kuliah di empat berkampung nanti kita boleh air nanti ukai bersebelah sungai ke ya. Baka urat kayuknya atau ke bulu sedap tu bisa nyimpan air tu ke ya. Dan yang patut ke disedia ke kita dukuk tali gintik, mata gintik, first aid, ngau kerban ke engkeman
0: meh. Baik meh.
1: Nanti no hiking dah kalak ditujah, gagak ke tanda, maya berjalan, kena ngelaik kendur, nanti kalak ditujah kita. Nanti nak tertemu ke jalan pansut, duduk diajak. Atau ke ngiduk kapi, nanti orang nyelamat ke kita.
0: Yang emberi tips ni, Neil.
1: Tips, nanti tersat berkampung lah.
0: Nanti kita tersat, munyi kuya tau, anang nyom ajak ke perjalan kita. Nanti kita tersat dia, lalu ngetu dia aja.
1: Dia. Ambil orang, nemu kita yang nyaw tadi, nemu kita tersat, orang pun tak pun dia sengit kat kita.
0: Betul lah. Ya, nanti nuah nyom aja ke perjalan. Jujur nyom mengunggah ke menua sepia Indonesia. Awak nanti nuah niki bukit, nama tu tersat tadi. Anang majak ke perjalan nuan. Ngetu dia aja, nanti orang ke ngesah kita ini lah, nemu orang ika kita nanti kita ini nade pulai, nanti dan majak ke perjalai dan tujuan datai di Kalimantan dia.
1: Maka kena siku ke viral netuai kedesannya saya.
0: Jaslinda nya.
1: Nyu datai buat kampung orang asli ya. Nyebdin dia datai.
0: Nyu datai buat kampung orangnya melawan dia majak ke perjalai ya. Lalu tanya Gianiel. Labuh ke tanya deh ko kita labuh ke lebak deh ko kita entar labuh ke lebak bisi labuh ke lebak
1: ya labuh
0: nah bisi terlihat apa semua ke ya nanti kita nak nemu nurnya nama tu kita ke dekat labuh ke lebak atau ke lubang tu besar yang pun remen tu risiko terinil laban kita nak nak terlebak bandurnya.
1: Ya, kita nak nemu ni bagi lebayak.
0: Betul.
1: Ni bagi ke ukan lebayak tadi.
0: Baka Daniel J. Rodi tu tadi, ia ke Solo, Kediri tu tadi, ia nang suah kia. Jadi ia udah nemu berkini ke gaya nurnya dia deh.
1: Ya. Tambah lagi ia ke di padah itu tadi, Grand Old Lady itu kira ke namanya tadi. Bak dalam negeri lah. Nada itu jauh ke kampung nara. Nanti bakal pada Silver Angler tu tin ada tali kena ngelai. No kita yang tadi tau patah ke dan kayu kini dan kayu tau kau tau tai kau di patah ke kita kena ngelai
0: kau
1: kelai kia nah
0: atau kan ti kita ni kal baru pan kita nemu utak ke di patah kita tadi Daniel tau kau orang ika kita pan tidak nemu kini ketungak kita
1: Hari John Kuak, Sam. Selamat pagi, kerja bisa ngau hiking. Kuya lagi di Taping Perak. Nada tadi baik, kuya seminat air hidup ngau emergency kit ngau lunga. Nya dia kebaik.
0: Oh, nada mai macis lampu semua tu ne.
1: Nada yang ke ya okey orang bangsa hiking ke bermalam apa ke sem ke bangsa ke pulai hari.
0: Pulai hari pan utainya mesti dibaik baba aku menil. Kadang kita nak nemu Daniel. Kita tersat kini. Lapan bisi ke orang hiking bandur ke sama bisik ke kes orang ketesat Daniel
1: ya salah ribu lam tadi
0: laban nyak meh kadang bisik tengah caw kita meh kita nak nemu deh Daniel ne
1: ya.
0: Belah babas ni maka kita ke rumahnya menya bisik orang nguan bisik penti pemali empu meh
1: rumah orang banyak
0: luat kita pun lalu basic utak kedai baik kita pun anak-anak ada bakal duku macis ngau terkena ngidup ke diri meh. Nanti maya kita ke tesat belah babas tadi.
1: Titi aja ko ketua kita lah. Nama ketua kita madah ke nak tahu begitu. Ada yang agak nama penting ya. Ada yang agak lawan nanti kita hacking tu tadi kita bisi ketua. Kira ke bakal ketiga madah ketua nya neh orang ke guide kita nya tadi. Mungkin ya lah kita pun ti bakal hacking. Nak boleh tak hacking ngesok kampung ya. Patut ke bisi orang ti ngempu doa nya. Ngulu ke
0: kita ya. Maliam ti dia ko Melayu. Maliam ti dia ko kita. Dak ko ko nemu nil.
1: Ya, buka Malim Gunung di Bukit Kinal Balunya si Maliam kita kan jadi ke kita niki kediri.
0: Betul.
1: Tanya ada betul bisi promi ya, semua Malim Gunung.
0: Ya. Okey, pelabak ko nakaknya neh nil. Macam komen dari bala peninggal kita lapa anda tinggal 4 minit lagi ke pukul 9 pagi 9 yeah. pagi mendiang ke berita udahnya pukul lain bawa Y9.12 okay.
1: Terima kasih semua ngagai kita peninggal selamat hari satu selamat ngerja pengawal
0: ya yeah, terima kasih bertemu baru bawa kebukai ngau topik 2 pagi Y kebukai okay, tu hari Larry Silas ngujung kawat kita ngadang.

0: pendirian Malaysia terhadap ketidakseimbangan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan persediaan kerajaan bagi menghadapi unjuran krisis bekalan makanan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan diminta menjelaskan pendekatan strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PBB serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadikan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan urutan negara kita.
0: Datuk Seri Fadila Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk mendepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah digital sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk mendepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya mendepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena pilihan raya negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar, khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.911 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalih hubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni. Dan saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaharu Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah Belanda Aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah Belanda Aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 dolar setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatchat Sitipun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam kariernya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam berlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faria Pukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlombaan basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang kariernya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlombaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersey kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan Rela diperkukuh. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Baik, kembali lagi mendengarkan Geng Samban. Adio kita ni pasti di hati untuk hari ini, Isnin 13 Julai 2026, masih bersamaan 27 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah. And bersama dengan anda untuk pagi ini pastinya sajian hiburan untuk anda dan juga perkongsian info-info semasa. Walau di mana juga anda berada pada waktu ini, semoga semuanya ceria, sihat, di samping apa jua yang anda lakukan pada pagi ini. Apapun, insyaAllah di jam yang pertama ini nanti Anne akan kongsikan info ramalan cuaca dari Met Malaysia. Dan pukul 10 pagi nanti kita akan siarkan Dunia 10 pagi. Untuk jam yang kedua pada pukul 10.30 pagi nanti, kita akan bersiaran melalui rancangan info medik. Dan tajuk yang kita bawakan pada pagi ini ialah perkhidmatan fisioterapi bersama dengan tetamu kita di Konti nanti untuk jam yang kedua. Dan untuk jam yang ketiga nanti, Anne akan kongsikan info solat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zona 1 untuk perkongsian kita bersama. Itu antara yang kita sajikan untuk anda sepanjang 3 jam bersiaran sehingga pukul 12 tengah hari dan juga menerusi penseriman langsung RTM Klik pada pagi ini. Mari dengarkan lagu daripada Drama Band dengan lagunya Drama. Teruskan ke setiap anda mendengarkan Geng Samban. Adio kita ni pasti di hati.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Dolar dengan lagunya The Melo, 9.26 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati bersama-sama N sehingga pukul 12 tengah hari. Dan saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi. Selama 12 jam pada sebelah pagi ini diramalkan cuaca tiada hujan pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Manakala untuk sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Dan kanan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 30 hingga 40 km sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Begitu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini, Isnin 13 Julai 2026. Sebagai panduan kita bersama, dan info cuaca ini disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk memudahkan anda merancang aktiviti anda sepanjang hari ini. Baik kepada anda yang sedang bertugas pada waktu ini, tak kira di mana juga anda bertugas, mungkin juga di lapangan, mungkin juga di dalam bangunan pejabat, okay, teruskan dengan tugasan anda, laksanakan tugasan anda dengan rasa penuh tanggungjawab. Apa yang penting juga, jangan lupa ukirkan senyuman manis anda agar wajah anda sentiasa nampak ceria sepanjang masa. Jom dengarkan lagu daripada Amir Mazdi dengan lagunya Langit Biru. Teruskan ke setiap anda mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

Baik, Shakira featuring Burna Boy dengan lagunya Die Die, lagu tema untuk FIFA World Cup 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan perlawanan separuh akhir di antara Perancis dan juga Spanyol yang akan diadakan pada 15 Julai pukul 3 pagi, dan juga satu lagi perlawanan tumpuan iaitu di antara Argentina dan juga England yang akan berlangsung pada 16 Julai pukul 3 pagi. Jadi siapakah, pasukan manakah yang akan mara ke perlawanan akhir? Adakah Spanyol, adakah juga Perancis, ataupun juga Argentina dan juga England? Sama-sama kita nantikan siapakah yang akan bertemu di perlawanan akhir. Okey, baik, terima kasih kepada anda yang mendengarkan King Samban. Adio kita ni pasti di hati walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Baik, program Sarawakku Sayang bahagian Sibu disifatkan berjaya apabila merekodkan pengunjung paling ramai setakat ini, iaitu lebih 100,000 orang sepanjang 3 hari program. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datu Hi Chang Ki berkata, cuaca baik dan lokasi strategik menjadikan lokasi kelima ini paling meriah. Pameran di Tapak Pavilion dan Dapur Sibu antara tarikan utama program selain pelbagai perkhidmatan kerajaan negeri dan persekutuan yang disediakan. Peniaga terlibat turut berpuas hati dan berharap program seperti ini diteruskan bagi membantu menambah pendapatan. Dan program Sarawakku Sayang merupakan medium penting memperkukuh hubungan dua hala antara kerajaan dengan rakyat bagi merangka pembangunan negeri yang lebih berkesan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing berkata, menerusinya rakyat memperoleh maklumat mengenai dasar inisiatif dan projek pembangunan kerajaan. Rakyat juga berpeluang menyampaikan pandangan, cadangan serta maklum balas terus kepada agensi berkaitan. Pendekatan tersebut penting bagi memastikan setiap dasar dan projek yang dilaksana benar-benar memenuhi keperluan masyarakat di peringkat akar umbi. Beliau berucap merasmikan penutupan program Sarawakku Sayang Sibu, dan program bermula Jumaat lepas melabuhkan tirainya semalam. Dan sementara itu, Dato' Sri Tiong menegaskan pembangunan Sarawak tidak hanya bergantung kepada pelaksanaan projek fizikal semata-mata, sebaliknya memerlukan rakyat yang berilmu, berkemahiran serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan ekonomi. Oleh itu, beliau perlu rebut peluang. Katanya beliau perlu rebut peluang pendidikan, latihan, kemahiran dan pembangunan modal insan disediakan kerajaan bagi meningkatkan daya saing serta memenuhi keperluan tenaga kerja masa depan. Usaha melahirkan modal insan berkualiti penting bagi memastikan rakyat dapat menyumbang secara langsung kepada kemajuan dan pembangunan negeri. Baik, itu yang berlangsung baru-baru ini yang berakhir semalam, iaitu program Sarawakku Sayang bahagian Sibu yang berlangsung sepanjang 3 hari program ini berlangsung lebih kurang 100,000 orang. Okey, baik, itu yang saya kongsikan bersama dengan anda pada pagi ini melalui berita pagi. Baik, teruskan dan kekal mendengarkan King Samban sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu daripada Payung Teduh dengan lagunya Akad.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar, Chatchat City pun 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Amerika Syarikat menegaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaharu di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Iran dalam hari itu mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timpunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Sepanyol Luis De La Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, asli itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De La Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal. Sebaliknya, keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun dia yakin Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Lionel Messi bakal berada di England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada asis paruh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Kejohanan tenis Wimbledon, Yannick Sinner berjaya mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki selepas menewaskan pemain Jerman Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dalam aksi akhir yang berlangsung selama hampir 4 jam. Kemenangan itu menyaksikan pemain nombor 1 dunia dari Itali itu merangkul gelaran kedua berturut-turut di All England Club. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Ikutilah rancangan Infomedic dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang pada pukul 10.30 minit pagi. Limbang FM, radio kita ni, pasti di hati.
2: Baik, 10.30 minit pagi seperti yang saya janjikan tadi, kita akan bersama si rancangan info medik dan bersama dengan saya pada pagi ini di konti saya perkenalkanlah, okey, bersama dengan Puan Sherry Anak Dennis, juru pulih perubatan fisioterapi dari Pejabat Kesihatan Daerah Lawa. Selamat pagi, Puan.
3: Hai, selamat pagi. Saya Sherry, fisioterapi daripada KK Lawas.
2: Apa khabar pagi tu? Sehat ya?
3: Pagi tu sehat.
2: Sebelum yang kita nak perkenalan lah terlebih dulu, Puan Sherry, asal dari sini tu sebenarnya?
3: Actually kami asal orang Serian, and then baru bekerja di KK Lawas dekat 2 tahun lah. Kami berpindah ke KK Lawas tahun 2024.
2: Okey, baik. Dan kita nak bercakap berkenaan dengan perkhidmatan fisioterapi pada pagi ni. Okey, dan untuk pengenalannya silakan Puan Sherry.
3: Okey, untuk pengetahuan semua, perkhidmatan fisioterapi di area KK Lawas ataupun senang lagi PKB Limbang, dia bermula pada tahun 2012. Masa tu hanya beroperasi di KK Lawas sahaja, dan ada hanya seorang saja jurupulih fisioterapi yang ada. Tetapi pada tahun 2024, Februari 2024, ada seorang lagi fisioterapi, dia ditempatkan di Klinik Batu Danau.
2: Okay.
3: So senang cerita, yang di Klinik Batu Danau ni dia menjaga, lebih menjaga kepada area di Limbang lah. And then pada tahun 2024 juga, tapi bulan 10, then baru saya masuk, menjadikan ada dua fisioterapi di KK Lawas, lepas tu seorang di KK Batu Danau. And then sekarang keseluruhan fisioterapi di PKB Limbang ada 3 orang lah. So memang kami 3 yang akan menjaga fisioterapi di bahagian kesihatan awam di PKB Limbang.
2: Okey, jadi bermula pada tahun 2012 ya sebenarnya.
3: Ya, 2012.
2: Mula beroperasi di KK Lawas. Baik. Ya. Baik, itu untuk pengenalan lah untuk fisioterapi yang kita kongsikan pada pagi ini. Baik, kita nak tahu juga ni Puan, apa itu sebenarnya fisioterapi ni? Boleh terangkan kepada pendengar kita?
3: Okey, boleh. Sebenarnya ramai yang tak tahu fisioterapi itu apa. Kalau ramai yang tahu juga, diorang selalu ingat fisioterapi ni, oh fisioterapi ni urut lah. Kalau nak mengurut, oh pergi fisioterapi. Diorang selalu ingat treatment fisioterapi ni adalah mengurut. Tapi sebenarnya salah. Fisioterapi ni sebenarnya adalah rawatan penjagaan kesihatan yang membantu memulih, mengekalkan dan memaksimumkan kekuatan serta pergerakan fizikal tubuh badan kita lah. Ianya menggunakan, kami orang punya treatment ni, dia lebih kepada senaman, teknik rawatan secara manual dan terapi fizikal lah, sama ada dia menggunakan peralatan elektrik ataupun dia secara manual ataupun hands on lah. Jadi kami buat semua treatment ni untuk merawat kecederaan, penyakit atau masalah, apa-apa pun masalah yang berkaitan saraf dengan otot lah. Senang cerita, kami ni membantu memulihkan pesakit untuk kembali kepada keadaan sedia ada dengan semaksimum yang mungkin. Dan rawatan dia bukan setakat urut sahaja.
2: Okay.
3: Kami banyak rawatan lain.
2: Okey, baik, itu sebenarnya yang diterangkan oleh Puan Sherry tadi yang dimaksudkan dengan fisioterapi. Baik, antara skop perkhidmatan fisioterapi ini boleh sebutkan?
3: Okey, secara ringkasnya, fisioterapi dia ada 5 skop.
2: Ada 5 ya?
3: Ada 5, iaitu yang satu promotif. Promotif di mana kami fokus untuk memberi pendidikan, pendedahan dan gaya hidup yang sehat kepada orang awam, iaitu dan kedua iaitu pencegahan.
2: Pencegahan
3: ni kami fokus dengan membuat saringan dan penilaian risiko. Paling selalu kami buat adalah saringan sarkopenia di kalangan warga emas. Okey, di mana kami akan cuba mengenal pasti kalau orang awam ataupun pesakit itu ada kecederaan awam, ada kecederaan awal, mm-hmm, ataupun diorang ada risiko potensi untuk yang di mana diorang memerlukan lebih perawatan, kami orang akan saring awal. Mm-hmm. Okay, and then kalau perlu then kami orang akan buat treatment ataupun refer dengan doktor juga. Mm-hmm. And then yang seterusnya adalah kuratif. Kuratif ni dia sebenarnya adalah pemulihan fungsi, mm-hmm, dan pengurangan kesakitan, kiranya lebih kepada perawatan lah.
2: Okay.
3: Okay, seterusnya yang keempat, rehabilitasi, mm-hmm, di mana rehabilitasi ni kita buat rawatan, memang dia ada fasa tertentu dia, mm-hmm, and then tujuan dia untuk meningkatkan fungsi fizikal lah, sebab kita nak memaksimumkan diorang punya pencapaian balik supaya diorang boleh balik kepada kehidupan harian mereka, mm-hmm, dengan sedia kala ataupun semaksimum yang dapat.
2: Okay.
3: Yang last sekali adalah paliatif. Paliatif ni dia sebenarnya lebih kepada rawatan pesakit yang contohnya kanser lah. Mm-hmm. So kita tujuan dia sebab kita nak kurangkan ketidakselesaan dan kita nak support, mm-hmm, bagi emotional support dengan pesakit lah.
2: Mm-hmm. Jadi maksudnya ada 5 skop perkhidmatan.
3: Ya, ada 5 skop perkhidmatan.
2: Okey. Mm-hmm. Baik, kita berehat seketika ni puan untuk kita mendengarkan dulu lagu, kita berehat, dan sebelum kita mulakan dengan soalan yang seterusnya, kita dengarkan lagu daripada Sisi Iman dengan lagunya Balang Boneka. Teruskan kekal mendengarkan Info Medik.

0: Rencana Infomedic dari Pejabat Kesehatan Bahagian Limbang. Limbang FM, Radio Kita Ni Pasti Di Hati.
1: Limbang FM, Radio Kita Ni Pasti Di Hati. Anda masih lagi mendengarkan Infomedic dan masih lagi bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, Puan Sherry Anak Dennis, Juru Pulih Perubatan Fisioterapi, yang bercakap berkenaan dengan perkhidmatan fisioterapi pada pagi ini. Baiklah Puan, kita sambung kembali untuk topik yang menarik yang kita kongsikan bersama dengan pendengar kita pada pagi ini, dan berbalik kepada soalan yang seterusnya. Perkhidmatan fisioterapi di kesihatan awam ni Tuan. Puan, boleh terangkan?
2: Okey. Untuk perkhidmatan fisioterapi di kesihatan awam, kami lebih kepada, sebab kesihatan awam ni kita panggil kesihatan primer. So kami lebih, kalau di kesihatan awam, kami lebih kepada membuat saringan, membuat promosi pencegahan penyakit, pencegahan macam mana nak membuat sesuatu pekerjaan dengan betul. Lepas tu kami di di bahagian kesihatan awam ni sebenarnya lebih kepada banyak melaksanakan intervensi awal untuk mencegah ketidakupayaan serta mengekalkan fungsi fizikal pesakit semua ataupun orang awam lah. And then bukan setakat daripada fizikal, mental dan sosial juga kami ingin kekalkan. Sebab tu kami banyak buat aktiviti promosi, aktiviti saringan, aktiviti macam ceramah, macam tu. Kami banyak buat di kesihatan awam lah. Tetapi sebenarnya fisioterapi ni dia bukan sahaja di bahagian kesihatan awam. Actually di hospital pun kami ada juga. Cuma skop kerja kami di hospital dengan kesihatan awam dia berbeza sedikit. Dari segi teknik rawatan apa semua tu sama, cuma skop kerja tu berlainan lah. Kalau kalau di hospital, kami memang dengan pesakit, memang hari-hari kami tengok pesakit lah. Memang hari-hari merawat pesakit. Tapi kalau di kesihatan awam, kami ada juga melihat pesakit, iaitu rawatan pesakit luar, di mana pesakit datang secara appointment lah. Memang kami akan bagi satu pesakit satu jam senaman. Okey, kami akan buat senaman rawatan semua. Tetapi kalau di kesihatan awam, kami banyak berjalan juga. Kami banyak berjalan. Contohnya kami akan pergi ke klinik-klinik lain yang tak ada fizio. Kami akan buat saringan dekat sana, kami akan bagi ceramah dekat pesakit sana. Sementara dia orang menunggu doktor tu, kami bagi ceramah. Okey, contohnya kalau sakit lutut, macam mana nak exercisekan sakit lutut, macam mana nak mengurangkan kesakitan lutut. So kami orang akan bagi saringan lah.
1: Macam saya pun sakit ceramah lutut juga ni Puan.
2: Boleh jumpa fizio lah macam tu. Lepas tu selain pergi ke klinik, kami juga banyak terlibat dengan program-program di luar. Contohnya kalau ada sesuatu program tu dibuat, kami orang akan involve, sama ada dari segi membuat saringan ataupun kami akan buat ceramah. Supaya orang awam tahu fizio itu wujud, apa peranan fizio dan apa yang kami boleh bantu fizio tu sendirilah. Sekarang perkhidmatan fisioterapi di kesihatan primer ataupun kesihatan awam ni sebenarnya telah maju jugalah, sebab dia sudah melibatkan penggubalan polisi dan perancangan program di peringkat kementerian selaras dengan keperluan untuk promosi, pencegahan dan pengawalan penyakit yang berkaitan dengan kesihatan fizikal dan ketidakupayaan lah. So perawatan perkhidmatan fisioterapi ni sekarang pun berdasarkan evidence base. So apa yang kami buat memang ada clinicalnya, memang ada evidence base-nya. So kiranya apa yang kami buat tu memang selamat untuk patient jugalah. Tidak juga kami sebarang.
1: Okey, itu antara perkhidmatan fisioterapi di kesihatan awam seperti yang diterangkan oleh Puan Sherry tadi. Dan antara lain juga untuk perkhidmatan rawatan pesakit luar pula Puan.
2: Untuk perkhidmatan pesakit luar, okey, kalau perkhidmatan untuk pesakit luar, pesakit akan dirujuk oleh doktor di mana-mana fasiliti kesihatan lah. Tak kisah awam ataupun swasta. Tetapi kalau untuk rujukan daripada doktor di kesihatan awam, kami orang akan terima rujukan tu, pesakit tak perlu bayar. Maksudnya kalau berumur 60 tahun ke atas, memang free, tak perlu berbayar. And then kalau ada yang GL letter, guarantee letter, kalau yang budak sekolah yang ada ada ventilator semua tu tak perlu bayar. Tetapi kalau untuk orang awam yang lain, bayaran hanya RM1 ataupun RM5 berdasarkan rujukan tu daripada mana, sama ada dari klinik pakar ataupun klinik luar. Tetapi kalau rujukan tu daripada hospital swasta ataupun klinik swasta, dia punya cas rawatan adalah berbeza. So sebab tu saya selalu galakkan patient minta referral letter, surat rujukan untuk fizioterapi tu daripada klinik kesihatan.
1: Okay.
2: So selalunya untuk rawatan pesakit luar ni, patient akan diberi mengikut akan diberi masa temu janji dan masa mereka sendirilah, tarikh dan masa. So pesakit akan datang ikut masa dan temu janji itu sendiri. So mereka akan dalam satu sesi itu, satu jam, satu orang patient satu jam, kita akan buat satu memang treatment selama satu jam tu, buat senaman kah, kami nak buat ada treatment menggunakan mesin kah, berdasarkan apa kondisi patient tersebut. So memang satu jam tu memang diorang akan buat treatment lah dengan fizioterapi. Dia macam itulah.
1: Okey, baik, itu untuk perubatan rawatan pesakit luar tadi. Dan seterusnya pula puan, program baru yang ditawarkan di perkhidmatan fizioterapi kesihatan awam ini, boleh puan terangkan?
2: Okey, untuk program baru, actually untuk perkhidmatan awam di kesihatan, untuk perkhidmatan fizio di kesihatan awam, actually kami banyak sangat program sebenarnya. Kami menyaring banyak program lah.
1: Banyak ya?
2: Ya, banyak. Yang pertama sekali, saringan warga emas, iaitu sarkopenia, iaitu di mana sarkopenia ni adalah kondisi di mana otot kaki tangan mengecut yang boleh menyebabkan lemah, kelemahan badan, menyebabkan warga emas ni susah bergerak semua. So kita akan saring. Okay, kita buat saringan warga emas. Lepas tu kita ada buat juga program untuk antenatal postnatal, iaitu untuk para ibu yang masih mengandung dengan yang selepas bersalin. Kita ada buat program senaman apa semua. Lepas tu kita ada juga buat program untuk kanak-kanak. Kira macam ialah rawatan awal ataupun promosi awal untuk kanak-kanak. Lepas tu ada program sekolah di mana kami pergi ke setiap sekolah ikut bersama dengan tim kesihatan yang lain. Kami akan membuat saringan, ya, iaitu saringan skolasis dan saringan posture sekali untuk budak-budak sekolah, kanak-kanak sekolah. And then lepas tu kami ada buat juga kesihatan remaja. Kita akan bagi promosi, kita akan mengajar pencegahan apa semualah untuk para remaja semua. Selain itu ada juga kesihatan dewasa, kesihatan pekerjaan, and then penyakit, apa, program penyakit NCD. Kami ada buat juga NCD yang termasuk obesity, hypertension semua. Sebenarnya yang pesakit obesity, hypertension dengan yang kencing manis ni, dia ada senaman dia.
1: Oh, memang ada senaman dia.
2: Ya, kami akan senaman bagi senaman juga. Tak? Ya, kami tak juga senaman khusus, tapi ada senaman yang sesuai untuk mereka ni, untuk mereka membantu mengurangkan, contohnya hypertension, membantu mengurangkan tekanan darah tu. Kami orang akan ajar apa senaman yang sesuai. Ada juga senaman dia.
1: Okay, selain menarik,
2: selain tu ada juga program kami orang bergerak keluar, domiciliary. Domiciliary ni maksudnya kami pergi ke rumah pesakit. Pesakit ni dah dirujuk oleh doktor dari hospital yang memerlukan tim kesihatan ke sana. So kami akan pergi ke sana and then buat rawatan apa yang diperlukan. Selalunya dia ada tempoh masa dia lah. Lepas tu ada rawatan ke rumah pesakit yang memerlukan juga. Dan selain tu kerjasama juga dengan PDK untuk program pemulihan di dalam komuniti. Kalau yang program baru ni banyak sebenarnya. Taklah banyak, tapi dia macam baru tahun 2 tahun ni dia kira macam dah ditekankan dalam kami orang punya skop perkhidmatan awam lah. Yang pertama sekali, khidmat berhenti merokok. Kami untuk khidmat berhenti merokok, kami ada offer rawatan juga. Dia rawatan sampingan. Dia bukannya rawatan utama, tapi kira sampingan untuk menolong, membantu sesiapa yang ingin berhenti merokok. So rawatan dia kami gunakan rawatan terapi low laser. kita menggunakan laser.
1: Okey.
2: Dia seolah-olah akupuncture tapi bukan akupuncture. Tapi teknik dia lah macam tu. Dia tak sakit apa semua, tapi dia kira macam stimulate hormon supaya patient ni ketagihan ataupun dia orang rasa keinginan untuk merokok tu kuranglah.
1: Yang tapi seram juga ya menggunakan laser.
2: Dia tak seram tapi treatment dia tak lama. Tak lama. Dalam 15 minit macam tu habis.
1: Oh, 15 minit saja.
2: Kalau sesiapa yang rasa nak berhenti merokok tu boleh minta surat dengan doktor cakap, oh saya nak try buat laser ni.
1: Kena cuba.
2: Sebab so far memang ada patient cakap dia keinginan tu ada kurang lah. Dia cakap. Okay, yang selain tu kita ada juga buat program bebas kesakitan, pain free. Yang ini dia lebih kepada pesakit yang mengalami kesakitan yang berpanjangan, yang macam sentiasa ada. So kita buat program ni, kita kumpulkan pesakit semua yang ada. So dia macam satu kumpulan lah. So kita buat senaman, kita buat sesi apa orang cakap tu, macam sesi counseling, tak juga counseling tapi dia orang bersama-sama lah dalam satu grup tu, supaya kita boleh mengajar mereka macam mana untuk mengurangkan kesakitan tu lah. Seterusnya program penjagaan luka, di mana kita menggunakan mesin, perawatan mesin juga untuk mempercepatkan penyembuhan luka pesakit tu. Kita ada guna mesin jugalah. Lepas tu kita ada program perkhidmatan kesihatan mental. Yang ini di-refer dengan kami. Dan kami untuk kesihatan mental ni, kami punya rawatan lebih kepada senaman dan relaksasi lah. Teknik relaksasi macam mana yang sesuai untuk untuk mereka mengawal diri, terutamanya kalau ada yang panic attack semua, anxiety tu, kita akan bagi senaman, contohnya breathing, breathing control yang betul. Lepas tu kita bagi exercise yang sesuai dengan mereka supaya mereka, kita exercise ni, bila kita exercise dia sebenarnya rembes hormon happy, orang cakap. Sebab tu kita digalakkan untuk exercise. So exercise, bila kita exercise kita rasa lebih relax. Sebab tu untuk yang perkhidmatan kesihatan mental ni kita ada ajar exercise juga lah. And then last sekali, actually untuk di bahagian lawas, yang saya tahu lawas dengan miri, limbang dengan miri, kami ada terlibat dengan program RCVD iaitu Rural Clinic Visiting Doctor lah. Yang ini kami akan ikut doktor ke klinik di pedalaman. Sebab selalunya kalau macam kami, kami visiting klinik memang pergi klinik yang berada di area lawas. Contohlah saya di KK Lawas, so memang saya pergi ke area lawas yang senang untuk kami pergi. Tapi yang pedalaman tu tak dapat pergi kan, sangat jauh. So selalunya kami pergi ikut doktor.
1: Sekali dengan doktor.
2: Ya, ikut sekali dengan doktor. So kami di sana, kami akan buat saringan, buat ceramah, buat aktiviti senaman, lepas tu buat rawatan untuk pesakit luar, kami buat sekali. Tapi cuma kami tak dapat pergi selalulah. Dia ada jadual dia sendiri sebab nak pergi ke sana pun sebulan sekali, selalunya ada tim-tim lain juga yang akan pergi jugalah.
1: Baik. Dan lain sekali ni Puan, sebelum kita mengakhiri sesi perbualan kita pada pagi ni, mungkin ada pesanan ataupun saranan kepada pendengar-pendengar kita mendengarkan siaran kita berkenaan dengan fisioterapi ini.
2: Okay, so saya harap daripada hasil temubual kita hari ini, saya harap pendengar-pendengar semua boleh kenal, boleh tahu, oh ada fisioterapi, apa itu fisioterapi. So secara ringkasnya, fisioterapi adalah satu profession di mana dia membantu membaik pulih, membantu mengekalkan kecergasan anda semua, sama ada dari segi fizikal, mental dan sosial anda semualah. So andai kata kalau anda memerlukan khidmat fisioterapi, terutamanya kalau ada yang sakit kaki, sakit lutut, sakit bahu, boleh berjumpa doktor, doktor di mana-mana klinik kerajaan yang terdekat, minta surat referral, surat rujukan, boleh datang ke mana-mana fasiliti fizio yang ada lah. Kalau di Limbang, kami ada di KK Batu Danau, ada satu fizio di sana. Lepas tu ada di Hospital Limbang juga ada. Kalau di Lawas, kami ada di KK Lawas dengan di Hospital Lawas. So boleh minta rujukan untuk mendapatkan khidmat perawatan fizioterapi di sana lah. Okay, so jangan risau, kita bagi exercise tapi kita tak paksa. Kita akan bagi senaman berdasarkan kondisi masing-masing.
1: Yeah. Okay, baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Sherry Anak Dennis, jurupulih perubatan fizioterapi dari Pejabat Kesihatan Daerah Lawas.
2: Sama-sama. Terima kasih juga sebab dah jemput saya hari ini. So, saya pun rasa berbesar hati dapat promote lah apa itu fizioterapi.
1: Ya, betul. Memang menarik sebenarnya kita bercakap berkenaan dengan perkhidmatan fizioterapi ni, Puan. Okey, baik. Semoga kita jumpa lagi ya, Puan.
2: Okey, boleh.
1: Okey, okay. Apapun. Terima kasih kepada anda mendengarkan Info Medik pada pagi ini. Teruskan kekal mendengarkan King Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu daripada Astrid dengan lagunya Mendua.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Silang,
2: silang budaya.
1: Radio
2: RTM, budaya menyatukan kita.
1: Satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Baik, Mat Over dengan lagunya Kerabu Pucuk Paku. Assalamualaikum. Kembali mendengarkan Geng Sambat Radio. Kita ni pasti di hati untuk jam yang ketiga bertemankan and sehingga pukul 12 tengah hari. Okey, lagu Kerabu Pucuk Paku dalam logat Terengganu. Dan yang mana sebenarnya Kerabu Pucuk Paku padat dengan khasiat semula jadi kerana ia kaya dengan serat, okey, dan klorofil, zat besi dan antioksidan. Gabungan ini membantu melancarkan penghadaman, mencegah anemia, menyejukkan badan serta mengurangkan keradangan dalam tubuh. Kita bercerita berkenaan dengan Kerabu Pucuk Paku. Dan secara keseluruhannya, sayur pakis ini membawa pelbagai kebaikan untuk kesihatan. Antaranya kaya dengan serat, membantu melawaskan pembuangan dan menjaga sistem pencernaan. Tinggi zat besi, membantu pembentukan sel darah merah dan mencegah masalah lesu atau anemia. Klorofil dan antioksidan, menyingkirkan toksin, mencantikkan kulit dan mengurangkan keradangan. Dan air sekali meningkatkan metabolisme, membantu tubuh berfungsi dengan lebih cekap dan menyokong sistem imunisasi. Baik, itu antara khasiatnya Kerabu Pucuk Paku. Okey, teruskan kekal dengarkan Geng Sambat. Dengarkan lagu daripada Hel Amir dengan lagunya Boria Pulau Pinang.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Memang FM pasti di hati 11.28 minit pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zon 1 untuk hari ini. Isnin 27 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 13 Julai 2026 Masihi. Baik, semulakan bagi anda yang tinggal di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Si Bagol, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langumban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Pangkatan. Waktu Zuhur 12.25 tengah hari. Maksudnya solat fardu asar 3.50 petang. Waktu Maghrib 6.36 petang. Waktu Isyak 7.51 malam. Maksudnya solat fardu subuh 4.58 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.12 pagi. Baik, seterusnya bagi anda yang tinggal di zon 1, Limbang Lawas, Sundar dan Terusan. Waktu Zuhur 12.28 tengah hari. Waktu Asar 3.53 petang. Maksudnya solat fardu Maghrib 6.38 petang. Waktu Isyak 7.53 malam. Waktu subuh 5.01 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.15 pagi. Baik, dimulai tadi info salat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zon 1. Hari ini Isnin 27 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 13 Julai 2026 Masihi. Info salat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Allah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama. This is your radio. Limba FM, pasti di hati.

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
4: Kau ni yang mahal. Memang aku betul-betul.
5: Awak okey tak?
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa mula terima kasih macam mana tu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Aksi dramatik. Jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Anda masih lagi mendengarkan King Sambat Radio. Kita ni pasti di hati 11.50 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan King Sambat bertemankan N untuk hari ini Isnin 13 Julai 2026. Baik, khusus pembangunan usahawan KPU, program pemasaran digital yang diadakan 13 hingga 15 Julai 2026, dan yang mana pusat bertempat di Pusat Digital Kemas Limbang yang tengah berlangsung pada ketika ini untuk makluman kita bersama. Itu yang sedang diadakan di Pusat Digital Kemas Limbang, iaitu kursus pembangunan usahawan KPU. Okey, baik, sampai sini pertemuan kita untuk hari ini, dan insyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan hari Isnin 13 Julai 2026. Geng Sambat setiap hari bersama dengan anda 9 pagi sehingga 12 tengah hari. 12 tengah hari, berita dari Sarawak FM, dan selepas itu anda akan mendengarkan Perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. Saya tinggalkan anda lagu daripada Aris Ariwatan dengan lagunya Lamunan Terhenti. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. 1, 2, 3.

Di mana-mana Dejo rempah apa dia dengar radio tahu apa boleh Dejo bang Jos ni kena keluarkan dengan Dejo satu puluh telur Jo bulan tuduk 2026. Jo luka pun kuah 6 minggu ini dong adalah namun kerja kakaman luka ruang tahu ngatur. Bang Jo luka pun tamar

Mona dan Cho, ya. Jadi kan merapat kena kaluta pa bang tidur dulu doh di mawang niat bang tong dalam namung ke kaman tau. Jadi pad dengan ku DJ DJ MA double RY lu kakam. Apa tau bang ruata program sejam dengan muyu cos ni kena luka ningar. Siapa kuan tau luka pian ngegala aktiviti berita keluarga di balam mereka li. Miak nawar radio telah mabat talian 0852-246. Liaratan kuan tau lukuna Daniel secara petaju lemah balai Facebook. Kena kami yang ngejing bala mereka li ataupun info luka pian rontau ngejing lemah baruangana komen. Jadi nak lupan mejing jam 1, amun ada coba kelayan na berita utama 1. Jadi bang jam luka 2 pukul 1 setengah napa, tawinan ruata program Busak Bangsa. Pukul 2 pelida jo salim berita bang bawang di segmen yang ramai pelida jo miak ngaki pada potau padpa dengan kuluk ngakau mampu tau jo sini. Dodo lawi kuan muyu lukunat bang lawi, lukalah panak tau muli rata sikula. Doi kuan tau luk temina baru nalan rata suinan tau manit-manit. Jadi kuan tau luk ngedalan urusan luka pun-pun. Bang jo satu ini kena luka dengar doi ada upis perita bang hospital. Jadi apa penainan tahun dalam urusan manit-manit dan jos ini kaya merepat pali amung luka rontau miak nalan dengan dok. Jadi amung na miak mepengah. Jadi amung na miak rontau ngedalan. Pada dengan mawang niat. Jadi tau petaju itan kuningar tuda-tuda nani ngeramai. Jadi tuda ada info tak pendengaran tau lemah bapu tau bang program sejam dengan moyo. Harit belepang ini nani Doni Daniel.

0: Adui, adui. Anu nanun kerja mo yu dengan taman ni upai. Tila mo yu muda doang kakukak buat ni tad ni. Takutat mayat luna tad ni ke. Kok di muda. Nah aku na pabala kedua anak ngamung ukak buat-buat ni bang para ni pai.
1: Inna paya sabanam manguda ni ya. Napa coriak na dan na mila malu.
0: Mila pulang malu kudang borek midi. Ya mo ajoni magai mudan. Abat makung bang dua ukak ukak na. Nilo uruk sasut madawa tukong na inandang etaror.
1: Anon ketaut kedua tukong. Dinaik kara kara bororam tukong dari-dari pipag payam. Nada na mate.
2: A few moments later.
0: Baya, mada dawat tukung dari kuasa di ladam. Tinaan rumah sakit tiko ku dadam tanggi di man.
1: Na ko macam-macam saban. Na lukmet ni ruan ngilo. Na petulu na kitab tukung na pam. Kudang burik midi pam. Magaliti ya.
0: Baya kagut deh. Ba katambirang purik mo suni ladman.
3: Ha, ngecakui na matar kebersihan libut rumah. Nala barang-barang luk miyak inan tukung Edis ngitaror. Edis, miyak ngecing ate.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
5: Radio Malaysia, radio tahu, anida jorang kawak, pendengaran nama lawak.
6: Terima kasih kepada anda kerana keluarga setia dengan Radio Tau. Radio Tau pendengaran dengan nama lawak bangan ini Dejo. Ini mau kepada anda tahu keluarga berpada-pada dengan talian tau 085-2-2-4-6 kerana teman tina keluarga yang ngegalar dan aktiviti berita keluarga. Ini malam mereka lihat ya. Ngegalak kepada anda kerana keluarga dengar siapa rata 20 rata pengimun rata 25 macam 20 jajah bulan tuduh ini. Upis Kesihatan Malaysia. Lututuna Upis Kesihatan Bempat Limbang dengan kekam pad-pad Majlis Kanser Nasional. Makna mia kengedalan. Saringan kanser. Luka mia keruan ngedalan dari Sentek Lawas ya. Di kuana kenak-kenak tahu luka pengangkajing umur 40 lak majing 70 lak. Luk na mali idina ngerata anak. Di kuan tahu luka pengangkajalan perisa mamogram melarat na 2 lak. Siapa tahu pituan na pad-pad ngedalan saringan kanser ini ya. Imun rata jo telu minggu ini macing 20 jo bulan tuduk ini. Jadi larat nanina kena kelu keningar ku anak kena tahu dan jur lu kumur telu puluk lak telu puluk liwak lak kami pak bena siapa tahu pernah. Api tuan paling adalah na perisa iti. Selamat kuan bupundelai idi dajur luka ngakajing umur 50 lak majing 75 lak. Tapi tuan paling adalan perisa saringan kanser usus ya. Di perisa ini pelabadok kena keluka ningar. Kecaku ya ruang tau ngadalan. Aswinan tau manit-manit di dikai marapat balik kenanak tau luka dek lawas luk tutun. Miak ngalah peluang ini ngimun rata jota lu minggu ini. Macing 20 aja bulan tudu amek daik sentek lawas. Dalam retnana perisa luka ruang dengan dalan ya. Luka paling atur. Upis kesihatan bepat limbang dengan kekama pad-pad. Majlis Kanser Nasional. Jadi ini info kuan tau bang muna da jo ini dong lapakan muna da jo sekuah baru kuan anak-anak tau lukuna da kuman lukuna tudo lukuna rehat di kuan tau luka baru muli rata swinan tau ngedalan kerja tau manit-manit lio-lio bang lawe jadi petaju pad-pad dan ingat radio tau ya apa pernah enan kena aku nak dengar bang kerab ini jadi nani tajuna nani rotmon bang sikula.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kini nak undat ninggal radio tau, lu terbombangnyat.
2: Nga, siro mo nga. Mula de bang group ni kaya, mada na kala puntung. Ani de ni de jo. Ratu-ratu ribu lagi untung de ni.
3: Nun pinalagi mo dan. Scammer de na de. Idolok mala mula ngala puntung. Napi ko am. Dawa rurum scammer na din na.
2: Scammer pina nga am. Ino nga daftar pa bena. Bank negara pelaburan de ni man.
3: Na, wimanu dan. Pa bena bank negara pa ya am. Inok berita ngeria na pelaburan di bang berita man. Mudah na aku dengar berita labak ni. Udah inna pulang tek-tek doa skema dia. Mare modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung di napot. Mutu namu transfer usin ku ngarwat usin utung mi dia. Yuk kirim upam liud goku dia. Melarat nani natin na. Iko telefon ke dana nubur makalap. Mudah baru tiko nginud ba. Na lu kudang inna dan. Kalip muna taktik, skema. Nah, labak ni kaya. Mula kaya lun masaluk. Bakan mo anak pelaburan. Lun umak haji. Lun mek kerja luar negara. Anak bes kula. Meli barang-barang online teruan da skam kem. Duk tercara sini, luk miyakinan tau berpikir dia. Nah, malam tayan kulu kudangina dia dan.
2: Kanga, duk aku ni na papuak namo ni. Asal nam, lapas kaya winipa. Adoy. Dok, tak semimu ngalap untung yang sawit kolok sasot na po, mon. Nasamal mo ni ngerawe pian untung masagat.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Radio Malaysia, Radio Tau FM 104.5 MHz.

0: Radio Tau.
1: Eh, dia makin nak luka dengar info tajun kuantau Yana Ratnan sambutan Jo Sarawak 2026. Siapa katu tahun raya Jo Sarawak laka ini kena nak luka dengar. Sambutan Jo ini biar ke ruang ngadalan dari si Bungi Mun rata 20 majing 22 Jo bulan tuduk. Siapa maya bala menteri tata dengwita Sarawak Datu Sri Lee Kim Sin. Sambutan kuan laka ini kelirungan ngegala alam-alam muda program. Luka ngegala identiti unik ke Sarawak bangunku negara, bangunku bawang luka. Alam-alam muda pupui di agama ya. Ini arang pengisian utama luka pengapinalan kianak luka ningar yana karnival jualan. Luka Paliang Atur Utara, Menteri Pendidikan Inovasi di Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai. Dipad-pada dengan ini pada inan Majlis Kesyukuran Agama-Agama Bekan. Luka Mia Karuan Ngedalan dari Kingwood Hotel. Paliang tanggungjawab Tara Menteri Kesihatan Awam Perumahan di Perita Bang Bawang, Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil. Dipad-pada dengan ini pada inan program Zumba Idi Unity. Luka Mia Karuan Ngadalan dari dataran Tuanku Haji Bujang. Siapa program sini? Ia nampak liang Tara Menteri Kesihatan Awam Perumahan di Perita Bang Bawang Sarawak, Datuk Michael Ting Ming Tia. Ini bukan ratan ini pada kena keluka ningar pada inan Majlis Kesyukuran. Mia Karuan Ngadalan dari Masjid Masjid An-Nur. Selabak sesi Town Hall Lita Peruan Ngadalan dari Dewan Kanseler Tun Abdul Taib Mahmud. Jadi dua-dua program sini yang dapat yang atur Tara Menteri Bang Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya. Jadi Tara Menteri Bang Upis Premier Sarawak Datuk Abdullah Saidol ya. Jadi acara kemuncak ke Kuan Sambutan Jo Sarawak. Ia napa mung Jo Sarawak di konsert rakyat. Luka Mia ke Luka Pak Liang atur Tara Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah di alam sekitar Sarawak Datuk Lem Talif Saleh ya. Ini kudengi nak kena Luka dengar arang program Luka Mia Karuan Ngadalan. Pakatu Jo Sarawak 2026. Mela 5,000 burun luna tinuduk kami akan majing pad-pad ngeraya Ajo Ina. Bang Ajo teluh minggu baru. Imun rata Jo satu majing Ajo teluh. Jadi pad-pad dengan ini pernah kena kelukan dengan ngagalak kuantau siapa Ajo minggu-minggu ini. Makana puluk liwa Ajo bulan. Yena Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan di Kibar Jalur Gemilang 2026. Pukul 10 pekak. Lukaruan Ngadalan dari Institut Latihan UPIS Menteri Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak ya. Kena teman tinan mia kenyar secara petaju lembaga RTM di bernama Rapu Facebook Live Merdeka Talu 60. Doa ya paling UPIS Menteri Komunikasi di pena UPIS Penerangan Malaysia. Di kala tajun yang kena kelukan ningar tau pena mia kenyar lemaba merdeka telu 60.maya. Di ini ratnan majlis ataupun adat peluncuran bulan kebangsaan di kibar jalur Gemilang. Walau menita baru macing jam 1 tau patah jumpa balik dan kuningar nanita juna payo mangun.

0: Pelan kontingensi keterjaminan makanan negara diperkukuh bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata ia dilaksanakan menerusi teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi dalam memastikan bekalan makanan negara kekal stabil.
1: Antara pelan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah berangga perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat. Memperkukuh pemantauan pasaran menerusi sistem amaran awal menggunakan kecerdasan buatan AI di bawah portal pengawasan serta intervensi bekalan dan pasaran agro makanan SISTA bagi membolehkan intervensi proaktif dilaksanakan dengan cepat.
0: Datuk Chan Fung Hin. Malaysia gesa pemansuhan kuasa veto Majlis Keselamatan PBB yang disifatkan tidak adil serta menjejaskan kredibiliti badan dunia itu. Menurut Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni, Malaysia konsisten menyokong reformasi menyeluruh terhadap Majlis Keselamatan PBB termasuk usaha memperkukuh ketelusan serta memastikan sistem perwakilan yang lebih adil selaras dengan realiti geopolitik semasa. Penggunaan kuasa veto perlu dimansuhkan terutama dalam menangani konflik di Asia Barat serta mempertahankan hak rakyat Palestin.
2: Antara kemajuan yang tercapai dalam menambah baik dan meningkatkan ketelusan Majlis Keselamatan PBB ialah kelulusan inisiatif veto melalui resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 pada tahun 2022. Malaysia telah mengundi menyokong resolusi ini. Resolusi ini menetapkan bahawa apabila kuasa veto dilaksanakan oleh mana-mana anggota tetap Majlis Keselamatan PBB, Perhimpunan Agung PBB secara automatik harus bersidang dalam tempoh 10 hari bekerja untuk membahaskan isu yang telah diveto. Penjelasan harus diberikan oleh anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang berkaitan. Pendekatan ini sudah dilaksanakan.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Lukan Isman berkata Malaysia telah mengemukakan pencalonan rasmi untuk menganggotai semula Majlis Keselamatan PBB sebagai anggota tidak tetap bagi tempoh 2036 hingga 2037. Katanya pendirian Malaysia berhubung reformasi badan dunia itu akan terus diperjuangkan pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81 di New York September depan. Jelasnya komitmen itu mencerminkan usaha berterusan Malaysia dalam memperjuangkan keamanan sejagat serta mempertahankan pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa. Usaha memperkukuh tadbir urus dan integriti institusi perlu terus diperkasa bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pelaksanaan dasar kerajaan susulan pilihan raya negeri PRN Johor baru-baru ini. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim berkata pengukuhan institusi amat penting bagi memastikan setiap dasar dan penyampaian perkhidmatan dilaksanakan secara berkesan sekaligus memberi manfaat secara langsung kepada rakyat.
3: Dari segi tadbir urus yang telus, sebenarnya dari segi integriti kepimpinan itu, saya rasa perkara itu telah dilaksanakan dengan baik oleh PBX, pada dasar-dasarnya. Cuma berkenaan dengan tadbir urus adalah bagaimana kerajaan boleh memberi satu nafas baru kepada institusi supaya integrity of institution itu boleh dipercayai oleh rakyat supaya dari segi operasionalnya, rakyat mendapat manfaat dari setiap dasar yang dibuat oleh kerajaan. Jadi apabila kedua-dua kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan berpastikan kepada kehendak dan keperluan rakyat, maka berkaitan dengan kerjasama dan keserasian itu tidak akan timbul kerana mereka mempunyai objektif yang sama, bukan berdasarkan kepada objektif kepartian.
0: Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim. Kira-kira 3.4 juta ringgit tahun ini diperuntuk bagi memperkasa pembangunan Belia Pahang secara menyeluruh. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata peruntukan itu akan digunakan bagi memperkukuh pembangunan Belia dalam aspek kepimpinan, pendidikan, sukan dan kemahiran. Menurutnya kerajaan negeri mahu melahirkan lebih ramai belia yang cemerlang sebagai usahawan, pencipta teknologi, atlet bertaraf dunia dan pemimpin masa depan. Banjir di Melaka semakin berkurangan apabila hanya 47 penduduk terjejas banjir daripada 12 keluarga masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di negeri itu. Setakat pukul 8 pagi tadi, berbanding 800 orang daripada 266 keluarga petang semalam. Menerusi Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua penduduk terjejas ditempatkan di PPS daerah Alur Gajah dan Jasin. 5 penduduk sekeluarga masih ditempatkan di Balai Raya Kampung Seri Jeram, Alur Gajah. Manakala di Jasin pula, 42 orang daripada 11 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Tehel. Mahkamah Persekutuan hari ini mengekalkan pembebasan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Menerusi keputusan majoriti 2-1, Hakim Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali dan Datuk Colin Lawrence Sekerah menolak rayuan akhir pendakwaan untuk mengembalikan sabitan dan hukuman terhadap Syed Saddiq. Manakala Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jaiz yang mempenguruskan panel 3 hakim memberikan keputusan bertentangan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dan Sepanyol akan membuka tirai aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi Rabu sebelum pertembungan epik antara juara bertahan Argentina dengan England sehari kemudian, mengimbau aksi bersejarah suku akhir Piala Dunia 1986. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mendedahkan dalam perlawanan itu pemain nombor 10 Lionel Messi bakal membuat penampilan antarabangsanya ke 206, namun buat pertama kali akan berdepan England dalam karir. Skuad The Three Lions juga memiliki ikon nombor 10 mereka, Jude Bellingham, selain penggempur yang juga kapten pasukan Harry Kane. Sementara itu, aksi separuh akhir pertama antara Spanyol dan Perancis tumpuan terarah kepada bintang muda Spanyol, Lamine Yamal. Bagaimanapun, prestasinya setakat ini masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Perancis pula mempertaruhkan ketajaman Kylian Mbappe yang sudah meledak 8 gol, berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak bersama Messi ketika ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat melancarkan gelombang baharu serangan ke atas Iran susulan ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Media Iran IRNA melaporkan serangan menyasarkan beberapa kawasan termasuk Pulau Qasem dan Bandar Abbas. Manakala Tehran bertindak balas menyerang beberapa sasaran di negara teluk. Ketegangan itu sekaligus mendorong harga minyak dunia melonjak lebih 4%. Dengan niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat kepada hampir $79 Amerika setong, manakala West Texas Intermediate melepasi $74 setong. Sementara itu, letupan di sebuah stesen pam air di Mashhad, wilayah Khuzestan awal pagi tadi mengorbankan sekurang-kurangnya seorang. Menurut Timbalan Gubernur Khuzestan, Waliullah Hayati, serangan udara Amerika di barat daya Iran itu turut mencederakan 4 yang lain. Manakala serangan di Pulau Faror turut membunuh seorang pekerja telekomunikasi. Berikutan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak menghentikan segera serangan dan kembali kepada rundingan damai. Sekurang-kurangnya 51 orang terkorban manakala puluhan lagi cedera susulan banjir dan tanah runtuh di Tenggara Bangladesh. Menurut Kementerian Pengurusan Bencana dan Bantuan Bangladesh, 28 orang maut di Cox's Bazar. Kebanyakannya etnik Rohingya yang tinggal di kem pelarian. Manakala 13 nyawa terkorban di Chattogram, Bandar Ban 6, Ranggamati 3 dan Mulzi Bazar 1. Hujan lebat dijangka berterusan hingga Selasa ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Eh, dia makan nak keluarkan dengar. Nak kini pengemacin pukul 1.20 minit. Muna dajo 40. Dengar Radio Tau Sakwa Baru bang jam kedua. Apa boleh dajo Radio Tau ini ya. Jadi kurang nak sabang napa pukul 1.30. Tau miya ke ngeruat-ruat program. Busak

Ini menggalak kuana kena keluka ni ngara siapa kinula puluh 2,574 taburu calon pengenengah daftar inan ngala periksa sijil pelajaran Malaysia ulangan SPMU laka 2026 luka mia karuan ngadalan. Kinyo telu ajo ngimun nepa luka ngarapu subjek ke bahasa Melayu sejarah idi matematik ya. Siapa kena keluka ni ngara balau pisa Menteri Pendidikan Malaysia among calon mia ke ngala perisa SPMU laka 2026 ini bang maratu walu pulu walu pusat perisa bang aput negara. Jadi jadual perisa kuan anak-anak tahu luka merapu mia ke ruanda download rata portal rasmi lembaga peperiksaan nama bapautan lp.moe.gov.my ya. Dipadpad dengan inak penagihan aku kan dengar kini 5,530 abur petugas periksa linatik kuan ujian bertulis di ujian mendengar bahasa Melayu ngerapu 5,366 petugas periksa kuan ujian bertutur bahasa Melayu dan ngeletup kelancaran pengurusan periksa inaya. Dipadpad dengan inak siapa anak-anak tahu ataupun calon-calon luka merapu inan pari teteng paling wita pad-pad dokumen mepada kudang IC ini pernyataan pendaftaran perisa amik pusat perisa ina. Siapa pernyataan pendaftaran peperiksaan mia karuan download rata sistem pengurusan peperiksaan lema batalian lema pautan sppat.moe.gov.my. Dong dalam perisa ulangan kuan SPM 2026 kuan mung anak-anak tahun luka ngalap perisa ini bang meratu walu puluk walu pusat tengimun rat nepa puluk telu aja puluk empat tajo bulan ini ya macing puluk enam aja bulan tuduh ini kita merapat anak-anak tahun luka merapu penak miak ngadalan perisa dengan do kuan subjek bahasa Melayu sejarah ini penak matematik. Ini mungkin nak lukannya tak patah juitan kuningar nanita juna. Uwi ngerawe, aja nani Rat Nixon Balang.

Ruwat kalakala luk nama tu mengapa maruah atau ngebena seseburur ilai retnan ngecing rapang arang lumula ngikit susah kesehatan mental melepung salah terawih luk miak pusak perpaduan idi ngecing kesan luk datpa atun ekonomi ngerapu keselamatan negara. Geli kekinanak, Seksyen 233 Akta Komunikasi IDI Multimedia AKM 1558 debepat hukum maksimum RM50,000 atau ruwan nutup namalah selak atau dua-duana seranga nelun luk makripa salah ngeceku ngeruat galak palsu ngeceku ina kinanak pituan paling melio kerep ngeruat galak-galak luk ruwan maca idi ruwan ngerima. Uwe, Joshua Veron, malah ini pat-pat dengan Radio Town.

0: Ya Ina, sebulan rancangan kuan anak-adik bat-bat dengan komuniti digital. Nombor 4 ini mula ulu gaya melukdo. Ini ngeramai kuan abung-abung tau lok ninger radio tau. Alat kelupan ninger segmen ini lama bar radio tau anid aja 1 jam 1 setengah mencing jam 2. Bang Mejo ini topian pegaya meretnang sebelum topik yaitu ideologi gender. Ideologi jantina ini adalah satu set trawe tau kudang apa jantina seburur lemulun ini. Nekini Bang Mejo sini lun gerawe ini retnang kerap neting anak ataupun melalui trawe le sendiri kudang apa ya pian ngeletep aja jantina ne beken retnang lo kerap neting anak. Nah, denganku Bang Cos ini adalah Cik Gulo dan upian mere sesuai perkenalan retnan Cik Gulo lok pengah bersama-sama dengan tau Bang Segmen lok pengah neplaba. Cik Gulo adalah seorang guru yang telah mengajar selama 5 tahun di Perak dan sepengah ina yang meninggalkan profession guru dan graduate dengan Bachelor of Theology dan juga postgraduate diploma of ministry in leadership. Nekini ia adalah seorang executive director of PLUC event Sendirian Berhad, iaitu satu organisasi luk meraih sokongan kepada lemulun luk sedang bergumul dengan isu seksualiti dan jantina. Jadi hello Cik Gulo, apa
1: khabar? Hello Safi, hello. Khabar baik.
0: Ya, kita gembira kerana segmen yang kedua kita akan teruskan hari ini. Dan pada segmen yang lepas, Cik Gulo sendiri telah berkongsi kepada kita kudang apa Cik Gulo adalah seorang yang terlibat dalam perhubungan lesbian, kudang apa ulunda mengalami transformasi, kudang apa perhubungan bang keluarga ne diperbaiki dan dia mengalami pemulihan. Dan Bang Cos ini tau akan ninger satu kisah tentang ideologi gender. Tetapi sebelum itu mungkin saya ingin menjemput Cik Gulo untuk berkongsi sedikit ya tentang apa itu LGBT.
1: Baik, dalam segmen yang lalu kan kita sudah tahu bahawa LGBT itu adalah kata singkatan untuk ya misalnya untuk L ialah lesbian, G ialah gay. Lesbian dan gay adalah mereka yang ada ketertarikan sesama jenis. Ya, saya pernah menjadi seorang lesbian. Lepas tu untuk bahagian B ialah bisexual, mereka yang tertarik pada kedua-dua jantina. Dan T adalah mereka yang dikenali sebagai transgender ataupun mereka yang tidak rasa apa tu selesa dilahirkan dalam badan biologi mereka sebagai lelaki ataupun sebagai perempuan. Ya. Tapi hari ini kita nak bincang ya lebih menarik lagi ya. Mengenai 100 lebih jantina yang wujud dalam dunia ini.
0: Wow.
1: Ya. Dan kalau kita lihat ya ada satu survey yang dilakukan di Amerika Syarikat yang katakan dalam 2021 tahunnya rakyat Amerika yang mengenal pasti diri mereka sebagai LGBT. Singkatan tu tak sampai saja T saja, ada lagi ya singkatan yang lain, misalnya Q, A plus plus plus plus plus tu bermaksud ada banyak lagi singkatan ya. Sebab kita kena faham ya, ini ialah satu ideologi yang sedang mempengaruhi ya dunia sekarang dan terutamanya di sini ya anak-anak kita yang dari anak rumbawang yang mungkin banyak kali ya mereka terlibat dalam social media. Mungkin mereka sudah dipengaruhi tanpa disedari.
0: Mungkin Cik Gulo, mungkin saya boleh minta Cik Gulo untuk terangkan sedikit maksud ideologi ini kepada pendengar kita.
1: Seperti yang saya katakan tadi, yang survey ya yang dilakukan di Amerika, di mana bagi generasi Z, ya mereka yang dilahirkan dalam tahun 1997 sampai 2003 ya, sebanyak 20.8% katakan mereka adalah LGBTQ.
0: Wow.
1: Apa itu ya yang sedang mempengaruhi mereka, iaitu satu ideologi. Sebenarnya ideologi jantina ini kita kena faham ya. Mulai kita kena faham bahasa yang digunakan. Hari ini saya minta maaf ya sebab saya tak tahu bahasa Lumbawang. Ya, tapi kalau saya tahu, saya akan guna bahasa Lumbawang. Ya, muda ideologi jantina ya. Baik, yang ideologi jantina ni kita kena faham ya, sebab dalam bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris tidak sama.
0: Ada yang tidak sama.
1: Perkataan jantina dalam bahasa Malaysia merupakan, kalau kita isi dalam borang kan, kalau kita isi dalam borang jantina, kita akan letak lelaki
0: perempuan.
1: Betul tak? Di Malaysia memang dua saja. Yeah. Tapi kalau kita lihat ya, di ada segelintir negara, mereka kalau kita isi borang ya, misalnya saya pernah pergi ke Nepal. Saya pun isi borang untuk dapatkan visa nak masuk kan. Lepas tu dia di situ dia letak borang tu, dia letakkan, dia tidak gunakan jantina, sebab jantina itu dalam bahasa Inggeris ialah sex. Biological sex yeah. Ya. Dia gunakan gender.
0: Biological sex ni cikgu ialah jantina kita sewaktu dilahirkan.
1: Ya. Yeah. Dilahirkan ya. Yeah. Jantina yang kita dilahirkan itu yang dikenali sebagai biological sex. Tapi dalam bahasa Inggeris ada lagi satu perkataan. Perkataan itu ialah what they call sex assigned, bermaksud jantina yang diberikan semasa dilahirkan. Tidak sama ya.
0: Tidak sama.
1: Sebab kalau seseorang tu memang dia dilahirkan sebagai seorang lelaki, masa saat dia dilahir dia tak boleh berubah. Kalau diberi bermaksud terdapat perubahan.
0: Boleh diubah.
1: Sebenarnya tidak.
0: Ya.
1: Tidak, sebab kalau kita faham ya, ideologi jantina ini sedang mengubah sesuatu yang boleh dikatakan dari segi perubatan dan juga dari segi sains. Sebab seseorang yang dilahirkan, biologi saat lahir, dia dilahirkan dengan kromosom, misalnya untuk perempuan, Steffi dengan saya memang XX.
0: XX, ya.
1: Kromosom XX.
0: Ya. Ya.
1: Dan untuk lelaki ialah kromosomnya XY.
0: XY. Ya.
1: Kalau yang di sini kamu tak pernah belajar sains, sekarang masa kamu untuk belajar sains. Ya. Baik, bagi mereka yang dipengaruhi oleh ideologi. Ideologi ini katakan identiti kamu boleh berubah mengikut sesuka hati.
0: Wow.
1: Itu yang dikatakan hak asasi. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, dari segi kamu pergi Wikipedia, kamu guna AI, dia akan berikan kamu satu penerangan di mana ideologi jantina itu ialah satu set kepercayaan tentang bagaimana jantina berfungsi. Ya, secara khusus sama ada jantina itu ditentukan oleh biologi saat lahir atau merupakan identiti peribadi dan sosial yang boleh berbeza dari seks biologi. Baik, apa yang dikatakan ini ialah kamu lahir perempuan, tapi ideologi jantina katakan kalau satu hari nanti kamu rasa kamu tak suka jadi perempuan, kamu boleh jadi jantina yang lain. Itu ialah satu pengaruh yang sudah berlaku bukan semalam. Ya, dia memang merupakan satu revolusi yang berlaku semasa dalam tahun 60-an sampai 70-an.
0: Maksudnya ini bukan perkara yang baru berlaku.
1: Bukan perkara yang baru. Cuma mungkin untuk anak-anak Lumbawang ni sesuatu yang baru. Ya. Yeah. Tapi ini bukan sesuatu yang baru sebab memang sudah berlaku dalam dunia dan oleh kerana sekarang ada pengaruh social media
0: membuatkan dia lagi cepat.
1: Lagi cepat kita dapat maklumat-maklumat ya daripada tempat-tempat yang dikatakan bercanggah dengan agama yang ada di Malaysia, bercanggah dengan moral. Ya, dari segi pengaruh moral, bercanggah juga dari segi sains dan juga medical. Ya, memang. Ya. Misalnya revolusi seksual ini berlaku 60-an dalam tahun 1960-an sampai 70-an, ya. Baik, revolusi ini berlaku di mana mulanya dia mula dengan ada sekumpulan perempuan ya yang menuntut hak mereka. Sebab masa itu, ya, kalau kita lihat kembali pada sejarah, masa itu kaum wanita dipandang rendah, ya, mereka tidak ada tempat dalam masyarakat, mereka tidak dapat kerja yang berlumayan, ya. Dengan itu mereka menuntut hak mereka. Semasa hak wanita dituntut, masa itu juga berlakunya revolusi seksual, ya. Dan di mana mereka mau membebaskan diri mereka daripada tradisi, mereka mau bebaskan diri daripada agama, undang-undang, dan juga norma sosial yang menghalang hal-hal yang berkaitan dengan seksualiti mereka. Masa itu mereka menuntut, ya, hak asasi manusia untuk menjadi LGBT.
0: Ya, dan hari ini isu ini ditekankan sebagai satu hak. Hak seseorang untuk melakukan apa saja yang dia mau lah.
1: Sebab kalau dia tuntut sebagai hak asasi mereka, bermaksud dia tidak kisah lagi dari segi medical, perubatan. Dia tidak kisah kamu dilahirkan, dilahirkan lelaki kromosom XY, ya, perempuan XX, ya. Tapi kita jelas kita dapat lihat dari segi sistem pembiakan, ya. Misalnya untuk seorang wanita, dia boleh hamil, dia boleh mengandung, ya, dan dia perlukan dari segi dari segi hubungan yang intimasi itu, dia perlukan, we call it eggs from men, sperm, ya, sperma dari lelaki, dan dengan perempuan yang ada the eggs, maka boleh berlaku persenyawaan, ya, berlaku, wanita itu boleh mengandung. Tapi sekarang perkataan jantina sudah berubah dari segi English, bahasa Inggris.
0: Apa yang digunakan?
1: Digunakan gender.
0: Gender.
1: Gender di sini bermaksud apa? Gender bermaksud dari segi ini ialah mengikut Persatuan Psikologi Amerika, ya, yang sedang mengubah dan juga menekan lagi dan memberi kebebasan kepada ideologi jantina ini, ya, di mana APA ataupun American Psychological Association ataupun Persatuan Psikologi Amerika, mereka menekankan, mengatakan bahawa sikap, perasaan dan tingkah laku yang dikaitkan dengan budaya tertentu dengan jantina biologi seseorang. Bermaksud di sini, ya, kalau budaya itu katakan ini bukan satu isu, bukan satu masalah, jadi kamu nak jadi apa pun jadilah, itu ialah hak kamu, hak asasi kamu, ya. Dia mengikut, ya, budaya dan tingkah lakunya tidak lagi serasi dengan cara jantina yang dilahirkan, ya. Bermaksud kalau kita lihat seks biologi perempuan, maka kita gunakan, kalau kita isi borang, jantina itu perempuan,
0: ya.
1: Betul tak?
0: Ya. Ya.
1: Tapi di sini, hari ini, kalau kita lihat pengaruh ideologi ini, tidak lagi bermaksud jantina, jantina, perkataan jantina itu tidak lagi terikat dengan seks biologi.
0: Dia bukan terikat dengan dia lahir sebagai apa?
1: Tidak. Sebab sebab itu, ideologi ini menjadikan dunia kita huru-hara.
0: Ya.
1: Huru-hara di mana seorang lelaki pada hari ini, kalau dia rasa, saya hari ini saya tak rasa nak jadi lelaki, saya rasa nak jadi perempuan. Sebab ideologi yang berlaku dalam dunia ini memberi dia hak. Ya, maka hari itu dia tidak mau masuk tandas lelaki. Dia masuk tandas perempuan. Nampak tak?
0: Ya.
1: Huru-hara dunia ini.
0: Ada banyak masalah yang timbul daripada ideologi yang seperti
1: itu. Memang, itulah. Memang. Salah satu masalah yang ketara ialah mereka banyak kali, ya, mengubah sistem sebuah keluarga. Sebab mungkin anak-anak kita, ya, yang misalnya sekarang remaja yang sedang mendengar, ya, mendengar sesi Bursa Bangsa ini, ya, mereka mungkin keliru dengan identiti mereka. Ya, seperti saya pernah keliru, ya. Dan sebagai anak sulung, ya, tambah lagi saya ibu bapa harapkan saya jadi lelaki. Tambah lagi saya akan dipengaruhi oleh ideologi ini yang katakan kamu ni ada hak, hak asasi kamu untuk mengubah mengubah dari segi perwatakan, mengubah dari segi identiti kamu. Dari perempuan kamu mungkin boleh jadi trans lelaki. Kita tidak gunakan 100% perkataan lelaki sebab dia tak boleh jadi 100% lelaki. Ya, walaupun dia mengubah badan dia dari segi fizikal, tapi yang berapa banyak dia mengubah pun, dia tidak dapat mengubah kromosom dia.
0: Iya, dia tetap sama.
1: Kan?
0: Iya.
1: Dengan itu dia bercanggah, bercanggah dengan sains, bercanggah dengan perubatan. Dan dia sedang, apa yang berlaku, ideologi ini banyak kali sasaran ideologi ini ialah keluarga.
0: Keluarga.
1: Iya.
0: Bagaimana penerimaan ideologi ini di khususnya di Malaysia lah pada waktu ini?
1: Jangan kata untuk komuniti Lumbawang lah, ya. Saya sebagai orang Cina di Semenanjung, ya, saya boleh katakan, ya, tak kira Semenanjung ke Sabah Sarawak pun, ya, Malaysia adalah sebuah negara yang tidak menerima ideologi ini. Ya. Tambah pula Malaysia, kalau kita lihat, ya, di badan organisasi United Nations, bangsa-bangsa bersatu. Sebab bangsa-bangsa bersatu, mereka gunakan bahasa Inggeris. Gunakan gender. Tapi di Malaysia, kita tidak gunakan gender, kita gunakan jantina.
0: Hanya jantina saja.
1: Dengan itu, ya, bangsa-bangsa bersatu dengan Malaysia memang bercanggah. Masih belum lagi ada satu, apa yang dikatakan, pandangan yang sama. Sebab Malaysia masih adalah sebuah negara yang berunsurkan agama. Ya, tak kira agama Kristian, agama Islam, ya. Mereka ada undang-undang. Mereka ada, bagi saya, saya rasakan pemuda-pemuda yang ada di Malaysia, kita ni berkat. Sebab kita ni dilindungi. Ya, tapi isu ni sekarang, ideologi ini sudah mempengaruhi social media.
0: Itu yang sangat sukar untuk dihalang.
1: Sangat
0: daripada
1: sukar.
0: Pengaruh social
1: sangat sukar,
0: media.
1: Ya. Masa zaman saya, zaman sekarang kan mereka tak guna Facebook, kan? Sekarang guna apa? TikTok lah, Instagram lah, kan? Tapi masa saya, kita gunakan Facebook. Ya. Ada satu majalah dalam 2017, National Geographic. Saya rasa mungkin anak muda kita tahu, kan, Astro. Saya nak, bukan nak buat publicity, ya, tapi ada program National Geographic, kan. Ya, National Geographic tu dia ada, dia pernah keluar majalah. Sampai sekarang pun pernah keluar majalah. Dan majalah ini sebenarnya adalah satu majalah yang bertaraf tinggi. International level, ya, antarabangsa. Dan saya masih ingat, ya, dia ada sebuah majalah dalam 2017 yang dikatakan, ya, tajuk majalah itu ialah Revolusi Gender. Dia tak guna jantina, ya, sebab kita dah katakan ada beza, ya, ada beza di sini, ya. Jantina dari segi mereka adalah gender. Revolusi, dalam bahasa Inggeris, gender revolution. Dalam majalah ini, ya, yang halaman depan tu sudah ada, ya, ada gambar para pemuda yang berbeza dari segi orientasi seksual mereka, dan berbeza dari segi identity gender mereka. Ya, dalam majalah ini dikatakan bahawa Facebook ada 56 jenis gender untuk mereka pilih.
0: Wow. Maksudnya mereka boleh memilih gender sesuai apa yang mereka maulah.
1: Ya, ikut hak asasi.
0: Ada hak.
1: Ya, saya buat apa yang saya suka. Asalkan saya gembira. Itu yang apa yang berlaku sekarang. Sampai sekarang sudah 2000 lebih, kan, ya. Sudah ada lebih kurang 100 lebih jantina.
0: Wow.
1: Saya nak tanya, ya, anak-anak muda yang ada di sini. Ya, anak Lumbawang yang ada di sini.
0: Ya.
1: Kan kita tahu ada lelaki, ada perempuan. Saya nak tanya, kalau 100 lebih, yang 98 tu datang dari mana? Dalam bahasa Inggeris, I do what I like, ya.
0: Ya.
1: Saya buat apa yang saya rasa gembira. Itu yang dikatakan hak asasi. Ya, tapi hak asasi ini sebenarnya bercanggah dari segi sains. Saya ada kawan yang ahli psikologi. Saya ada kawan yang psikiatris. Saya ada kawan yang jadi doktor, ya. Bertahun-tahun mereka belajar. Sekarang isunya ialah masuk perempuan ini memang nampak perempuan, tapi dia akan katakan saya bukan perempuan, jangan panggil saya perempuan.
0: Cikgu Lo, saya tertanya-tanya lah. Sebab tadi kita sudah katakan jantina hanya ada dua dan dia juga disupport, disokong oleh perubatan, medical, sains. Tetapi masih juga ideologi ini tetap berkembang. Apakah yang membuatkan ideologi ini terus berkembang dan bahkan ramai anak muda yang menerima juga?
1: Ada satu penyelidik ya, namanya Lisa Littman. Ya, dalam 2018 dia mencipta satu istilah yang baru. Ya, istilah ni dalam bahasa Inggeris ROGD, ya, yang bermaksud Rapid Onset Gender Dysphoria. Dalam bahasa Malaysia ya, peningkatan disforia jantina.
0: Apa maksud disforia?
1: Disforia ni ialah orang yang dia apa tu? Confused, dia
0: keliru
1: ya. Disforia. Tapi di sini disforia, gender disforia bermaksud misalnya saya dilahirkan seorang perempuan memang ya XX. Tak boleh berubah dah.
0: Kromosom dia,
1: kromosom dia XX, XX ya. Tapi saya, perasaan saya, minda saya, minda saya yang bergantung pada perasaan. Perasaan saya katakan saya rasa saya ini bukan perempuan. Saya rasa saya ini lelaki. Dengan itu saya ada apa yang dikenali gender dysphoria. Dysphoria bermaksud, dulu kita tak guna dysphoria. Dulu mereka gunakan satu bahasa Inggeris yang tepat, di mana mereka gunakan gender identity disorder. Bermaksud ada sesuatu yang tidak betul mengenai identity jantina mereka. Ini ialah istilah dalam psikologi, dalam perubatan, ya. Tapi di sini kamu dapati lama kelamaan mereka mengubah, tidak mau guna lagi GID, gender identity disorder. Sebab disorder tu macam saya ni sakit ni,
0: macam
1: saya ni
0: ada penyakit,
1: saya ni ada masalah. Tidak mau lagi guna. Tapi kalau kita guna perkataan dysphoria, kerana perasaan saya tak selaras dengan pemikiran saya, itu ialah dysphoria. Saya tak rasa happy. Saya mau berubah. Baik, penyelidik ini katakan dalam 2018 dia dapati ada peningkatan di negara seperti UK, peningkatan 4,000% anak perempuan kecil, yang anak perempuannya yang muda mau berubah jadi lelaki. Di US ada peningkatan 1,000%. Baik. Mengapa dia katakan ada peningkatan yang begitu ketara sekali? Sebab ada pengaruh psikososial, seperti pengaruh rakan sebaya. Yang paling dahsyat sekali pengaruh media sosial. Apa yang kita katakan jangkitan sosial. Sebab masa itu mulai adanya penggunaan smartphone. Penggunaan smartphone yang mereka boleh dapatkan social media. Dengan itu ya, peningkatan disforia jantina begitu ketara sekali. Dan dengan itu mulailah mengubah minda anak-anak kita. Ya, saya sebagai seorang cikgu yang menemani ya mereka yang ada isu-isu LGBT. Ya, saya dapati terutamanya ya 5 tahun yang belakang ini, ya, mereka yang datang jumpa saya ataupun ibu bapa yang datang jumpa saya adalah kerana anak mereka ada gender dysphoria. Bukan lagi sekadar ketertarikan sesama jenis. Tapi mereka yang tidak mau jadi perempuan, mau jadi trans lelaki. Mereka yang tidak mau jadi lelaki, mau jadi trans perempuan.
0: Wow, ini satu yang agak merisaukan, membimbangkan yang sedang terjadi hari ini, bukan sedikit tetapi semakin nyata dalam 5 tahun dan beberapa tahun kebelakangan ini. Terima kasih Cikgu Lo, dan kita akan mengambil waktu untuk berehat seketika dan kita akan kembali lagi untuk menyambungkan tentang perkongsian daripada Cikgu Lo. Ya, selamat kembali lagi ke dalam session kita bersama Cikgu Lo. Tadi Cikgu ada katakan bahwa ada anak-anak yang dilahirkan misalnya sebagai jantina perempuan, tetapi apabila dia membesar, dia merasakan fikiran, perasaannya lebih cenderung sebagai seorang lelaki. Dan bahkan ada hari ini banyak yang menggunakan perkataan, statement seperti, saya dilahirkan begini. Apa yang Cikgu Lo boleh katakan tentang kenyataan saya dilahirkan begini?
1: Saya rasa mereka banyak dengar lagu Lady Gaga lah. Tapi itu memang lagu yang lama. Ya, anak muda sekarang mungkin tak kenal siapa Lady Gaga lah. Tapi dia ada satu lagu ya, Born This Way. Baik, dalam 20 lebih tahun ya saya terlibat dalam organisasi ini, ya. Saya tak pernah jumpa sebarang orang yang dilahirkan sebegitu. Ya. Tambahan pula ya, APA ataupun Persatuan Amerika Psikologi ya, ada seorang penyelidik ya, namanya Dr. Lisa Diamond. Dia juga seorang yang aktivis dan juga seorang yang seorang lesbian juga. Tapi dia buat satu ringkasan, dia katakan tidak ada seorang yang dilahirkan sebegitu. Ya, dia membuktikan bahawa orientasi seksual ya, di mana kita tertarik pada seseorang, tingkah laku ataupun identiti seseorang, tapi dia membuka satu ideologi yang baru. Ya, itu ya yang saya katakan hari ini, ideologi jantina. Ideologi ini ialah dia katakan walaupun tidak ada orang yang dilahirkan sebegitu, tetapi identiti kita ataupun gender kita adalah cair, ataupun kita gunakan perkataan kecairan jantina. Bermaksud seseorang yang fikir, yang tadi Steffi katakan, dia dilahirkan perempuan tapi dia boleh cair. Cair dari segi minda dia, pemikiran dia di mana, saya rasa saya bukan perempuan hari ini, saya dah jadi lelaki. Atau besok mungkin saya jadi bisexual, ataupun lusa saya jadi trans, ataupun saya jadi siapa yang saya mahu. Dengan itu wujudlah 100 lebih jantina. Kerana kecairan jantina yang terlibat dalam ideologi jantina ini. Oleh itu saya nak katakan ya, anak muda, dunia ini memang huru-hara. Kita harus ya lebih beri perhatian apa yang kita lihat dalam media sosial. Ya, sebab media sosial yang kita lihat tu banyak yang mengukir cara minda kita berfikir.
0: Terima kasih Kuan Cikgu Lo, Retnan Penerangan Lok Prabado, Retnan Ideologi Gender Lok Tau Ninger Ina, dan cukup mula Lok Wantau Ninger Bang Social Media Mula Lok Wantau Nier Lok Miat Mempengaruhi Pemikiran Terawih Tau Retnan Tudak-tudak Gender Lok Idi Bang Tanak Nak Ini Ia mau Tau Pian Ngegalak Kudang Apa Cikgu Lo Pengamadak Bahawa nainan seburur panak tinok ngenenak bang tanah ini dengan melun retnan dua gender. Jadi kudang tau malah kudang ina bang cos ini hanya inan dua mo jantina lok idi bang tanah ini muda ke inan isu LGBT. Ini adalah satu topik lok wanto pegayam bang segmen berikutnya ya ina muda iya LGBT. Papu bang segmen lok berikutnya. Tuhan ngeperuan. Ini kudeng inan ituntau miat ngirim mesej lama ba WhatsApp amenan community digital ya ina 012-281-9861 atau 012-742-8201 atau miat bebang website ya ina www.komuniti-digital.com ini klik busak bangsa. Tau miat nyer informasi. Alang kelupa ninga radio tau ani dejo jam 12 majing, jam 3 pulih dejo. Dua pulih dejo idi Tuhan ngeperuan. Terima kasih ketau lutap ninga radio tau. Lutap mo bang niat tau. Kudeng kinanak pian sibada dengan meriput. Miap tau semua bang tadur arang gawa

E demo kenak lu kanigar ko dengar wat program busa ke bangsa lu ke pad-pad dengan kirana Stefi tabari ide guru Tripina ataupun guru Leo lemah babu tau kuan siri lu ke dua lu pebala ratnan LGBTQ ia naratnan ideologi gender. Ini kan merupakan tamantinan kenana lu kuda dengar na tau bang karabini siapa lu bada program ini mia pedengaran tau baru bang minggu baru. Apa nak pukul 1:30 munada jolema ba radio tau. Terima kasih pad-pad da kuan komuniti digital. Lu ke pana pad-pad dengar ruat-ruat program ini dengan radio tau. Khas kuan anak-anak adik lu guna dengar bang karabini pukul 2. Boleh da join ni kenak lu kan dengar tau pataju pad-pad di tenkai dengar salin berita bang bawang.

Dobli Daju di Tabi Malaysia Madani pad paringan kumeri troko ngaji salin berita rat section berita was masa RTM Kuching. Tajuk berita utama Puli Daju ini. Bekalan tenaga negara masih peta berita pimaran siar patun ketegangan Selat Hormuz. FTES STEM akang luk patulu inaninak model insan lukinan kemahiran madita. Sarawakku sayang sibu mela meratu ribu burur lun ngikak najing. Yap luka budita rinikod.

Berita setajuna. Bekalan umau kuan bepatenaga negara masih petap di berita petaju pimaransir patun perkembangan terkini ketegangan daik Selat Hormuz. Tarep Perdana Menteri Dato' Amar Fadila Yusuf Nemala majing nakini Malaysia na tenangapuk susak pekatu dengan bekalan tenaga ngejeku akang proaktif luk ilap Petronas Padpa dengan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim lemah bagayam luk dinalan dan lamu-lamun tetak inan ngeletap keselamatan bekalan negara. Agan kudengina raga umau di gas luk na tatu bang pasaran dunia ngejaku perkembangan geopolitik tirawe petaju mare cabaran kuan ekonomi negara. Tinudo ina panak miak mare penekanan kuan tindosin negara sagan panak perita petaju ngedalan program subsidi idi mare dengan kuan rakyat. Ia namalah kudengina nalunuk ngalap balas sepengah ia nangita kerasmi penangguhan regata sejijak 2026 dai Kuching. Bangkara Bluk Mepa Datur Regata Sejijak 2026 nengegalak bepat Lukdo arang penguyut masyarakat inan ngatur program kuan komuniti. Datuk Amar Fadila Luk Panak Mangun Kuali Parlimen Petra Jaya Nemala lama bakuyut Lukdo arang bupun Luk Nguyut Masyarakat pelaba penting inan ngeletap komuniti petaju temina ngapuk cabaran Bangkara Batun. Ide dan tanggungjawab ngiti keperluan masyarakat ilai ratnan menu berurda dengan ilai di kemahiran bang lamud-lamud bebat. Ia pernah merapat pelai regata sejijak petajuruan ngikit mangunku produk bebat ngerang luk miak ngikit ulit lunta bawang bang bawang. Kinulah 45 pasukan pelawan bang lamud-lamud kategori bang program lukinatur nangimun rat ejo 5 na pelaba. Timun Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES Luk Depi Marasya Luk Mabarat Paatun Bebat Sains, Teknologi, Kejuruteraan di Matematik STEM Arang Akang Luk Plabado Inanina Bupun Lukinan Kemahiran Luk Madita Luk Miak Menuk Keperluan Perusahaan Bank Kerabatun. Tara Menteri Bangupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidin Mala lam-lamu di inisiatif initi Perita Bawang ulak inan ngeletap pelai melun ula anak Sarawak ngalap peluang naju sibada bang institusi sibada Madita idi bang kerab luk mepad betajunangan kuan pembangunan ekonomi luk pujangku teknologi idi inovasi. Tamantinan guru idi masyarakat panak pituan pelai petaju ngedalan bebat inan ngeraban baru ekosistem pendidikan lemaba sokongan idi dorongan kuan anak-anak pelai demiak ngekejing kecemerlangan bang akademik. Yen malaku dengina kerabadat Nijul Anugerah Pelajar Cemerlang tetak Dewan Rangan Negeri Dun Pantai Damai 2026. Adjustor inan ngenuk bajak nesebletlet bang angun luk nangun pakatan rumah kadang tuai rumah dayong sabot sama laju pulih dajon alam. Pad-pad neseb penak ia nedua motosikal. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak lama baca galak namalah dawar kecemasan inak ngerimak pukul lepat 2 minit pulih dajo. Kinulak walu buruk anggota Rat Balai Bombay di Penyelamat BBP Samalaju ini suinan angun ina. Bang kerabluk mepad nainan mangsar ini pot nerapu bang angun ina. Operasi ina inak namat pukul 6 walu minit pulih dajo sepengah bomba nang letap. Apu iti natak dodo di kawasan ina bang tinudo luk selamat. Program Sarawakku Sayang Bebat Sibu na kejingana ngajaku na ngerikod ia pelun ngikak luka budula iaina mela meratu ribu burur serukat dalua jo program ina dinalan. Tara setiausaha perita Sarawak, operasi Datuk Hi Chang Ki namala petulu dengan tinudo ajo luk pelabado suinan luk strategik nengiak program ina dinalan dengan meramai. Luk badan siren luk inatur nan tapak pavilion di dapur Sibu arang tarikan utama program ilerat nan lamu-lamu perkhidmatan perita bawang idi persekutuan luk tinina. Bupun luk badagang panak puas niat idi merapat program mepad gudang ina miak ruan naju inan nengan neda nambah uli manit-manit.

Program Sarawakku Sayang Mangunku Medium Pantinginan Ngaraban Baru Rurum Dua Hala Arang Perita Dengan Rakyat Inan Malan Pembangunan Bawang Lukmalun Berkesan. Menteri Bapat Ngarang Seni Idi Budaya Datuk Sri Tiong King Sing Namala, Rakyat Miak Ngalap Gala Ratnan Dasar Inisiatif Idi Projek Pembangunan Perita. Rakyat Panainan Peluang Ngejing Terawih Cadangan Idi Merewak Gala Lukpatulu Kuan Agensi Luk Merapu. Pendekatan ini penting dan ngeletap ani dasar ide projek lukruan ngedalan metu-metu menuk keperluan masyarakat. Yang mala kudang ina kerap nangita kerasmi program Sarawakku Sayang Sibu. Program luk dinalan rata coli mana pelaba pengah ini tak nalam. Selaba ini Datuk Sri Tiong Namala pembangunan Sarawak bakan mempujang dengan timun projek fizikal sebulang ia mau selubadna ia perlu rakyat lukinan ila kemahiran ini miak ni nak buruh dengan isu teknologi ide ekonomi. Ngajaku ina bupun luk mangodulun perlu pesingaro ku peluang pendidikan latihan kemahiran ide pembangunan modal insan luk ruan peritanina ina ngikit daya saing ide menuk keperluan tenaga kerja bang kerempatun. Tua inan ngeruat modal insan lukinan kualiti penting inan ngeletap rakyat miak meredangan secara petajukuan kemajuan ide pembangunan bawang.

0: Sakwa baru kai ngajing tajuk berita utama Puli Dajo ini. Bekalan tenaga negara masih petap, berita pimaransir patun ke tegangan Selat Hormuz. FTES, TEM akan luk patului naninak model insan lukinan kemahiran madita. Sarawakku sayang sibu malam ratu ribu burur lungi kak najing yap luka budita rinikod. Dengan ini macing yani salin berita Luksinu Sunur Akila Arbain Rat Section Berita Wasmasa RTM Kuching. Berita mia pendengaran baru pukul 20 Dajo na pada 20 Dajo Editabi Malaysia Madani.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Radio Tau, lutup membangyat.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Radio Tau, Limbang.

Eh, dia makan dah keluarkan dengan kodan Nani pasal Steve Nani tak tenang nak lagma Sabang. Ini alag mabayang. Tanda terbaru atas segmen Nani ramai Puli dan Joe. Terima kasih kuan Guru Arining Padpa dan dengan radio tau. Terima kasih kuan namun kenak tau luka pengen mare like lemaba Facebook. Guru Rining Pita Paris, Bata Udu, Agnes, Matthew Sinus, Dublin. Dok boleh dah jo, dok mapapuk lemah bar radio tau Limbang FM. Rangina luka ginala Guru Arining. Di dok boleh dah jo, kuan among tau tak? Ini mungkin nak luka ni ngar suya pemaya info lama ba berita bernama kinulak maratu 60 aja ribu alu ratu 50 aja buruh anak sekolah berkeperluan pendidikan khas pengenang daftar. Bang Institusi Pendidikan Lu Kapal yang upi Menteri Pendidikan KPM Majing Telu Pelajar Jabulan 5 2026 ya. Siapa Ratnan Yapa Inatara Menteri Pendidikan Anamala kinulak 440,545 buruan asikula yang nebang kategori masalah pembelajaran dengan autism nang rekod ya puluh kabudula ia nak kinulak 53,165 burur. Ini bekan Ratnan ina kategori bekan ia nang rapu masalah intelektual. Dengan yap kinulak 35,254 burur. Lungapu masalah pembelajaran spesifik 24,148. Sindrom kurang daya tumpuan di hyperaktif. Kinulak 10,337 burur. Sindrom down. Ia nak kinulak 4,500 aja. Lewat perkembangan global 3,740 aja burur ini luk bekan-bekan yang 3,355 burur ya. Di macing 30 aja aja bulan 5 penakian aku lukan ingar kinula 7,406 sekulak bangaput negara. Dengan dalam program pendidikan khas ngerapu 35 sekulak pendidikan khas 2,527 sekulak ngadalan PPKI ini 4,406 sekulak. Ngadalan PPI ya. Ini bakal Ratnan ini antara Menteri Pendidikan Penat Nemala Ratlak 2023 majing bulan tuduk 2026 ini kenulak 1,055 burur guru pendidikan khas lukma baru pengen nenguang kekosongan jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan. Luka ngarapu 664 kuan sikula primary di telur 150 aja burur kuan sikula secondary ya. Sediakan kudang ina. Dar Menteri Pendidikan Namala KPM patajungi kita tuainan ngalap. Jadi mari training kuan bupun guru pendidikan khas. Inan ngeletap keperluan tenaga pengajar ina. Mia Karuan Manu. Jadi anda kena keluarkan dengan info luka perlu kali tahu. Tutuna Ratnan Yap anak ke sikula luka tutuna. Luka pengenang daftar Bank Institusi Pendidikan KPM. Tutuna anak ke sikula berkeperluan pendidikan khas ya.

0: Kali ke kena nak budi cyber miap tecing tekanan emosi idi mental luk mabura. Pekatu koina, lun mula luk makai internet pituan pelemangun kulun makai lukinan tanggungjawab idi positif. Ngehormat, seberuit beken idi ngekak kalai budi cyber.
1: Rakyat luk bertanggungjawab, ya ina rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ina miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa Artim Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.
2: Radio Tau, Ani Dejo Ranggawa, Pendengaran Nama Lawak.

Jati. 5104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ya mencari pada mencari jati bersama lagi jemaah uslid tanda titik sabun pukulan om so pada teh. Jadi senyap pernah us lagi rancangan jati untuk saya pada teh sama-sama nutung dulu jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk ada satu pada lu ada bulan turu tahun 2026. Bila mau pengawas saja atau rancangan itu jati akan terus bersama dalam rancangan dioi-dioi redu jati. Lampu kelapa saya pada beritahu Tadlimbang FM akan malapah kongon. Dia beritahu Tadlimbang FM jadi bersama kendo dalam rancangan Dioi-Dioi Radio Jati. Sementara dalam pukul 5 sopadau beritahu National Tadda National FM Kuala Lumpur akan malapah kongon. Dia beritahu National Tadda National FM Kuala Lumpur jadi akan terus bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Dendang 5-6. Jadi dalam pukul 6, salam tuntut bisa yang akan main. Raja Masli di Mega Tuan Cangan yang akan malap kengon tadi teh sabar pukul 6 sokok pada itu.

Ya, macam sebarang yang salam sejahtera timo jamaah muslim yang kala pangong au sanite indika bidumu minaro pi dombos jasangan ite malapangon. Amno sila dalam keadaan sehat, min dalam keadaan senang-senang kenal saja. Okey, pirmo minta te ona bersama je. RJ Sibil tad perkhidmatan Bisaya di Jati sudah tentu dalam kenal. Stago lagi kemai mion bersama mekawan sekaja Jati tad perkhidmatan Lun Bawang. Okey, pirmo titi Jati bersama dalam rancangan Double D. Sambil-sambil Jati mengenal lagu, Jati akan kalapan ngongau berita-berita agu serta keterangan-keterangan agu yang terjadi dalam kawasan Jati Hasno dalam bagian Nibang. Bagalah jadi untuk jawab kena masa, Jati akan mula pertemuan Jati dalam rancangan. Rancangan Double D Jati untuk ke Seribada Oda Satu itu. Jadi kemenang tunggu bersama sebuah lagu Tan Jennifer Wong bersama lagu No Senginan Ngaran.

tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalan lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino njep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya paya untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino waso njep puas genau kemurungan maya selalu waso lama tulang secara emosi.

diabetes ataupun kencing manis lah, jadi Nadim, you know, sebanyak penyakit kronik yang berpunca tat organ pankreas lam inan jati pidombo yon jep kalap nilau hormon insulin yang cukup ataupun insulin akumai yon jep kalap berfungsi yang muncul lah kanan yang jati makan yo akan lan nyambi timo gula lam inan jadi insulin tekumai yo alang nganak untuk proses gula inomai selalom seluruhan rak jati menyangimbit timo lom sel maya anci inan pidombo yo akan alang nganak untuk untuk nilau tenaga. Sekiranya insulin selalu minan berkurang, gula enjob kalap mumpos lom sel inan jati, jadi tahap gula selalu merak, te boleh ngal rusak sel-sel yang perlu gula untuk tenaga, mayani yo akan ngusak organ mayanci tisu yang sudah terdedah maya tahap gula yang salah.

Okey, jamah selid. Titik sudah pun. Pukul talu-talu 4 minit saya badam. Awas lagi bersama saya jangkaan akan ada untuk saya badam teh untuk bagian Limbang. Yang nombor jangkaan akan ada dalam bagian Limbang yang mula terpukul siam dan domitiku minus sebuah pada jam. Pin nombor jangkaan akan ada numa pila ganit pi sinan doalan. Jadi khas tu timo muyun yang kalapan ngongo sana tindi ka pi domo minaro pi domo jasya akan itu malapak ngon. Jadi dah penuh batati, dah penuh berkenal joko menalam aja kena pelan janji min sabay dalam alan yang muyun ngoyon ino meslamatong. Sementara itu, keadaan laut dalam kawasan Negeri Sarawak. Gumbang Sawat, sinan 0.5 meter sampai 2.5 meter. Sementara longos selaju, tada barat daya, selaju terlengapan sampai 4.4 kilometer sejam. Ini orang jangkaan, keadaan ada untuk keadaan itu yang melautan pukul siam dan domitik kemai, yang sebuah pada jam. Okey, jom maslid, sejumpa nangus lagi rancangan jati sama-sama nongal pandai bersama saya Berito Jati Molo-Molo. Dalam rancangan Double D jadi untuk siapa datang. Pidombo usaha untuk memaju ekosistem kecerdasan buatan AI. Tahu Selanagu nyogot ala bagian aktif bagian industri dalam ngal pelan hala tuju kemajuan teknologi ino dalam pagunite. Usaha ino tenalang nyogot sesi libat urus nato laku Sarawak Artificial Intelligence Center Seniran Bahat SAIC mereka kerjasama Persekutuan Perdagangan Sarawak SBF mea unit digitalisasi perkhidmatan awam Sarawak SCSDU. Ketua Pegawai Eksekutif SAIC Profesor Dr. Patrick Tan Marar sesi berkenan jadi alan untuk perintah mea pengayam industri berunding peluang cabaran serta kesan pengenan AI dalam rapus banca bagian ekonomi. Dalam masa yang sama Yonalang Sarawak AI Blueprint Kick-Off Journey dalam 22 ada bulan tu kuite. Makano lagi Sarawak AI Blueprint Kick-Off Journey. Arano alan yang perlu untuk merangkit rapus banca bagian berkepentingan serta ngalap pandangan yang kalap ngal hala tuju AI dalam Sarawak. Bila bertuntut, dalam sesi berkenan dalam Kuching. Ino berita jeti yang setahu setahu bersama laman cangan. Rancangan Double D jadi untuk saya pada waktu ini. Okey, berinang setahu lagi sebuah lagu tada Gambus Pangkalan Madang, Rindu.

Okay, untuk peneliti sengaik lah, awak pokok tandu sesungguhnya ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjat perindap deh kesuat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awak talu bancak hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama sengaik lah. You know, yang pertama selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilong. Yang keempat, dua lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dua. Jadi yang kelima, matopak dia, melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan dia pun negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu yati, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tandu-tandu apabila sesungguh ini, kesuat penyakit hepatitis lah. Radio Jati, sudah

0: Pemeriksaan awal HIV yono penting supaya penyakit ino kumai nala pandai labi awal lah. Maya kalap begu labi lingkas. Walau nombor pun, suang individu-individu yang awal HIV boleh jadi unjuk perawanan tanduk no. Dalam bertahun-tahun yang lain boleh awal simptom-simptom. Contoh no, inan jadi ngiri yang jati unjuk sadar, yang jati unjuk pandaian punca no. Yang kedua, awal perubahan gaya tabiat jati temai kasirit yang jati pandai berhenti ke contohnya. Yang ketalu au selalu sako kusolala mayak lama inan kusolasu inan yang berpanjangan bau mos masa mentong au bagusai labi terdua minggu timbul agam-agam ruam pi kulit nodes limfa yang kemambang au senang suat dirung pi kulit sintom sehingga usot ataupun bagusai yang buai lah sebuah 2 ke 6 minggu selepas jangkitan HIV. Jadi au no perlu untuk ngalap pandai yang sintom-sintom ite boleh dikaitkan mayak keadaan lain. Oleh sebab ino, tes pemeriksaan HIV adalah satu-satu no cara yang pasti untuk menentukan status HIV sesuatu individu.
1: Radio Jati, sudah datang dulu lah.

Okey, masa lebih kurang saya minus je lagi. Senyap lagi Jati akan berehat lampu pukul 8 sampai ada tentu kau ngau-ngau berita tada 5 FM. Jadi tuan jemaah muslim, saya terima kasih teman mien. Di kelemahan lampu pukul 8 sampai ada tu, Jati akan berehat stogol untuk kau ngau-ngau berita tada 5 FM. Pada berita tada 5 FM, Jati bersama kendo dalam rancangan Double D untuk jam yang kedua. Jadi itu kena jadi kemenang bersama dua buah lagu lagi. Sejak pergi berehat, lagu tak ada Syekh Ben. Tapi sejak kena berenang tunggu bersama sebuah lagu tak ada Siti Pegawai.

0: Moncho saya pada umia salam Malaysia Madani. Bersama DJ Sibilunan, lama lu berito, tarlu berito, Radio Malaysia, RTM Kuching. Calandau Padang akan tahu salah nagu pointa untuk menantu setiap polisi maya projek kemajuan mana manu kepaluan rakyat. Menteri Temuloi, Seni Maya Budaya Malaysia, Dato' Sri Tiong King Sin Mara. Program Sarawak Kusayang Lengka Enggano alan untuk nyaboi ketangan berkaitan polisi perintah tetapi medium peralu untuk secara langsung pandangan cadangan serta ketangan balas masyarakat dalam peringkat pun. Mana lagi kemajuan Sarawak dalam masyarakat mikot onjob noyo bergantung timur sumber semula jadi semata-mata. Sebalik noyo meralu tenaga kerja yang aro kepandaian, aro kemahiran maya kalap nerimo maya perubahan teknologi serta ekonomi. Beliau makanino lamasanian acara penangguhan program Sarawak Kusayang bagian Sibu 2026 Lam Sibu. Sarawak akan ngal sejarah apabila jadi pagun molo-molo Lam Malaysia ngemaju sinan strategi khas untuk mampan hal makan suap. Ia penanau nyugut Sarawak Anti Corruption Strategy SACS. Timbalan Menteri Lamu Pisgayo Premier Sarawak Kurungan Integriti Maya Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya Mara, kemajuan SACS awano sinar langkah yang lurus untuk nagu lagi budaya integriti, tabir urus yang moncoy, ketelusan maya accountability serta selit bagian dalam selit bagian serta lapisan masyarakat dalam pagunite. Itu untuk nantu kemajuan yang rigot yang membuat penanau dalam Sarawak tahu penanau maya telus beretika maya mapan. Beliau bertentu dalam masa muka rasmi sesi pralibat urus bersama agensi berkaitan kemajuan SACS dalam Kuching. SACS jadi pelengkap timur strategi mampan hal makan suap nasional 2024-2028 balu. Maya ngalap kira landscape tabir urus pelan keraja institusi maya keutamaan kemajuan Sarawak yang unik. Dalam kemajuan yang lain, unit integriti Maya Ombudsman Sarawak Unions akan dianugerahkan sijil pengakuan unggul untuk sistem pengurusan integriti Maya Governance, SPIME. Acara nyara sijil berkenaan akan berlangsung dalam Indu Negara Suamno. Timbalan Menteri dalam Opis Gaya Premier Sarawak Kurungan Integriti Maya Ombudsman, Dato' Dr. Juanda Jaya Mara, beliau akan mewakil perintah Sarawak nerima sijil berkenaan dan Tetua Sekretari Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sijil pengakuan unggul SPIME tanah timur agensi perintah yang nyaboi tahap kesihatan unggul pengurus sesi penilaian lapangan laku Institut Integriti Malaysia. Jamaah Konslid, Inon Jabarito, Muncasi Badaw, Mia Salam. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
1: Limbang 104.9 MHz.

Okey, Naus lagi bersama saya Boyto Jatian Staus tu. Kita jam asli dah jadi kakak lagi bersama lah rancangan DSA untuk jam yang kedua. Untuk kena suang-suang terima kasih. Kita minat bersama di Jati tak melupun sana itu kemai Sabah ini. Sebuah kilang roti jenama Tedanga Malaysia akan muka cawang cabang no. Mula-mula lam samarahan lam tahun agu. Projek berkenan hasil kerjasama maya antara syarikat Kim Tek Chong KTC Consolidated Berhad bersama anak syarikat Ampun Penuh Yayasan Sarawak Sanjung Etika Sdn Bhd. Timbalan Premier Dato' Amar Sim Kuhian Mara perjanjian memerandam persefahaman MOU ino arono langkah pengalu dalam nagu lagi industri akan tempatan. Selain menjamin kelangsungan stok roti dalam dagangan, tanah budalite numa akan ngal 500 peluang pekerjaan timo anak tempatan. Beliau makan ino timo pemberitahu pengungintong acara nyain memerandam persefahaman MOU antara pengarah eksekutif KTC Dato' Dexter Lau mea pengarah Yayasan Sarawak Dato' Muhammad Junaidi Mohidin dalam Kuching Adawite. Nyugut MOU berkenaan kedua-dua bagian komited melalui timur fasa perjanjian usaha sama mea perjanjian pemegang saham dalam tempoh talu bulan akan mikot untuk memula fasa operasi secara rasmi. Ina begitu aja tiang setahu setahu bersama lah rancangan. Rancangan Double D jadi untuk saya badal. Fikir tenang saya badal. Tapi double D untuk ada satu. Aku jadi pengenal setahu-setahu. Sebuah lagu tak kubu band ngenduan.

0: tertangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Radio Jati sudah tentu lam genau.

Okey, jam asli detik sudah pun pukul 4.34 minit saya badam. So, terima kasih Timur Muyon yang kenapa ngongau saya niten di kapi di Bominaro, di Bumi Jasa niten malapakon. Hasta Timur Muyon yang ngawalam negan sebenarnya Timur Nero Salam. Sebagian tanpa pagun Sabah, hasil mengesan bawa tenom sepitang Labuan Lawas me Limbang Tio. Serta ini yang bersama juga live Facebook Limbang FM, me ini yang bersama juga aplikasi ATM Klik. Untuk kita tahu saja bersama Radio Jati sabaino untuk siaran ini kelak no sabaino pukul 6 sore padau. Jam asli de sampun aku lagi berindang bersama lagu Jati yang setahu no sama-sama na tugulu Jati ngala pandai. Bersama me berito Jati setahu no. Pidumo program Sarawakku Sayang SKS bagian Sibu yang naik program no kenyabe entong eh gintong poro-poro jera ngulun jera mamikot manang hapus banca hadiah yang memiliki genau juga cabutan e-peraduan. Program sebuah telung ada ino ngintong sesuang permiso buah motosikal senedio sebagai hadiah cabutan mempesna sebuah motosikal elektrik yang jadi hadiah utama. Untuk Muhammad Fikri Barstani, kemenangan ino ngintong sebagai rezeki luar jangkaan pengu enggan nocu ngencuba nasib mayak dalam cabutan berkenan sesuang dua kali. Sementara ino Anwar Ili ngintong tua inong ibet roso sana genau untuk sanano pengong ganong regista la bagian lam sebala dondom la masa mikot program ino. Cabutan i peraduan agono antara tarikan utama SKS bagian Sibu lam usaha untuk galak jelama ramai untuk mikot lam kuasan penelangan seka starusno ngana rapus banca peringmatan yang senadio laku agensi perintah. Ino begitu Jati yang setahu setahu bersama lah mancangan Double D Jati untuk saya badau deh. Okey, begini yang setahu lagi sebuah lagu Tan Sweeney, Akukah Yang Bersalah.

0: terhadap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh, dia pernah panau, dia mau bawa, tahu bersama, Radio Detik.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Okey, jam asli jadi masa boleh berkuang pod miso minit sejak lagi. Senjap lagi rancangan Double D jadi kami dalam pukul 5 so pada teh. Jadi untuk jam asli suang-suang makasih. Timu minang bersama di jati tad melupun can itu kemai sabo ini teh. Jadi wasono sabo pita tunggu jadi bersama lah rancangan Double D ataupun dia-dia yang ada jati. Untuk pertemuan jati lama ada satu itu. Di nombor setengah lagi pukul 5 so padau. Mian akan terus ke lapang Rongo berita nasional tak ada National FM Kuala Lumpur. Dari kelemahan pun jauh berita nasional, mian akan terus bersama dalam rancangan Keturi Kilakno bersama dalam rancangan Dendang 56. Jadi kena dia akan berenang bersama dua buah lagu jeti Keturi dalam rancangan Double D untuk sebab date. Lagu tad Phobic Lawi bersama lagu Nadi Empun Wan Siku. Tapi sebenarnya berenang dulu bersama sebuah lagu tada Ipom bersama lagu no onjob kunyangka.

Okey, jam asli titik sudah pun pukul 5.5 minit sopara. Pidombo titik jati bersama dalam rancangan ketui untuk salam Tan Bisaya. Ada titik bersama dalam rancangan Dendang 56. Untuk nasuan suan muka, saya temu mian bersama di jati tat melupun cani tiku mai sabo ini titik. Jam asli senja penaus lagi rancangan jati untuk saya pada titik. Sama-sama nanti gulu jati ngalah pandai gaya jangkaan nak kena nadau. Lam sebelah so pada titik sabo ini pukul siam untuk Pidombo jangka anak ada nadau. Lam sebelah so pada te sabana pukul siam mentong ite. Numa lam kedan moncai. Walaupun ditinggal na jangkaan saja jadi khas no. Timumuyun yang kalap ngongo saya ni tenika pidombo mindau. Pidombo jasiakan ite malapa kongon. Jadi dah penuh batati, dah penuh bukenau. Joko menelam aja gara pelan janji min saboy. Lam alan yang muyun ngoyoni nama selamat. Sementara no kedanan laut dalam kawasan Naglau Sawak. Gumbang sawah 9.5 meter. Saboy 2.5 meter. Sementara longos laju tan barat daya, selaju tan ngopot, saboy 8.5 kilometer sejam. Ino jangkaan kadang-kadang daun tengah daute yang mulut tan pukul siam donda miti kemenes saboy podo jam. Okey, jam asli jangan sejuk pinaus lagi berindang bersama lam rancangan ketua jati untuk sawah padate. Sama-sama natu gulu jati ngalah pandai bersama berito jati yang setahusno.

Pidembos Sarawak akan ngal sejarah apabila jadi pagun molo-molo lam Malaysia ngemaju sinan strategi khas untuk mampan hal makan suap. Ia pernah naun juga Sarawak Anti-Corruption Strategy SACS. Timbalan Menteri dalam Opis Gaya Premier Sarawak kurungan Integriti Maya Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya Mara. Kemajuan SACS awan sinan langkah yang lurus untuk nagu lagi budaya integriti tabir urus yang mencari ketelusan me accountability dalam selit bagian serta lapisan masyarakat dalam pagunite. Ite untuk nantu kemajuan yang rigot yang bobot penanau dalam Sarawak tarus penanau me telus beretika me mempan. Beliau bertentut dalam masa muka rasmi sesi pralibat urus bersama agensi berkaitan kemajuan SACS dalam Kuching. SACS jadi pelengkap timau strategi mampan hal makan suap nasional 2024-2024 balu yang ngalap kira landscape tabir urus pelan keraja institusi maya keutamaan kemajuan Sarawak yang unik. Ini baik itu aja yang setahu so bersama lah rancangan. Rancangan Dendang 56 jadi untuk sopan ada. Okey, beginilah setahu lagi sebuah lagu lagi. Lagu tada imu bersama lagu Nonjopku Kito.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masih

terjadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: penyakit TB, you know, sejenis penyakit yang berjangkit, yo disebarkan nyugut udara ataupun melalui udara lah, dalam tuntut English airborne disease lah. Tanduk-tanduk mea gejala pesakit TB yang memula bergusai lebih tab 2 minggu ataupun yo bergusai lebih buai lah.
1: Buai.
0: Yang kedua, yo bergusai mea aro kahak lah. Yang ketalu, yo bergusai aro kapat yo kurang agak inan. Yang kelima, yo njep aro selera makan. Keunom, kalau mentong, yo mea umur.
2: Bilin ite tat Radio Jati.
3: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, no.
4: Okey, jam masjid, titik sudah pun pukul 5 atau lupa dan 6 minit sahabat. Nah, selagi bersama saya berita jati yang ketui. Pidombok kajak-kajak ngatur sambutan kemenian adau Sarawak 2026 diharap terus jadi alan untuk nagu lagi semangat perpaduan meninggu bas rosa cinta Timur Sarawak. Yang dipetua pagun Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Mara, ia ini berharap untuk penakut penghayatan Timur sejarah maya padawan kemajuan pagun. Beliau Maranino lemasan nerima lawatan hormat Komiti Induk Sambutan Keramaian Adat Sarawak 2026 Nepala laku Menteri Bertanggungjawab Sambutan Dato' Sri Lee Kim Shin. Lawatan ini bertujuan untuk menyambut jemputan rasmi Timur Tun Pin Sri Dato' Wan Junaidi Mea Sauno Toh Puan Dato' Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi untuk mengikut acara-acara utama, utama berkaitan mea sambutan ini. Sambutan berlangsung mula Dongopod sampai 22 dan bulan Turu Lam Sibu. Antara acara tumpuan, acara kesyukuran Unity Walk, penelangan Ada Sarawak, Timunginan Ada Sarawak, mainik konsert Sarawak. Ino baik tahu jati ketui, bersama dalam rancangan jati untuk sawa pada otak. Jadi jam muslim, sama-sama terima kasih Timur Miyun, kosono sabawai pita tugulu jati bersama dalam rancangan. Dendang 56, meni sabawai pita tugulu, siaran FM, sinan kusung 4.5 MHz lama tuntut bisaya. Pidem bos togo lagi pukul 6 sawa pada otak, Miyun akan tahu skala panggungau, beri siaran YFM Kuching. Jadi tu aku si Binunan nyabit moncoy so pada timu pimin slid me moncoy jati bertemu lagi. Bye bye. Nah pun bersama lagu jati ketui, lagu tad Niki Astria, lagu tad Gagung Kirai, tapi senyum bina beginang tu bersama sebuah lagu tad Michelle bersama lagu no Sadu Genauku.

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Ngana tak dipinggang keselamatan tiap masa, deraib nyugut limit laju yang tenatap, dari deraib lam masa keadaan nita, maya nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Itetat, Radio Jati.
1: Hai Akuntal, di kerja ke jauh. Di panau-panau, di mumbo. Tahu bersama, Radio Jati.

0: Mencedrai, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Mencedrai, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

0: Cakupan sang kita'y kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebala mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Ngamai sebama orang dari benua Afrika, timandang ngai kita, pemesai reti kita, segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Engkau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi ngai orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah ngai kita, nanti kita boleh nembu kaya nitiah ketimpuh masa tidak terletak ke kita nundak ke penyikar ngau pelandi hati kita tang tajak piam nyadi ngau kita dekat lempung lagi nanti kita sama-sama sati bergempung betulung ngerjaya segi deras nanti kita berjalan ke diri tang berjalan ke diri kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kendak anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus ke hati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kita terpulai baru ngege sidak. Sama-sama me kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dinindur. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Boleh megah dengar kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengar YFM nak ngira dini ala kita.

0: lagi rancang.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Semerak Pagi. Y 9-12. Nyala, tengah hari. Rentak, nali hari. Tada lemai, Semerindang malam. Y FM, Segulai Sejalan.
2: Segulai Sejalan.
3: Y FM.

Ya, lagu Gali Baiz Wilin berpadunya Wanggau Nelson Neru Gelemai Tu Peninggal Anang Baco Baco Mungkal Sada Lemai Kita Lemai Hari 1 Hari 13 Hari Bulan 7 2026 Nyalai Selamat Lemai Ngagai Semua Bala Peninggal Kita Ke Bisip Gulai Ngau Kita Ba YFM Begulai Ngau Kami Ba Sada Lemai Lemai Tu Begulai Ngau Aku Melati Badi Hari Pukul 6 Lemai Nyentuk Ngagai Pukul 9 Malam Tu Lagi ya. Jadi aku harap ke Bala Peninggal Kita Lemai tu kemudian berita ke mana aku bersambi ke megak semua atau pengawak ke bisik di pejalai ke kita sari tu tadi pan sama udah tulis ke pemujur magang ya bisik menyak udah tembok bisik menyapin tembok di kerja kita nak ngawak jam dah cukup pulai kita ni pergilah kita nampung pengawak kita baru ngarap ke kita yang tadi pan gagati ya tucu mulai ke diri ke rumah anang stres atau kerana tu serunding laban kadang-kadang buat nur kita ke gawaknya tadi macam-macam mutai kenyadi tinggal ke bupis tinggal ke buat pala nur kita gawak mutai nyak pulai ke rumah kita hanya tadi ngawati ke lantang ngawati ke gagak ngicak ke orang ke ngantik kita berumah pan senyum tucum lebuah nyambut penatai kita ke datai buat rumah lemai tu ya. Jadi bakal selama buat tusun program kita Sada Lemai Hari 1 Datuk kita mendiang ke Hello Wai Limbang lalu danyak 6.5 lemai aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ya ke bisik diterima kami buat YFM lalu program Rancau Tikai atau di pendiang ke kita pukul 7 lemai lalu 7.5 lemai bakal selama nur kami nabur ke berita lemai dari YFM lalu tudi ke berita kita ninga ke Y Arena Begulai Ngau Daniel Steven lalu pukul 8 malam tu lagi kita ninga ke tanduk program Leman Budaya Iban. Nyalanya tusun program kita diungkup ke bawah sada lemai kita lemai tu nyalai kita ke benua berantau jalai yang lawan kini pulai ke rumah sarito sama berjimat harap ke kita entah likun datai bak palan ke dekat di tuju kita jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Wai Limbang dan sebelumnya tu lagu ke di Baik Linda di pilih aku ke lemai tu udah lama aku nemu.

Terima kasih pengelola program WFM Adi Kucing semua lemai serta tapi basah bagi semua bala peninggal. Selalu 13 Julai 2026 hari Sabtu. Ketemu baru kita bawa Hello Wai Limbang sekali tu ngawaku Hana Mali Lamat. Tidak kamai bala peninggal semua berkongsi ke sekedap perkara dan berita tunggak ke menua utara Sarawak.

Pak IFKCL 2026. Tidak kau berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2026 di Kampung Noran Limbang. Pengerami makai tahun Kedayan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti diintu nyadi ke Kelai merik terima kasih pengudah musim ngetau. Jadi diatu pengerami itu udah nyadi palan endur komuniti Kedayan bertemu dari Selampur Pulau Bonyo dalam pengawak ngetan kadat main asal enggak pesaka ke diturun dari serak ngeke serak. Kelimpah hari ngenegap ke semangat berserakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang temuai budaya. Sepemanyai 3 hari pengawak itu diatur bermacam pengawak tinggal Dukati udah diatur ngambil kuliah di Perindan bala temuai. Dikenal 31 Julai bersama ngau malam Baiyo mensia mayuh dekat di Perindang ngau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta megak persembahan main asal di mandang ke seni ngau main asal kenyelai komuniti Kedayan. Di pengeraminya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisik pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, ngemandang ke main asal ngau persembahan ari atis ke bisik di kangau. Di perkara ke pemadu di kerindu ianya kena 2 Ogos ngau pengerami berjadi ke IFKACL 2026 ke dekat mendak pekit junjung Kedayan. Pengerami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 ngemandang ke main asal dia megak bisik diatur ke demonstration main asal kuit anugerah contoh ruang bilik serta demonstration nyedia pemakai asal serta cabut tiket berdasir. Kelimpah ngasai ke bermacam pengawak pemerintah ngepekit bala temuai megak dekat berpeluang lala ngasih lagi budaya komuniti Kedayan dengan pengawak mandang ke pemakai asal enggau main pesaka asal. Kelimpah hari ngerapit ke kawan enggau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah, wilayah Persatuan Labuan enggau Brunei Darussalam. Di penerang tisili atau bertanya ngagain Martin mbak lumur 019

Jom PK B40 Mensia mayuah kelebihagi Raban B40 Adilalau nyerta program PK B40 Nerima servis bersa pengerai Enggau merik lalau Enggau ndak berbayar Program tu ngembuan tuju Dekat ngangkat ke penyedar Mensia mayuah Pasal pemesai guna Nidi tumu penyakit ndak berakit Maka kemik manis Darah tinggi Kolesterol tinggi Enggau kanser Dengan program tu Peserta berpeluang berpensa pengerai menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai ti ulih mantu ngangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu, ulih ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta ngemendar ke pengawak berubat berengkah tumbuh lagi. Berindi arinya mensia mayuah sepatut dilalau anang muai peluang bami ulih ari perengka guna kebisi disediata. Anang nanti diri sakit, data ibu persa, nama status pengerai diri, lalu ngamis singkang, berubah menuju penghidup ke ibu pengerai agi. Mensia mayuah, terindutlah program PKB 40, tidak tahu menuju klinik pengerai inai ngu anak mit limbang, di berambu nitih kari bulan sudah tetap ke, ianya 24 bulan 7 2026. Program Merik Darah Opis Transfusion Darah Limbang Mai Urah Mayuah Sama bagi diri Engau pengawak Merik Darah Ti diatur Sekena 19.07.2026 Kena hari Minggu Perangkat jam 8.30 pagi Hingga ke pukul 11.30 pagi Buat Masjid Baitul Iman Lalu 22.07.2026 Kena hari Tinggal Perangkat jam 11 pagi Hingga ke pukul 1 ngali hari Dekat diatur Buat Gereja Anglika St. Mark Limbang Serta 26.07.2026 kena hari Minggu dekat peringkat jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bah UPIS MRC Limbang. Sebenarnya enggak merik darah, anda ingat tindu paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu pihak mega. Anda ingat mai tinggi takut kat pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister kemudi ianya 30 minit sebelum kimpil merik darah tembuk. Bakal kedikmenar Kepalan Darah Nasional PDN Timpuh Merik Darah Pemadu Baru ianya 3 bulan hari Timpuh Merik Darah untuk lelaki Enggau Indo. Penerang Tisilia tahu bertelepon ngagai UPIS Tabuan Darah Hospital Limbang bernomor 085214263 lalu sambung ngagai 222. Berserimai ngau hari Sarawak 2026 Sembiang merik terima kasih Dekat majlis kesyukuran Di diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SES Pampang Limbang Dekat diatur kena 22 Julai Kena hari 3 jam 9 pagi Di gereja Anglika St. Mark Limbang Jadi Raban Kristian ditesau Sama belak ngau muluk ke pengawak Sembiang terilang Dan ingat 22 Julai 2026 hari 3 berserimai ngau Hari Sarawak 2026

Dingame sada ari limbang dinting ari 4 pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam semena di YFM Limbang.

0: Ya semua nak tu dulu perkara tadi kunci kare limbang berita kebukai tahun ini bawa sadar limbang nanti hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta Ninja Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri baka kita rindu ke diri impu. Biar maka terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengurus hati. Boleh baru ngagai pengelola program WFM Adi Kuciang. Terima kasih.
1: Sadar lemai YFM
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Ya, lagu ke di baik Ju Yaya kelemai tu peninggal gapung lalu aku jadi datai bawa nur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima ba YFM ke lemai tu.
1: Ya, kita pun pesan ke bisik di kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ke sekali tu. Hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 ke 25.
3: Pesan untuk ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Isi?
6: Oh, isi.
1: Nama ini?
5: Bekini aku kak nulis pesan berat tu, ne?
1: Pesan namanya?
5: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
5: Bah, madah kaku, meh.
1: Oh, berketuk. Pesan nanya, patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
5: Oh, bekenya. Bah, bekenya ku kan anjuang yang udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjuang ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
0: Nyalai ratai ke pesan ke terubah ke bisik diterima kami bawa FM. Nyalai pesan tu di tuju ke ngagai kapal melayan ke diau ba rumah Ali, lubuk ke rantau Kecalak, rumah Misi, Sungai Tapang, rumah Rosita, lubuk Panggil, kapal melayan bermah Bilun, bilik dua, rumah Juan, Simpang Kabo, kapal melayan ba Senulau, dua buah rumah, Wong Limat, dua buah rumah, Wong Besi, dua buah rumah, Kapal Melayan, Bak Praja, dua buah rumah, Rumah Haji, Cawung Awiak, Lubuk Kepayang Awiak, Kapal Melayan, Berumah Jigum, Wong Alas, Rumah Ramjuta, Belawung, Belawung Awiak, Rumah Garan, Sebubu Kaki Wong, Rumah Wat Sedin, Sebubu Kaki Wong, Rumah Spencer Mapar, Rumah Enteri Mapar, engkau semua Kapal Melayan Bukai, ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah, madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah, dan adai kena hari Minggu 12 hari bulan 7 2026 pukul 8 pagi. Lalu ni yang Mida Misa anak Wilson Berawah tu dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 14 hari bulan 7 2026 bak rumah Patricia Sungai Bangkuang. Lalu ni yang tu dekat dia kubur ke pagi hari 3 15 hari bulan 7 2026. Menyalai pesan tu tadi. Madah ke Mida Misa nak Wilson Berawah ke Udah Nadai kena hari Minggu 12 hari bulan 7 2026 pukul 8 pagi. Lalu niang dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 14 hari bulan 7 2026 bak rumah Patricia Sungai Bangkuang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 15 hari bulan 7 2026. Menyalai semua kapal pelayan ke dia pesan kita dia pinta datai ngagai rumah Patricia Sungai Bangkuang. Menyalainya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu, datai hari Jilin anak Kim Wong, kalai pesan menuju ke pembelayan ke Diau Bak Sepatak, Sungai Pinggai, Genting San, Sigat, Kalung Undup, ke pembelayan Bak Nyakai, Bayai, Ibul, Batu Besai, Panggau, ke pembelayan Bak Kenyungan Undup, Sekirau Aik, Bukit Balau, Pelanjau, Tabak, Tanjung Bijat, ke pembelayan di Kuching, kapal melayan di Sibu, di Miri, engkau semua kapal melayan Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Bangkang anak jemat, Bangkang anak jemat tau ke Wow udah nadai kena 12 hari bulan 7 2026 hari Minggu. Jadi yang Bangkang anak jemat tau ke Wow tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari 2 14 hari bulan 7 2026. Lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 15 hari bulan 7 2026 bak pendam Christian Sengilau Undup Sri Aman. Nyalakan pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah rahsia anak lutang buat sengilau undup jalai payib Sri Aman. Jadi pesan tu tadi, madah ke bangkang anak jemaat, madah ke bangkang anak jemaat tau ke wow. Udah nadai kena hari Minggu 12/7/2026. Jadi ni yang bangkang anak jemaat tau ke wow tu dekat di Senggai Balam Ayuh kena malam hari 2 14/7/2026. Lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 buat pendam Kristian Sengilau Undup Sri Aman. Kepada Melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngakai rumah rahsia nak lutang buat sengilau undup calai payib Sri Aman. Lalu kita ke dekat mu ngau silik agi berkawal ngau pesan tu. Kita dipinta telefon ngakai Jilin buat 019-783-7692 019-783-7692. Nyalainya pesan kedua. Lalu pesan nangkan ke tu menuju kawan Melayan ke diau bawa batang air sebelah, batang air sebetan, rumah Isa, Sungai Tegan, Lembak, Nangang Atoy, dua buah rumah, kawan Melayan bawa Sungai Kelampai. Kawan Melayan bawa batu empat sebetan, Engkudu, dua buah rumah, kawan Melayan bawa Peligong, Nangang Luau, rumah Sungan, Kemidan Jaya, Sungai Raba, Sungai Nyuruk, Nangang Draw, Kaki Wong, kawan Melayan bawa Melak Krian, Gau semua. Kawan Melayan bukai, ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Sajen Major Jonathan Kintai Anak Bajut, udah nadai kena 11/7/2026. Niang Sajen Major Jonathan Kintai Anak Bajut tu dekat Dintu Balam Ayuh kena lemai hari 2 14/7/2026 Barumah Bujang Empayang Baruh Kabung. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026. Jadi pesan tu tadi madah ke Sajen Major Jonathan Kintai Anak Bajut udah nadai kena 11/7/2026. Jadi niang tu dekat Dintu Balam Ayuh kena lemai hari 2 14/7/2026 Barumah Bujang Empayang Baruh Kabung. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026. Jadi kita ke dekat mu ngau silik agi berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai Lembah Anak Nyawai buat 017-96-12-135 017-96-12-135 tahu ke ngagai Jacqueline Jonathan buat 011-2014365. Ya, pesan agak ke bisa diterima kami ke lemah itu. Lalu nangkan kenyak pesan tuju kawan Melayan ke diau buat batang air sebawah binai jalai pasar sebawah kawan Melayan buat sebungan batang air pandan, batang air pinyo, batang air jelalung, kawan Melayan buat batang air tubau jalai ulu sengan, kawan Melayan di Sibu maka buat penasuk durian bawang asan, Sibu Jaya, Lukut Kenawit, Kampung Setenggang Bau, kawan Melayan di Kuching, kawan Melayan di Skrang, gau semua kawan Melayan bukai ia kenadai di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Doris anak Nujim, madah ke Doris anak Nujim tau ke Indai Lionel udah nadai kena 12/7/2026 buat Hospital Bintulu. Jadi yang Doris anak Nujim tau ke Indai Lionel tu dekat Dintu Balam Ayuh kena malam hari 2 14/7/2026. Lalu yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 buat pendam Katolik Setiam. Kawan Melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu. Jadi itu tadi pesan madah ke Duris Nat Nujim tau ke Indai Lionel udah nadai kena 12/7/2026 buat Hospital Bintulu. Jadi ni yang Duris Nat Nujim tau ke Indai Lionel tu dekat Dintu Balam Ayuh kena malam hari 2 14/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 buat pendam Katolik Setiam. Kawan Melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngakai rumah lot 1420 lorong B3 RPR Sibiu Bintulu. Lalu kita kedekan mu ngau sili agik berkawan ngau perkara tu. Kita dipinta telefon ngakai Esther buat 014-892-9385 014-892-9385 atau ke ngakai Sheila buat 019-482-8291 nyapsan ia ke bisik di kenatai ke buat sada lemai. Lalu nangkan kenyak tu pesan nuju ke pembelayan engau semua pangan ke Ngelala niang tu baka buat rumah cuat anak bugai di menua kabung rubahan engau di Seratuk jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kawan belayan ke dia buat Seratuk menua Sarawak Brunei Darussalam ke bisik engau ngesah pengawak rabat ke niang siman anak usup. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas terbalu niang siman anak usup ia ke dekat diatur kena 18/7/2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena Jalai Sembiang baru macuat anak buge empayang atas kabung. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas terbalu niang siman anak usup ke dekat diatur kena 18/7/2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena Jalai Sembiang baru macuat anak buge empayang atas kabung. Lalu kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawan ngau pesan tu tau telefon ngagai Tina buat 013-277-3166 atau ngagai Dat 019-4978-507. Nyalanya sekedar pesan ia ke bisik di kenatai kaku buat sada lemai.
1: Sada lemai.
6: Sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai nyentuh

Ya lagu ke di Baik Winnie Albert ke lemai tu bisik ganti yen wan ya lai agi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami jadi pesan sekali tu tuju ke pemelayan ke dia bawa batang ya ke sit lemana ulu ngaili ke pemelayan ke dia bawa batang engkari skim penempatan semula batang air sungai keruas Sri Aman ke pemelayan balu buat antu panggang ke lubuk antu ke pemelayan di Miri Merindun Sebangki Panjai Sebangki Anda San Semanjuk Ulu Lansing Pes 1 Ngau Pes 2 Batang Air Kampung Melayan Balu Buat Subung Basi Selindung Engkelili Kampung Melayan Di Serikai Sibu Bintulu Kapit Ngau Semua Kampung Melayan Bukai Ke Nak Uliah Di Rintai Ke Di Tomagang Ke Ngelala Niang Mangat Anak Kandau Jadi pesan Madah Ke Ngetah Sulit Niang Mangat Anak Kandau Ke Dekat Diatur Kena 16/7/2026 hari 4 pukul 9 pagi jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah menuah nangga tiga atas lubu antu jadi itu tadi pesan madah ke ngetas ulit yang mangat anak kandau ngetas ulit yang mangat anak kandau ke dekat diatur kena 16/7/2026 hari 4 pukul 9 pagi lalu kita akan dipesan dipinta datai ngagi rumah menuah nangga tiga atas lubu antu jadi ya penerang ke siliak kita tahu telefon ngagi tinga anak manggat buat 0112-5083-769 tahu ke ngagai celiang ada manggat ba 0135400585 hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke siti tu pesan menuju ke pemelayan ke diau di Miri Niah Suai Mamut Sungai Selulit ke pemelayan di Sibu ngau semua ke pemelayan Bukai ia kena ulih disebut di Tomagang jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang jenai anak gaso madah ke ngeta sulit niang jenai anak gaso tau ke di Kangau Indai Sami jadi nguan ulit dekat diatur kena malam renam 18/7/2026 lalu tumu pagi hari Minggu ianya 19/7/2026 dekat diatur pengawak getas ulit lalu muain terbalu jadi kita ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah subi anak indi buat sungai Lawong Bakung jadi penerang ke sili atau telefon ngagi subi anak indi buat lumur 0138282165 0138282165 hanya tadi pesan madah ke pengawak getah sulit yang jenai nak gaso tau ke di Kangau Kendai Sami jadi nguan ulit malam hari 6 malam 18/7/2026 lalu tumu pagi hari Minggu 19/7/2026 dekat diatur pengawak getah sulit lalu muai terbalu jadi kita ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah subi anak indi buat sungai Lawong Bakung jadi penerang ke sili atau telefon ngagi 0138282165 ya pesan ia ke bisik diterima kami lalu untuk ke penudi pesan nuju ke pemelayan ke ngelala niang Agnes Bunsai tau ke Bini Jaya ia ke nak ulih di rintai ke nama di Tomagang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit tau ke madam ke pidian ke ucara semiang ke niang Agnes Bunsai anak lenggi ia ke dekat diatur kena hari 3 15/7/2026 pukul 8 malam berumah yang puinya bak kampung Batu Kudik Balai Ringin nya tadi pesan madah ke ngetah sulit tau ke madam kapidian gau cara sembiang ke niang Agnes Bunsai anak lenggi ke dekat diatur kena malam hari 3 15/7/2026 Barumah Yempu ianya bak kampung Batu Kudik Balai Ringin nya pesan-pesan ke sempat dia kena tai ke aku bawa sada lemai kita lemai hari 1 hari itu 13/7/2026 nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita mega sama bisik gulai ngau kami bak sada lemai kita ke lemai itu sada lemai YFM.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang uang. Bersrimai ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Medri. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantik nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.

0: Selamat lemai bala peringa. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu. Basa nentang awak program barancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peninga ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumai asal adat lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tak kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisik disebut bak kes kudah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peninga nyebut pasal adat pindah tu munyitu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division tau ke bahagian city. Nya sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division tau ke bahagian city. Tau ke pelilih menua ianya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari district officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sidak kena tunggu baka kita letak buat section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bepala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi pindah baka kita sebut buat section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sidak ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ni semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jakuk buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi yang kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi lagi buat siti division, buat setiap bahagian. Jadi pindah tu tadi, pelilih menua, pegai, pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga, pindah tu ingat, orangnya pindah, ngagai rumah panjai bukai, ti sama dalam pegai pengulu, sikunya. Artinya, ia pindah, contoh dari rumah A, ngagai rumah B, panjai B, tang dua buah rumah panjai tu, sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai, nya tiga keadaan ya, berkini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngah tanah puang tiap pin bapala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peningah bisi pangka ya bak senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke ke pindah ia lenyau tau ke nadai agi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal ke ya pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya batikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peningai punya disebut Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah tu ia akan ngapil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang ngagi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. T kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia kengapil tu patut nak bempu tu muda ia lagi laban udah pindah dari rumah panjai tu ni tiah ke fakta kes ia pindah dari Engkalat pindah ngagi Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia ke ngapil dalam kes tu nak lenyau hak ya buat tu mudanya laban tanahnya lagi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewa noreki pindahnya nak tentu jauh hari tu muda ia empu dalam kes Sumbang Anak Skam tu native court appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya lagi boleh dilawak boleh lagi dikerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewa Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kuat dalam masa pejalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi buat adat Iban section 73 nada nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sidak ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin berpalak ti dempu ya buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya. Nyalai buat penemu aku bala peningal pemutus kes Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tak kena undang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban. Di court mutus ke kes tu kena section 73 kena buat orang dipindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya pengulu kesama jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bapala nak tahu dijual sekali ke detan ke ti pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal menyek aku tadi section 73 dan Iban 1993 nadai nyebut nanti penyewa tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyewa ya hari nur ya ke baru ianya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi taja ia dah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya agi uliah di lawak ya tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyawah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya nama ia pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia ndak boleh bempu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarong anak ajah ba tahun 1949 maga balut tinggal bisi siti kes ke diputus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tuanya Bintangur. Jadi udah ia pindah ia gi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tumudanya agi laban udah pindah hari mana Serikai ianya tanah tu kuasaannya ba kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena Bempu tanah tumuda ia ketinggal ba kuasa menua Tuan Rumah Hutum. Bekeni ya, munyi pemutusnya tadi bila peninggalnya kak sama ngau Seksyen 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah Risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai to ke pelilih menua jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat pet section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaku orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi Seksyen 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti ia nak boleh nuntut nak boleh nyual nak boleh mindah ke hak ya buat tanahnya dan ya ia megak nak boleh nagang orang bukai ngena tanahnya unless ianya kecuali tanahnya tadi udah bisik palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisik dituna dalam kes ke disebut in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus Superintendent of Land and Survey Second Division Semanggang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut di dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin yang tadi kemadah ke any dayak pindah dari Siti Sungai atau ke ngagai Siti Sungai lalu pindah mangga dalam pelilih menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah minah ke hak ya ba tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi gran. Jadi dalam kes nyalo ngena bungan to tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyalong pu tang udanya nyalong pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pengulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenar nyalong tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa yang nadai ya, sepengudah apa yang mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai. Jadi ngau pengawak yang pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ni apa yang pu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima ni apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya disebut dalam jakur putih ya. He did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pengulu and there was no grant. Here Nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngong kita walau peningang pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningang ianya kes kita sebut tuan rumah nasad anak capi versus tuan rumah mandai anak genggeng. Kes tu megak sampai ngagai tikas native code appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi native code appeal merik pemutus inya responden. Responden tu inya tuan rumah mandai anak genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant tor manasat anak capi ngogetah lalu nadai bisi bantah hari responden jadi kod mutus ke tanahnya empu appellant nya tor manasat anak capi pia mega kod mutus ke tanah tumuda ke nadai ditanam ngau tai nya unplanted tumuda agi dempu responden nya tor mamandai anak genggeng. Jadi kebuah kod tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai ndak tau dempu responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus tuan rumah nasad anak capi itu bisi layan mimin dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku bila peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temudak kebedau di tanah mutai nya unplanted temudak agi dempu orang ke pindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena ba section 73 adat Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua temudak ngau tanah puang ti apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikinya di adat Iban kita serata mana Sarawak nadai nyebut tanah tumuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted tumuda nya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala ndak tahu dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninga tu nak kau undang-undang atau ke adat kebesangkut pawat ngau adat pindah buat kita iban kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngau aku buat senentang awak program merancau tikai bakal kelemah itu. Mumpul dulu aku bertemu baru kita buat awak minggu ke bukai.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM. Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke penung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 mega. Terus begulai sejalai ngga YFM.
3: YFM, YFM, YFM.
4: Seri Aman.
5: 89.5 MHz.
6: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
7: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
8: Watrof, lagu terabai. Leka Lotiwen, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Lotiwen, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
9: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
8: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngotiun, Dixon Boss.
9: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngotiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
8: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
9: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang. Ngau Jesli Jabu.
8: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
9: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
8: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran. Semifinal

Selamat lemai begulai hingga waku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 13/7/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak dekat nempak sejarahnya di menua ke terubah ngemansang ke strategi khas dikenal ngelaban penyalah makai suap. Pengawak ting mansang ke ekosistem peminta tiru AI majak di Kelati. UEM tip jalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap ungkup pengawak sidak dalam mansang ke projek jalai besai Pemborneo. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Sarawak dekat nempak sejarah jadi menua ke terubah di Malaysia ting mansang ke strategi khas dikenal ngelaban penyalah makai suap lalu perkara tu dekat dikemujur ke ngenak strategi nagang penyalah makai suap menua Sarawak SACS. Sapit Menteri Baupis Premier ke bagi perkara integriti hingga ombudsman Datuk Dr. Juan Dajaya madah ke SACS tu nang atur ti cukup engkeman dikenak negap ke budaya integriti tabi urus ke mana budaya pengurus engkau accountability bak semua sektor engkau rakyat di menua tu. Tu dikenak tentu ke pemansang ti benun cakah di pejalai ke di Sarawak dekat majak di pejalai ke engkau lurus serta meruan. Ya maksud ke jakut tu lebuh yang akan menjadi pengawak libat turus bergulai dengan agensi keberkawal dengan pemansang SACS di Kuching. Berbat ngunyak, Unit Integriti dengan Ombudsman Sarawak, Union, dekat nerima sertifikat tanda basa ke Sistem Pengurusan Integriti dan Governance Spine. Sertifikatnya dekat disuak ke di Kuala Lumpur Pergilak. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak ke bagi perkara integriti ngau ombudsman Datuk Dr. Juan Dajaya madah kaya dekat nerima sertifikatnya ngari ke Sarawak. Hari tuai Sekretari Menteri Malaysia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sertifikat tanda basa sepainya diberi ngak agensi perintah tu dah boleh pemujur pengudah pengawak penilaian di pejalai ke Institute Integriti Malaysia. Pengawak ting mansang ke ekosistem peminta tiru AI sudah majak di Kelati ke ngenak sawup dari sektor industri tu sudah merambu kuih yang gau tuju pemansang teknologinya di menua tu. Inisiatifnya sudah diperhatikan dengan pengawak libat urus ke diatur Sarawak Artificial Intelligence Center Sendirian Berhad SAIC ke disawup gerempuang pengawak dagang Sarawak SBF ngau unit digital UPS Perintah Menua Sarawak SCSDU. Tuai Pemesai Eksekutif SAIC Profesor Dr. Patrick Tan madah ke sesinya endang nyadi ke pelasan dua perintah ngau pemekuh industri berandau ke pasar perkara peluang pemar ngau pas buat mayuh bengkah sektor ekonomi. Berbat ngunyak pengawak ke bangsa tu ulih nu mantai ke Sarawak AI Blueprint Kick Off Journey kena 27/7 tu ilah. Ya maksud ke jakut tu buat sesinya ke diatur di Kuching. Pemansang fizikal tidak berjalan ke di debak patut digagak serarius ngau pengawak ting latih ke rakyat. Sapit Menteri Pemansang Induk Nubi Amit ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Muhammad Razis Hitam madah ke pemansang tim meruannya tak seminat berpanggai buat pengawak ting ada ke infrastruktur ajak laban pengawaknya megap guna kesawup dari mensia mayuh dikenang ulih ke hasil ekonomi engau sosial. Pemayuh program kediatur perintah ngau gerempuang teukai di kuasa perintah tau ke NGO di debak yang ngayan ke debak diatur udah majak ditemu orang rita yang dipalan ke mana hal yang ngatur pengawak ke besai-besai. Perkara ti bansa tu megak oleh muka peluang ekonomi ngagai orang mayuh buat kandang menua tu ianya dengan servis sektor pengawak dagang ngau dagang temuai ti berpelasar ke komuniti. Ya maksud ke jakut tu buat penggerami merarau ke diatur nyerumbak ulang tahun ke-11 Biro Induk Rumah Panjai Sengalang di debak. Berbangunnya yang megak sama bisip kunci ke penemu diri berkawal ngau projek ngagak penentang tebing sungai debak kebungkus RM33 juta timungkur pengawak ngadu ke jalai kira 800 meter pemanjai. Kita dia tu menung-menung ke berita lemai hari YFM. Sebengkah kilang pengeluar ruti hari jenama ke terbilang di Malaysia dekat muka pampang ke terubah sidak di Semarahan lebih datai buat ujung tahun tu ilak.
Projek tu dipercayai ke company Kim Tech Cheong KTC Consolidated Berhad bergulai ngau company di mampang dari Yayasan Sarawak Sanjung Etika Sendirian Berhad. Sapit Premier Dato' Ahmad Sim Kuhian madah ke pengawak tinyain sepekat pemerhatiati MOU tu dan perkara ti cukup guna dikena negap kagi industri pemakai di menua tu. Kelimpah hari tenentu ke Stuk Ruti bak pasar semampai bisik, projeknya megak oleh nyawut muka 500 peluang gawak ke rakyat di menua tu. Ia maksud ke Jakut tu ngagai pengarah berita, udah ia tengah mata ke pengawak dua eksekutif Direktur KTC, Datuk Dexter Lau, ngau Direktur Yayasan Sarawak, Datuk Muhammad Junaidi Muhyiddin, nyain sempekat pemerhati hatinya di Kuching Sari tu tadi. Duit RM51,990 sudah dikemendarkan nakak bulan sitik tu kemarik kena ngatur program buat sekolah tunas bakti Kuching. Dalam tahun sitik tu kemarik, duit RM75,990 bisa diberi kena bercalai ke program tik sebakar. Menteri Pemasang Induk Nubik Amit Ngau Pengelantan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah kagih belanjanya ukai seminar oleh nentu ke pengawak pengasih ngau pengawak belajar oleh diteruskan dan megak oleh negap kekawa kerjasama antara perintah mensiamayuh ngau institusi tu. Yang maksud ke Jakut tu bawa pengerami ngiling tikai sekolah tunas bakti Kuching ngau asrama akhlak lelaki Kuching di Kuching pagi tadi. Berbab ngunyak penatai balan biak bak sekolah ngau asrama tu, nak patut dikumbai kena hukum sidaknya ajak, tang patut diperhati ke, jadi peluang dua sidaknya mulai ke pemanah pendiau diri, serta ngulih ke penghidup ti menyana agik ke jemahilak, kelimpah hari tengayan ke sidak nemu berubah. UEM Agenta Berhad tiap jalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap untuk pengawak sidak dalam mansang ke projek jalan besar Pen Borneo LPB Sarawak. Ditia ke penerang buat media kompeninya Sarito tadi, projek tu dah mujur negap ke kawal antara sektor pengangkut, muka mayuh agit peluang ekonomi serta ngangkat ke akses untuk mensiamayuh di selampur menua tu. Tu boleh nyawup nentu ke tiap renggat pengawaknya boleh dikerja nitiah ke standard terterit dari sukut pemanah hasil, penglikun serta semampai taluak katur. Penelebak ke dikembuan kompeninya bak pengawak ngatur projek besar bakal jalai besar plus jematan Pulau Pinang gau projek infrastruktur. Orang induk ke mayar itu patut semampai nyikap diri engkau penemu pengelandik engkau penau ngiring gembiang orang ngambil ke sidak oleh merempas di besar agik ngagai gerempuang engkau orang mayuah. Tuai Pampang Induk Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sitak Bukit Saban Natasha Nasaugah madah kepala induk dan bisik ngembuan pengelandik dikenak sidak nyadi ketuai ngiring raban serta nyadi ijin ke mai ubah. Ya madah ke sidak tu megak patut mahajak diberi awak engkau peluang ngangkat ke pengelandik diri. Ya madah kepala tuai induk buat peringkat pampang dan bisik tangguh pengawak nyadi orang tengah antara organisasi engkau orang mayuah. Ianya mantai ke julu ati rakyat serta tentu kurang mayuah majak di perundiang ka. Ya maksud ke Jakut tu lebih yang kebejadi kurs bala tuai induk Bukit Saban di Sepauh. Dikenang ujung ke berita kelemai tu batang berita di Baca Baru. Sarawak dekat nampak sejarah nyadi menua keterubah ngemansang ke strategi khas dikenang laban penyalah makai suap. Pengawak tengmansang ke ekosistem peminta tiru AI majak di Kelate. UEM terjalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap untuk pengawak sidak dalam mansang ke projek jalan besar Pen Borneo. Yang dekat berita kita ke lemah itu peningah, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Jonathan Giri, dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolong kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Ko lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Gerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 13.7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggung juga Dato Bandar Abang Haji Mustafa Gau Ling Beng Siu mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketuai menotu ngau penua bahasa. Perkara tu ngayan kesukung rasmi menua Sarawak batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat temungung juga nyemeta amal jaku madah ke referendum baka tidak perambu Soekarno dang daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udah natai ke penemu diri ngagai Suruhan Jaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau CV Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dekat muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penatai pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang batur nombuh ke Malaysia tu negut ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri kemenua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
6: Gerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, Miri diberi julur panaraya minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya penia ngojalai pengarap, Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandar raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenak ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Dia tu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu maya macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, Pakit Pelagu, Pangau Pemerindang serta Mayu Hagi Pengerami Ti Bukai. Hari Sukut Dagang Temuai, Menua Miri Siti Arindur Ti Manah Ungkua Bala Temuai. Mayu Macam Dur Ti Ndak Ngebuati Bala Ti Datai, sekali ke dekat berbeli barang tau ke Semina dekat Nemuai. Gaya penghidup di Bandaraya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit artis tidak ti dekat beli tanda pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang Asia pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta mengkap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta mengkap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta mengkap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu dipelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya ti padu dikenak dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai icit wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai.
9: Selamat lemai bertemu baru kita buat Y Arena. Berita Y Arena ke terubah depan ke kita ngau Half Marathon. Batang lupa Bridge One Half Marathon 2026 nerima sambut ke cukup mana. Pada Temujo narik lebih 3,000 ikut orang hari sebuyau semunjan Asajaya Kota Semarahan ngau Kuching. Pelanda tu dibagi ngagai 3 kategori, ianya kategori 21 km bisi 596 ikut orang, 10 km 776 serta 5 km kebisi 1698 ikut orang kengau masuk lomba Belanda tu. Belanda tu diatur JKR Sarawak kalai sidak merabu ngatur lomba tu ngau maneh agi jemah ilak. Ke sekali tu berkau ngau UFC tau ke Mixed Martial Art. Udah kelima tahun nak berlaban, Conor McGregor nurun baru ngagai gelanggang kemari ngelaban Max Holloway bak UFC 329 di Arena T-Mobile Las Vegas, USA. Tajak pihak McGregor alah semina dalam tempoh seminit 9 sekian ajak. Udah ya ke nak agi oleh berlaban, laban ti pedis kaki. Holloway madah ke seduaya bedau berlaban amat-amat. Nyala yang ngarap ke oleh berlaban baru ngau McGregor jemah ilak ambil mantup ke hati peminat MMA. Sebedau ti ngetu melaban 5 tahun ke udah, McGregor alah ngelaban Poirier bulan 7 2021. Berita lomba motosikal ke sekali tu ianya GP Germany, pelomba Moto3 Malaysia Hakim Dennis dengari ke Ion Credit MT Helmets MSI boleh nombor 12 ba GP Germany kemari. Tunggujung ke pelomba tu nambah 4 agi poin ungkup musim tu. Brian Uriarte, Ari Spen tinggari ke Red Bull KTM Ayo boleh champion Moto3. Lalu Maximo Quills ke Mega Ari Spen boleh nombor 2 tinggari ke CF Moto Gaviota Aspa Team. Serta Matteo Bertali, Ari Italy tinggari ke Lever Up MTA boleh nombor 3. Hakim Dennis ke dia tu bertangga ke 7, udah ti boleh 86 poin hari 11 lomba. Ke sekali tu, kita ingin yang agak lomba Belanda. Kuartal 4 kali 100 meter Malaysia boleh midon keraju bak 22nd Asian Under 20 Athletics Championship ke dia tu di Ordos, China, ditemu diatur kemari. Pelomba Malaysia yang kaum Azim Fahmi, Rif Kuaman Hong, Pangeran Aidil Auf Hajam, Ngau Muhammad Armin Zahri Abdul Latif, ngerikut pengelaju 39.20 sikin. China boleh mas berlomba tu ngau pengelaju 38.38 sikin. Serta Hong Kong boleh nombor 2, 38.88 sikin. Berita ke penudi berkau ngau World Cup. Pemain ngau coach England dekat nerima bonus ti besai nyemak boleh champion World Cup ke tahun tu. Penyampau prize bala pemain dipelabak ke dekat nerima dalam lebih kurang 3 juta ringgit siku. Nanti sedak ya boleh champion. Penyampau prize champion World Cup 2026 bisa nambah 50% terbanding ke ngau tahun 2022. Ianya 201 juta. Nanti dibanding ke ngau World Cup Qatar 2022. Ianya 131 juta ringgit. Berangkat quarter finals, England dah ngalah ke Norway 2-1. Tinggu hujung ke sidaya dekat bersatu ngau Argentina bak rengat semi-finals. Bak main rengat quarter finals England-Norway, pemain Norway Alexander Soloth ngaku pengilap ya tindak masing bol ngagai Haaland ke nadai orang nyaga. Maya bol kodas semak tiang gol England. Mayanya, nanti Soloth meri bol ngagai Haaland, dia bisik peluang besar, Norway skor. Udah ke Norway tinggal 1-2. Agi berkawal dengan World Cup, kalah Presiden FIFA Gianni Infantino madah ke benar berunding nambah ke tim pemain bak World Cup Jerman ilak ngagai 64 tim. Ke tahun tu ke terubah format 48 tim pemain bak World Cup ti ditambah hari 32 tim sebelah tu. Antiknya di 64 tim, dia dekat bisik 128 main ke semua ya. Lalu nangkan ke tu World Cup 2030 ilak dekat dia tu bak Spain, Portugal, Morocco, Argentina, Uruguay ngau Paraguay. Anda ni kan megak, renggak semifinal City lagi ke Alai France dekat bersatu ngau Spain 15 hari bulan 7 2026 pukul 3 dini hari. Berita World Cup ngujung ke Y Arena.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Nintin hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai.

0: Ya, jadi ya, mari selamat malam ngak kai ya, semua balap ninga kita ke malam tu ya, ke bisi pukul lain ngau kami bawa sada lemai kita lemai tu. Jadi nama ke selamat nanti kita ninga ke tiwen nya tadi sudah tentu kita yang tadi nemu nama bagi ya program ke di keluar ke kami jam ke dia tu. Laban bakal selamat mega maya dia tu jamnya tadi hari 1 pukul 8 malam andur kami tadi nabur ke program Leman Budaya Iban. Jadi bakal ke lemai tu kami hari wifi Iban sekali lagi ngangau ke ex pengajar Jimbun Tawai datang ngagai kunti YFM ngambil ke kunci ke penemu ngau kita berkawul ngau banyak macam Leman Budaya Iban. Jadi selamat malam, selamat bertemu baru ngau nuan dan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat malam, selamat bertemu ngobala kita itu lebih dengan nuan dan DJ Melati serta ngobala peninggal kita. Jadi berita dari Mputo kurs mengat muni kesedaran ini meruan gerai bekas lama mega nama kenya ati mega berset megah datai kita bekas ke sarito deh laban agi diberi kita peluang nerus ke program Leman Budaya Iban tau deh. Jadi terima kasih lah agai WFM Iban ke agi ngemuan pengharap ke tudah aku berkunci penemu ngau balap ninga bekaul ngau mayuh Leman Budaya Iban. Balap ninga ya tanggung pengawa ngeluar ke program te beketau udah tentu cukup berat tajak pen bekenya aku bersemaya ngau nak kuliah ngega lalu milih mayuh macam Leman Budaya nyeli ba leka jaku Leman Budaya tau aku salin nari jak hari ramai jaku Inggris menyebut Iban Cultural Elements ku aku. Kada pelabak aku yang rindu kati serta merik penemu ke berguna ngagai bala peninga dikenang hisip program tau dah. Jadi penemu teko aku nya untuk ngena jaku ura putih nyam sidak yang nyebut ya, indigenous knowledge deh. Penemu orang asal kau sidak ya ukai penemu itu di surat bala saintis. Nyak meh kedatai ke sarito berasa ketua laban bisa diberi peluang baru agak nampung program tau dah.
0: Iya, nasi gamatnya pengajar. Jadi munye ko nuan tadi deng luar ke program ke berkatunya tadi nang amat pengawak ke berat de tangkup laban ukainya ada sebut tu api ajaknya hanya berguna ke pansi anak pihak pengajar. Jadi bekawa engkau perkaranya aku megak ngari ke kami ri YFM ngarap ke program Leman Budaya Bantu berguna ngarap ke tau jadi ke sani yang penemu ngake bala peninga ketua balua dia deh hanya ke bisik utai ke nak ditemu sidak ya lebuah nuan ke nerang buat pemanjai program kita ke dikeluar ke kita Leman Budaya Iban tu harap ku tanya tahu beri penemu ngakai sidak ya dan pengajar lalu program tahun tu peninga buat program Leman Budaya Iban tu agak diterus ke kita lepas kita udah tentu mah utainya tadi disebut kita berguna jalan programnya tadi ada terus kita diterus ke kita buat tahun 2026 jadi saritunya tua bergulai buat hari keterubah ungkup tahun 2026 nama topik nama batang rantau ke dekat di baik nuan kenang tua ke malam tu pengajar.
1: Terima kasih Hadijah. Jadi malah pendengar semua laban program kesekali tau inya program tik keterubah kena mungkal tahun 2026 tau nya alai sebedau kita yang berkenang ke perkara ke baru, topik ke baru, Leman Budaya ke baru, kena kuasai hati aku lah. Buat program tu, aku dulu ke berkunci penemu ngau bala peninga, berkawal ngau lansak, berkawal ngau topik tika dikenang ku tau. Jadi kumai ku lansak penerang, berkawal ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program Leman Budaya. Hari siri satu ngagai siri ke 41. Berarti yang 41 kali aku dah tamak konti kita lalu belajar dari kita berkeni ke kita pejaku buat radio macam-macam lah teka dia pelajar berkenya mega hari tabak tabak penemu bala peninga baik kenyak nengah Facebook tau ke WhatsApp tau ke lebuh maya ke bertemu beranau di sebelah kedai sebelah pasar mayuh benda sidak yang madah ke program tu berguna mah program tu berkata ukai tak kita semina rindu ninga nuan bercerita ku ya tang mayuh penemu ke disebutnya tadi bekaul ngau penghidup bekaul ngau cara kita patut mai diri anai ban patut mai diri lalu tai ke detan ka kena ngetan ke kelai bangsa atau ke identiti bangsa ku sidak ya nyale lebih meningat ke jaku puji gaga mana ati rindu kita ni ngartinya bisa erti mah ku tu ngenatai ke diri kita lalu bak lalu pengawak hasil pengawaknya tadi bisa orang kan ngasai kenyak berguna ada.
0: Iya. Au nah segi amat tu pengajar aku rindu begali kap kunci ke apa lama tu aku dah habis seminggu lebih pelabak aku dia pengajar lebih aku ke bisi buat pasar deh. Aku nak berarti kurangnya berarti ke aku ninga aku tu bercakap ke orang buat pasar dia bisi berandau engkau bala orang ke buat pasarnya tadi lalu mansang yang lagi aku siko apa tu orang deh mansang yang lagi aku nya yang nanya aku nuan tu sano ku ya. Iya aku ke enggak jadi ke tu bula kurang ni. Aku ninga nyawa nuan nemu aku nuan ya melatih badi ku ya laban aku tu suah mai ninga ke program leman budaya ban ku ya randau seduai de pengajar namanya jimbun tawai ku ya jadi nya siti ari utai ke suah di dinga ku programnya ku ya laban nya ke atau ngirik penemu kami ketuai ku ya laban ni aku medak ya pan udah berumur gitu pengajar de jadi utai nya berguna utai ke bisik nak temu kami ku ya ari nya ga namanya jadi nyadi kesannya penemu aku ya nya utai ke dikenang banyak banyak aku ya pengajarnya di kira salam genuan pihak aku ya
1: terima kasih
0: ya siko peninga kita ke bertemu ngobrol pasar itu leh di Kuching itu jadi nyu pulai ngagi kenang tua ke sarito munyi kenuan tadi den ti berarti ke pemayuh siri program ke udah dikeluar ke berarti nya tadi bisa 41 kali munyi kenuan ai nuan udah tamak ke konti YFM ketiga ke keluar ke program leman budaya ban kita itu cukup mayuh nya pengajar. Jadi tapi puji mega aku ngake nuan laban nuan tu cukup lihat hati nuan tentu ke program tu entah puntan jadi 41 itiknya nade kalak nuan nak kalak nak datai deh nang ya datai belama berkongsi ke penemu berkongsi ke cerita engkau bala peninga tu abah program leman dari ban terima kasih ya. Jadi itu nyo pulai ngagai program leman budaya bantu ke sekali itu pengajar aku nyo mayu ke utai ke dekat ditanya okey nama ni dah lama metua tu nak gulai habis 3 bulan dah pengajar jadi nama kini ke buah nuan milih topik ungkup tua lemai itu entah dek lansak penerang berkau ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program leman budaya bantu buat siri ke terubah subak nyentuk ngagai siri ke 41 dikenak tuan ngisik program tu lemai tu.
1: Jadi terima kasih DJ. Jadi nyameh pulang ngajai kenang bala mayuh ke ngasai ke program tu guna. Terima kasih mah. Laban jangka ku maya tu ate bejaku dia tu urang te mendiang ke program dia na. Ukai semina bala tu ke dia ada rumah panjai tam ga ke mayuh age nya bala ke malam sebelah lengkau kebun nak ngasai ke rempo ke kada malam lengkau kebun nak nemu padam radionya.
0: Sigi di pasang lama.
1: Sigi pak pendiam lama. Di rumah makanya menak ngetu nak semalam-malam radio yang dipasang lalu arinya program tadi keluar kita hari radio tu tadi hari kelia hari maya tu dah mesejana dengan semua ngagai mesejantan keluar ke sebuah nama program ya kumai lantian bangsa nak ngira lah kaya sama bulat berjaku ke pesaka bangsa jadi didinga kemaga-maga nade kala nak ninga segi didinga belama-lama rindu ninga utai ke dikeluar kayaknya meh kebuah ninga kaya. Jadi bekah ke program tu ke malam tu bisa dua bengkak ke dia rintai ke aku di tu ke buah tu milih dekat ngelansak undan program ke udah kalak di keluar ngelamat tu. Kesatunya dekat mulai ke pengingat ngambil ke namanya kena mulai ke pengingat kita mah. Sekedar perkaranya tadi ke disebut mayanya balak berguna lalu nanti tua ngenangnya baru bisik no peluang no mulai ke pengingat lagi nanti semua bala bisik ada luar din bisik kedekat bertanya nengah
0: Facebook
1: nada salah gak nanya nanti tanya oleh sawat aku megah tidak lah kak pendangan tak ngegak sawat ya bak, di luar din nyadi lalu kedua lagi ngambil ke program tu lagi ya kada keluar nang kan tau nya nak belunjak ngotek udah kada pansut ketua ri pun sebab sampai ke dia tau artinya nak berjakut ke perkara ti
0: sama
1: bak program tahun 2026 lah artinya jangka hati aku balap ninga pun segi semampai dekat mendiang ke nama ya, perkara baru ke ada de baik asanunya bahawa namanya pendiang ke kita tahu kan bagi ngok kita tentu kena rundian sedang hanya ni nyak meh kaya bisik berita dia kena ngisi program leman berdaya ke dalam tahun 2026 tau.
0: Jadi nanti berkenyak tu pengajar awak kena masuk jam tuan jadi dia tu kunyerah ke peluang tu ngakai nuan pengajar awak ke nuannya tadi lalu terus ke penerang nuan berkau ngau topik dekat dikenang tuan sekali tu ne.
1: Nanti sama terima kasih lebih ku kenerang tu lagi nanti nuan ngasai kebisi utai tahu tanya agak
0: sama muka ngau peninga
1: terang agak ti bala peninga bisi utai kat tanya
0: iya
1: tanya agak jadi bala peninga semua tik serta di bahasa mega sekedar hari tupik ke udah kalau ada di peranau ke kita tahu ke udah ada kunci ke ngau bala peninga lala lama tahu hari tupik ke satu keliak dalam tahun 2024 terus hari siri satu ngagai siri ke 2041 tahun 2025 dekat aku kenal dito lagi tang sebenarnya bala peninga dito aku dulu dekat madah ke julu ati tipe maduk berguna ke buah aku nya kih benar kiruah benar ibuah benar ngibun program tau jadi nama kebuah kini lalu kena kuati aku dalam din tiap dini-dini aku berjalai tiap-tiap aku ngagak maca lalu nyedia ke skrip dekat keluar ke aku utai ti nyadi namanya penemu ti ada pegai aku yang nyak bisik siti aja yang nyak nguji nabak ke penemu diri ngigak jalan nempak iban menyana jadi nanti ti ngena jakub melayunya mame individu sempurna aku sedar tau ka raban bangsa iban menyana jadi nyak tuju tip madu besai besai benda tuju artinya tau bekeni kau jalai ni gaya arti iban menyana jengka ku bala peninga keninga tu atau tadi
0: kak menemu ni
1: buat tu segi mayuh maknanya nya jadi bak penemu aku iban menyana nya bisi bakal ke daripada kita bak regang orang ke megai pengharap kesekian dah ya bisi empat itik tahu ke karakter tahu ke perangai empat itik bangsa perangai itik de pegai kita basari-sari selagi kita megainya basari-sari kita segi nyadi mensia menyana nyadi iban menyana kita de kerinduk ke orang dini-dini alai kita maik diri dini-dini alai kita berjalan kita segi de kerinduk ke orang orang rinduk ke kita nanti kita kesatu ianya mensia ti bisik di megai berpegai bak prinsip integriti. Erti di tu lekaja ku integriti tu besai menda serangkap namanya serangkap tau ke bungkur jadi hari bob serba erti ke depeda-peda ku nya bisi orang nyalin ke nya ngumaya pengelurus hati tau ke pemanah ulah tau ke penegap runding tau ke pengerentang penemu ngamai nguah pengawaknya. Jadi nanti kita nyebut baka bak pengelurus hati itu tadi kita berkenang ke pasal ti orang asal kita ngerja pengawak. Kita yang ngerja pengawak ngawak hati ti lurus. Ngawak hati ti lurus hati ke kita yang tadi. Nyak tidak sah tuai kita kerja, nyak kerja kita, nyak tidak sah apa yang naik kerja kita, nyak main kerja kita, nak nang limpang ke diri, nang nesat ke diri. Erti nyak tadi, macam yang nanti kita lain utai kerja, salah munyi jakuk itu tadi ya. Limpang hari batang perkara tidak tahu ni kita ada integriti kita.
0: Lain tu dah suruh.
1: Jam datang pukul 9 korang pukul 8 korang bawa WFM nuan lagi. Abis itu program manbreban korang punya datang pukul 8:30.
0: Terbasau setengah jam.
1: Jam terbasau. Nada integriti ya korte ya. Ante makanya mega ngau English nyebut ya moral. Kita mengemban moral tinggi, moral arti ya, pemanah perangai, pemanah ulah tinggi rentang penemu artinya. Ni macam pengawak tidak kerja kita. Kita semua ingat ke anang becipian ngos barang orang. Jadi dalam bahasa Melayu sidak yang enak lah kejaku adil. Jadi aku nak nemu nyalian lagi bahan kok aku nak mau terentang retin ada lilih lah
0: nanti sama air, rata aku
1: kita sama rata nanti air dengkak kita bawa pingai nanti pingainya rentang penuh melele ya nak melap naya nanti enak rentang mimik dia singit naya dia nak arti itu rentang dia rentang penemu jadi bala peningan ke kan negak lebih ya tahu gak nanya ba Google bisa me Google mada nama arti integriti kata tadi ko akunya siti age yanya resilience ko ya iban ke menyana mensia ke menyana ia mesti bisa perangai resilience jadi leke jako resilient tu yanya bekaul ngau pengenan kita peneguh pengepuah penegap
0: pengetahuan kita
1: pengetahuan penyampat kita boleh bergegak ke akal dek semak kita bertempuh ngau mayuh macam penguji kita jampat bergegak ke akal dek kena mutar ke penusah diri jadi English nyebutnya resilience jadi ketiga nanya orang manusia ke menyana tau ke anak iban ke menyana ianya ia ke bisi perangai empati ko English nyebutnya empati ko kita berpengasih berpenyinau dekat kira dekat ibu nemu ngamik hati orang jadi penemu kebekenyatkan itu mendak ya biarlah kita datai berpitan bak bak panbonyo kita mendaknya dia ada nyebut tukang urai nada ibu ngante orang ke ngasuh meh nanti kita sempat kengkak ke oleh japai kita simpan dalam plus dia buai kita buat tempat di batuan tau ke uras ke tempo anak muai sebarang nur nyak pun tau masuk dalam kita te ibu kita te kiruah meh meda orang tu sah
0: tolong
1: tu dah ini tuai benar mereka niki bah tu dah bertungkat nama penyalahan orang nulung ya ada tahu kebisik orang kusil kak muka pintu ya nanti daya lebih jari penuh sama gautai nama nyalahan orang muka ke pintu tak ke kena ke empati dah ngasai ke asai hati orang ke bisik penusa
0: bisik kira pintu. Bisik penyiruk kurang
1: penyiruk lalu keempatnya humility English nyebutnya humility jadi kita iban ngomai pemaruh hati tau ke nemu ngemaruh ke diri jadi tau ke semina bak perangai setiap hari sampai ke bak Bible pembisik kita sebut ke bak kita nemu ngegir rumah panjai orang bak ruai orang lebih maya orang asal kita duduk kita anang geni-geni jampak-jampak duduk di tempat di atas din engkau tempatnya engkau dikalau ngagi orang kaya berpengkap selesai yang mana kita ngenduh ke diri dulu ba sebarang tempat dulu dah nemu orang kebu pengawaknya ngatur kini kita patut
0: duduk
1: duduk ngertinya dini alai kita segi dekrindok kurang ti kita mai ati baru ah baka orang ramanya meh nai buang mesai ke diri nai buah ngemegah ke diri dini alai kita jalan ti kita sempat ingat keempat itu perangai tu kita segi hari ini orang kuleng kita.
0: Siku hari orang ke depa bahasa orang megah ni.
1: Tak orang bahasa kita. Orang apa nak rindu boleh kita.
0: Yeah.
1: Jadi nyak balap ni penyai mainyo. penerang aku bertanya kak tang bisa erti ke makum mereka penyai. Lepanti nanti program tu nadai batang tujuh ti berbatang. Nyamai nai buah gig kita mendiang ke program tu. Tanti kita ingat ke program tujuhnya tadi dekat ngigak jalan nempak Raban Bansai Iban Menyana tau ke rempak nempak perangai anak Iban Menyana. Jadi engka bisa erti kita mendiang ke program tu. Kalau jalan nempaknya cukup mayuah. Ianya hari ajar apa inai, hari ajar hari insera, hari ajar hari semua utai kita sebut dalam insera, dalam leka kana, dalam leka sampi, semua nyabisi disebut berkenik ke jalan kita patut mai diri rinduk boleh jalan dengan pengendiri. Nanti kita megai semua perangai empat itik tu. Tiap-tiap ikut orang dia dalam sitik rumah panjai, megai perangai itu berkenyak. Rumah panjai nyak dekat likun no diau. Semua orang ke diau dia tentu gagah hati, tentu rindu hati. Jadi nyu agi ngerampit ngau tujuhnya tadi.
0: Mana ke penerangnya pengajar kena muka rundiang kita. Laba kadang-kadang tua atau tadi terunda-runda gak gau utai ke sebut kita pemansang ke mai hari itu. Nyu nyentuk ketuanya nak ingat ke empat itik sebut kita asal semua tanya ya, ulah kita siko-siko kena tempat kita
1: mbu. Bisa gurau nyebutnya pugok lah.
0: Ya, pugok. Pugok ya.
1: Penemu ngerti. Patut dikingat. Patut dia baik. Nyalah lupa meda orang ngesan maik cross. Bak tubuh ya. Atau ke regang. Bak dia bedak kita. Anang jampat seminak madah kayaknya. Ketegal simbol ya orang Kristian. Laban kebuah namanya Jesus ada namanya dergang orang kelia. Engka ya maik empat itik. Perangai tu
0: Pugok,
1: biasanya ya. Ingat ke kita. Lagi pulai kiak baru kata tu anak tu. Okey, balai peningap dia tu pulai ngegai batang kenang kita. Jadi batang kenang kita keterubahan dah tentu mah dalam 19 hari bulan 2 tahun 2024 subak nya program keterubah
0: ya.
1: Nya aku ngau tua ngau DJ Edwin nya keterubah ya. Mereka ngau gai kunti kita ka nerang ke pasal program Leman Budaya Bantau nya keterubah ya maya nya kelia. Nya de lebo maya nya tentu mah ku madah ke bidang cara dekat kenang bak program tau dah. Cukup luas, cukup manyua. Nyalemar benda dipilih dah. Ya udahnya aku lalu madah ke tujuh ngau konsep diringkas disimpul ke kita ngau jakut ti pandai amat. Tujuh program tau
0: sebab
1: berperinang sambil berbagi penemu. Lalu ke nambah kenyak program tu mega

0: lu debai kumungkal program baru perkara baru yangnya berandau ke pasal utai ke nama pentip mali dalam penghidup kita. Laban mayu mendar karanya tak kadang-kadang bisinya di penanggul ga bis jadi penekul jadi pengeribat bisik sekedaknya madah ka ndak ukai patut disebut dapadah ke jadi pengeribat jadi sebagai hari cara kita mai diri ndak patut kita nadai penting pemali tak ni macam bangsa segi bisik ya penting mali macam-macam lah lalu kebuah yang mali mungkin tentu bisik
1: nama kebuah
0: nadai,
1: mali
0: nadai orang ti nadai penting mali ndak patut dia tak tahu nyebut nama apa inai sepenekat hati nama tua penekat hati semuanya utai nak utai utai mali mangkada pasal dalam raban utai rekumai mali jadi nama arti pentip mali nama arti mali rama nama arti utai rekumai mali berat udahnya kita medah pemali kok kita anggap hati tahu ke perception anggap perundingan kita laban utai nya perkara nya pak tinggal jago Inggrisnya, main sidang nak jago subjektif ya. Pemali bak nuan, nak semestinya pemali bak kunya kerti tak main subjektif. Rupanya kita berkenaan ke pasal berkeni jalai penting pemalinya tahu nyadi dalam penghidup kita, hanya bisa dikenang mainnya. Lalu rupanya kena ngermai ke programnya kemari, bak programnya kemari sempat aku ngerintai ke 18 bengkak pemali, pemali rumah yang kau pemali kan dititih ke balai bandia di rumah lah pemali ramah tu tadi selalu kena kita nagang kena kita ngajar bala anak ngerjap ngawak mali ngensong malam hari mali bertabuh sekilo ngai ke mata depan terpitan nah ada orang nunggu kita buat pemali ramah nanti makan wana mantap lalau mantap tangga orang rusak dinding orang bak mali rumah tu rumah lalu nunggu nak kembali mali berat mali berat bisa orang nunggu bisa orang anu bisa orang nak berjerak kita tiap mali ramah ia semina kena ngajar kena ngadu ke lalau penghidup deh
1: lebih lagi kena kita ngajar balana
0: menyalah makan tebu maya lemai hari mali jangkuk macam-macam lah mali pendidikan saya buat lah mali para inai mengkujak macam-macam.
1: Kena kuat ke?
0: Dia kena. Ti anaknya tadi nyut lebak yang lemai hari minta kusik ketemu. Kena tentu lemai hari tentu duku tajam. Nangi ketele ya. Tapi inai kiroh baru datang turun tentu. Nak betul perangai tapi kena nak betul pengawal tapi kena mana?
1: Ayah.
0: Pas tentang ngarmai mimik pas tentang pemalinya. Ya ketiga kita berkenang ke pasal namanya pasal penting mali ke hari program itu dulu tambah sekali tu kita nyambung pemali berpun dari pengarap pemali akun bandat balat nerang ke bak tentang penemu timadah ke utai nemunya dia betul nak tunak kena kuaku lah dalam penghidup kita ini teh ke pengarap asal iban artinya utainya nemu nyadi bertunda-tunda kena kuakula contoh tiap pengah lebih mudah datang kita berumai bak pun jagung ambil medak badah tunggul jagung kuyas kita dia mali anak pakainya ilat sida jelur bapak dia balas sida kerak nyumbuh nunda nuan kau inik kita nak kena mali bertunda-tunda pakainya mengga berjalai makai sambil berjalai kita makai tebu buat madang buat umai nersak dana umai orang nyak pun
1: tak tahu
0: ke kuat pindai kita nama kebuah mali kita makan tebu jalan ke jelur nunak kita kau ke
1: bisa kebuah makan ada pengajar
0: ya ke balat tau nyadi ke dekena beranau nyadi ke pugu penemu lebon nerangkap mali abai bahan macam utai tip kita percaya kau tak nemu nyadi bertunda-tunda. Bapak pengen berumah. Lebih ngentak ke rumah baru. Ambil batu kuai simpan dalam lubang tiap bumbung. Ambil utai celap. Bas kedak orang. Buah boyangat, bom pilau, bak sekedar orang patah pisang.
1: Mm-hmm.

0: kedaknya ngambil muman bisa teh tumbuh rekumai muman diri kebat dia mumbung kujaku semuanya nengah penemu utai nemu jadi betul nak tunda erti ya nanti muman da gemar ke kita betia bumbung nanti ribut mupuk ke rumah kita. Rumah kita nak mudah tumang bakal muman ke borawrat ba selpak batu tejak ditujuk air ya nak terbabak semina biar ya cundung dulu tang lebu air langkang ya pulai baru hidup regas baru tumbuh kenya mega bakal pisang utai celap ngambil ke penghidup kita tau celap denap dia baru mau panyai jadinya hari penemu utai ti nemu nyadi bertunda-tunda dalam penghidup kita bisa kenang mayanya mari. Bapak bukan keempat kena satu rebulan kita berkenang ke pasar pemali ti nyadi nitiah ke pengarap lama hanya di maya macam macam utai kenang mayanya ya kena nitiah ke udahnya bapak macam-macam lah pengarap lama kini kita ke de kenang mayanya dah udahnya ba program kelima agi nyambung kenang pasal pemali maka tak sekali tau berkenang ke pemali tak dititih ke kita sesebengkah peturun orang diri sebilia lah ambil kemana bisa orang mali mengenuh
1: bayar
0: lebannya gaya udah kalah ada tolong bayar kini bisa orang mali mulu mono sawah bisa orang mali nanam genu mayanya sebab aku bisa nusin serah pasal induk duiku ke dikagai munsuh lebu maya seduai mantuan di umai dia ketegal ke nyeduk ke derempu barampu akar genuak ke nyarangkap herba dia munsuh nak tertemu ke seduai lalu malam hari nyak seduai mimpi madah ke yak ngelalai ke seduai hari munsuhnya bunsu hantu genuaknya tadi genuak tak ke labuk deh
1: au
0: nyalai berengkarinya seduai nak tahu masau nak tahu nanam genok sih dah sembilia jadi bisa mengganggu orang malik kijang malik rusak tapi semuanya tadi orang kemalik kijang kadang tersat selama lama namanya merinsak media dalam babas udah nyanyi nitiah ke kijang sampai ke ketemu ke jalan mulai ke dari ke menua jadi ketegalnya ya sip turun ya lu malik malik kijangnya mesti dikenang dalam tentang programnya subak pun mu sekali ke bala peningannya lagi ingat tak ke bisik ninga ke programnya. Udinya program ke-6 subak dikeluarkan 29 hari bulan April tahun 2024 aku berengkah nerang ke pasar pemali berat. Hanya ditentulah pemali berat tadi ti orang langgar pemali berat nya sidak ya dekat ditunggu. Jadi kami berkenang ke mayanya sebab berkenang ke semua penerang dikenang mayanya berpelasar ke Bu pada Iban 1993 semina aku nak nyebut pasal pemesai tunggu mayanya leban aku semina berkenang ke pemali, cara-cara nabar ke pemali ti ngena ngena genselan nak darah lah ngena keselan ngap putih ke nama kerja semangat bisa diterang kami hanya jadi udahnya kita hanya berkenang ke pasal pemali tinjadi ketika pengarah ulama nya udah disebut tadi bak siri ketujuh subah kita berkenang ke pasal pemali bak pengawak berumah pindah ke rumah baru panjai mayanya lebih banyak pengawak perkara itu mesti dikenang. Lalu berkenya maka bak program ke-8 lagi nyambung bak hari program ke-7 pasal pemali tadi titiah kah sekumbang kita ke dia udah rumah panjang ibun rumah ada yang agak rumah sampai ke kita nyok pindah ngagak rumah baru. Jadi bak program ke-9 lagi bergerak menteri pemali berat dan bak sentang tahu kita berkenang ke Pak Pangau bermain bertahun ngau mayung macam mali ramah lah bermainnya bak program ke-10 sebab kita berkenang ke pemali berat kau ngau pengawak bermain bertahun ngau pelangawak belaki bini serta ngau penerang pasal penti pemali tajak pen ngelanggar undang-undang perintah tang mali mesti di kerja ambil kemudian kena koko di tu tajaknya utai kenyadi yang langgar undang-undang perintah ambil kemudian orangnya tadi luka ketegal di pangkat peti.
1: Mm-hmm.
0: Jadi nya undang-undang perintah sivil atau ke undang-undang perintah lebih perintah sih lama udah nagang kita ngetan peti.
1: Yeah.
0: Nanti orang ke bisik kena pangkat peti ya tahu dia dawa ngagai polis leban polis leban perintah sikit nagang kita ngetan peti.
1: Yeah.
0: Tang sebedaunya bak rumah panjai sebedaunya ya orang ke masalahnya tadi mesti dia keselan ke mesti dia bunuh ke babi ada perintah gak so kita bunuh babi tak kita ke mengeselan ya leban bak pengharap kita kita ngampun ngagai penyilapnya ngagai tara. Lalu bak perintah yang kena adat hukum artinya denda kita pak tahu ke ganti rugi ketegal pemedis maka nganti pengrugi ya ke berubat atau kenyanya bak hukum perintah tak baiban kita lebih berguna ke kaul kita ngop tara nyalai kita semua tak kenyadi nguji kita nguji nabar ke yang kena jalai
1: geselan ke
0: bergeselan tak kemayar itu tentu maka kita nyubisik mengharap baru sembiah maka kita nya nitiah ke cara kita siku-siku nitiah ke cara orang buat menua sesemengka jadi udahnya bak mali berat abas tentang bak program ke nombor 11 subak kita berkenan ke pasal pemali penam. Jadi apanya ikat penerang aku bertanya tak labanya berterang menerang kau teh kenyadi berkenih ku jalai bak mali penam kini atur kini cara nama utai patut kerja nanti kita ngerja pengawak mindah ke penam jadi panjaya cerita aku apa aku bisa penebak mindah ke
1: Gaur
0: semangat
1: mindah.
0: Bujang Rani nama penam kubur Bujang Rani kemati dan melayar coba aku pun tak benar mengenai orang yang dia aku tak patut kena
1: bisa penebak dia
0: bisa penebak panjaya ceritanya bukannya menggaminah ke penam di Sekayu menua Sarawak tu ia ke bisik kena pansak jalai Pan Bonio labanya mesti dia kerja dulu sebedau Pan Bonio terus ke pengawak mengukur tanah ke bisik terpansak ke penam orang jadi mayuah benar ngau mantau mesia mayuah ambak sentang aturnya meh ngarana orang kulikilik di Sekayu menua Sarawak sebab mainnya jadi labannya berpelak belalau ke penlebat diri nyamai maka aku cerita
1: aku lupa kalau
0: aku buat mansa
1: aku kalau ngasai kayak aku ngau mansiak nyamaga ngerjanya ne
0: udah nyamba program ke 12 sebab aku mai bala peningan ngetu dulu biar aku kutai ke kelalu berat dia luk berkenang ke pasal utai ke aku mai jakuk main ngau leka main jadi mayanya aku lalu ngerintai ke contoh jadi lebang bala mensian tadi tak semua tapi ngerindok kati baik kena entelah baik kena berdungai melandai berenuang berganu kumai main asal makan-makan tang lebuh kami nusun pengawal lebuh maya nulis tadi ia kejakuk mayannya nak berguna ke kita nyebut dia ngau serengut pemanah nyawa ke bakau orang ke belagu ya dia sebut pergi ajak dah
1: sampai
0: ke mana bakal sampai ke atau ke jago tanya Indo ke bisa main lagu ya cara nyebut ya tak ya nak bakau orang ke berenuang
1: ke
0: orang berenuang mayu anda wo ya ke orang ke pesangai orang ke bantuan ya mayu ayah ya kan orang Brahman makanya kan. Jadi nya beda aja kok main kau leka main udah nyaba ke 13 kita berandau ke gunang kau guna jakuk main kau leka main tadi tiap itik sidaknya bisik guna maka ambil ke mana yang ke bisik disebut mayanya bakal pengap kena kita ngangau ke cara iban keliak ngangau ke petara awak ke datai ngagam no orang tengah bang apa pengap pelian mega makanya agak ngangau ke petara manang merubat orang kata sakit bakal pupuk nyalang tadi memang kenyalang ukir ngamik kia nyadian nyadian tu nolong kita ngalah ke munsoh kita beka tema tapang orang nyebut tema tapang lebong maya sedia nikit manyik dia puca tapang dia kena namanya tadi dekat siti ada cara sedak madah ngagai rembia tapang ngamik ke rembia tapang tadi nemu kita kami kat balai bantu kat berguna ke labrit manyiknya lalu anak rembia tapang juga nak nyaga penglikun sidak lalu sidak ya likun nak mudah labuh di pucuk tapan
1: oh.
0: Nama kena bisik dah lansak maka kenang tidak pasal sabak berbuah ianya pasal sabak tidak kenang pasal
1: penyalai
0: penyalai semangat menuju menua sebayan din
1: yeah.
0: Laban ti hari semua muat tu tadi aku udah nyerungkai penemu pasal tiga bengkah dunia lemambang ianya dunia lemambang dunia manang ngau dunia urat tenyaba lalu dan nerang ke ngau dalam buat tentang dunia lemambang tang bedaun nerang ke pasal dunia manang ngau dunia urat tenyaba jadi jangka asal saya sepi aku dalam tahun 2026 tu ialah nanti berkabalap dengan ngasai kenya kan dengar kenya boleh agak aku
1: ngeluar kenya
0: jadi benar aku tu bisa aku nama bisa ge dak bisa tai katanya noan nama bisa bisa respon bisa ra
1: sida tu bayu bayu ba Facebook tu pengajar deh tang ya seminar laban tu ke puan ya deh kira ke madah ke terima kasih ya laban program tu dikeluar ke baru tahun tu rindu ninga ke nyambu tai ku sida deh laban betahun tu tai bisa tanya ya jaku perancang
0: okey tindak ya tapi ya awak ke kita
1: terus
0: kau ngau nak kuliah engka engka sida bis dulah kerundiang lagi.
1: Ah, tahu kenanya. Bisa
0: kita disebut kita di tahu. Kau kanya bisa ngaruh hati sida ada. Ba 14 mari age ma nyambung ke dulu bas tanya suba. Aku nerang kerti utai rekumai wa, utai ke rekumai denjang, utai ke rekumai tema jalung. Ba program ke 15 suba. Di tu aku berkenang ke pasal berarti ngau tuju guna lekamain dari kumai ganung jawang tu tunggu pantun ramban pelandai mesra kana wa anak miat lagu anak miat kebisa dikenang mainnya kena 16 hari bulan sebab namanya ya ke siri ke 16 aku agak ngenang pasal jaku main asal mainnya dah suba ada kenang mainnya suba nama tujuh ngau guna sampi nama beda ngau lu teke kumai biau pucau sumpah ngau macam-macam teke bisik de kenang mainnya nyau teke kenang dah basiri ke 17 suba aku berkenang ke pasal jaku main jaku ansa jaku nan ngau muka kujuk arti ngau tuju raba geliga jakut nanya ino jejulu ngau jakut main nanemit kebisir kenamainya dah adanya ido tu lain nya lain ada ke deh siri ke 18 subah kita berkenang kami macam main asaiban gagik penerang bak sekedak jaku main mega baka jaku mata kelakar jaku mata kelakar tu bisik dia dia kena menua balai bana balau balak dia kena dia jaku nan ke kuta ngomuka kuta jaku nanya ke pengantang penjalai maya kita ngambil induk jaku nanya ke pengantang rumah maya ngambil induk jaku pelalu pengabang kena ngalu ke bala pengabang tidak tai bak gawai tau kan maya bala pengabang dah tai bak orang tengah minum jaku sada buah ngau telah leke jaku sada buah tu disebut itu hanya ada kena ganti leke jaku ngai Melayu ngai English poem aku sila jadi ngai Melayu puisi jadi ngai ketiban pedih mana kang iganya disebut pelanai ngai kena dia lepas ada belagu
1: ngendak sada buahnya
0: nak leke jaku ya kena dia tu mayu hage ka orang terima laki jaku sada buah kan jadinya ko sida ga jadi mayu bala bakiah ka rindu ke jaku iban tadi nyumupuk enaknya kena sedai nyebut utai cari kumai
1: maka puisi
0: ya, puisi Melayu kumai puisi deh. Orangnya bahas siri ke 19 kita berkenang ke pasal Lekap Pengap. Dari penyai penderang pesentanya lebih maya penderangnya kemarin aku ngena bisa ngagak posta nerang ke pejalai Lekap Pengap. Jadi penyai penderangnya lalu penderangnya suba lebih terang ke bak bak siri ke 20 siri ke 21 siri ke 22 siri ke 23 ialah agi siri ke 24 penyai nah lalu siri ke 25 nyo ngenatai kirim buda rumah berkawal ngau cerita teh kenyandi dalam lekat imang nah. Udah nyaba siri ke 26 agi udah nyamperu habis udah nyaba siri ke 27 kita nyo nyorongkai ajar badas di bisi ditemu bak perkara ti udah kalah disebut bak lekat imang
1: au
0: Odenya bak siri ke 28 berkenang ke pasal nyukat datai bak ngepan untuk kenang pasal ngepan mainnya sebab siri 28 tu 24 di bulan Mac. Odenya bersiri 29 agik kenang pasal ngepan asal liban ditih ke kategori ngepan ditih ke utai terkena ngagak ngepan jadi lebih mainnya nyamai mah leban penderang tergagak aku kumpul bisa agak nulis sedikit buat pasal ngepan dan saliban jadi nyaman dan nerang lebihnya bisa tajaknya nak tentu banget panjai nak tentu cukup penuh tang bisa nerang bersandian
1: tahu
0: basiri ketika puluh subah agak kan pasal ngepan tang ngepan dini doang nak ngepan nama ngepan terkena bak pala ngepan tidak kena ngias reku, ngepan tidak kena nudung tubuh, ngepan tidak kena ngias jari, ngepan tidak kena ngias
1: kaki.
0: Kaki. Jadi, nyak cara aku lah, bisa orang buka, kau bisa cara yang buka, lebih maya berkenang ke pasal ngepan. Ni aku ngambil kenyamain, okay, jaku ke pasal pala kita, lo meda, nama otak kesalu kena bak pala, ente ya indo, tentulah. Dia lebih yang ngantak sungguh tinggi hanya dia bukan nyaman bak pendiang tu dah tu tentu bisa anti kan tapi bukan lah udah nyaba ke 31 sebab kita berkenang ke mayuah macam bangsa gawai tidin tu balai ban sebedau tidak ya nintu gawai daya mayanya jadi mayuah macam bangsa gawai lalu aku mega mainnya kan bisa ini aku namanya tadi berangka macam-macam utai kada contoh gawai ke ngau cara orang ngintu gawai mainnya lah beka bak 31
1: tadi contoh
0: gawai kenyalang gawai kelingkang utai ke kumbai gawai sandawari, gawai batu, gawai tamak bulu, gawai macam-macam gawai tidak terangkan akannya dalam benjam tak tentu mengenai cukup tak meh penderangnya cukup lenak mehnya tak bisa dikenang dikenak muka rundiang ngambil ke bala peninga lebong maya sudah beranau ngau pengendiri di kedai kopi kini engkau ya tahu moga nyambung ngermai ke perkara tu dah renau ke bak program tau dah laban bak penemu aku budaya tau nanti ya nak dia selalu disebut nak selalu dikenang ya nemu mugus nemu mugus nemu luput nemu lenyau nemu nak dikingat kagak dah yes. Sorry.
1: Nyau batu sun ke 32
0: ke 32 subak kita bercerita ke pasal 7 ngintu kau daya mayanya aku nyerita ke pasal namanya penumbuh cerita penumbuh kau daya
1: penumbuh lah, tujuh ya.
0: Jalan umbuh lah, tujuh ya. Lah tambah program ke-33 sebab aku tu berkenang ke pasal cara Iban ngintu ke daya bak menua saya sepengka nitih ke kenang ke ini kita suba nitih ke atur nitih ke randau orang ke mungkal gawa daya suba nyameh sampai ke utek ke guna ngutuju ai pengayu macam-macam cara ngalu pengabang niki pengabang teh bekenya lah kena berengkarnya ke orang berpun ke bisik sekedap menuanya tadi nyob gagak ke kayu gawai bisik sekedap menua nak nyebutnya kayu gawai nyebutnya ranyai. Jadi ya tenda tentu ke nyebutnya ranyai ngumainya kayu gawai leban ranyai namanya utai tumbuh ada menua sebayan kau tidak dapat tu kena kita buat gawai daya nyak maya kita patut perami mana kita sebut kayu gawai jadi ni tiap ke menua sisi-sisi sampai ke sana itu pedak aku lah namanya agi nak lu nade bisik
1: standard
0: penetap
1: ya?
0: Nade penetap agi mayu orang tengenak lagi aku orang nyai lalu agi bisik mengga orang tengenak lagi aku kayu gawai lah
1: ya belak tau kena nak pengajar
0: jadi wah kena di ruang pecarut carut putih mungkinnya kayak belak tau ya, ada kena lah ya pemadu bergunain tadi tujuh kita yang kena nyak tadi kena kita mantai ke pengandik di rempu berjakuk ngerintai ke jakuk memangnya tujuh ya ngasal kita rindu hati ngasal kita gagah hati anak aja carut
1: iya
0: udahnya kita bak ketika pelompat sebab aku nyamungkal ngagak namanya nerang ke pasal Siti Adat Ibanti udah kalah depan siak ya nya pasal adat selentikai jadi adat selentikai itu sebab bahwa belalau ke pansiak itu udah kalah depan jalan bahwa pelilihan menua lebantu lah jadi mayanya sebab jadi leban aku pun tak berjalan ke ngau mansiak ngau nulis pasalnya nyamai maku nerang kini leban hari pun sampai ke penghabis pengawaknya di kerja sebuah naya dirimpu ngau radia deh ngau nanya ngau berandau ke utetinya di maya orang ngintu pengawak terkumai nganjuan selantikai sampai ke mayanya ensara pasal pun pun ya nama kebuah pengawak selantikainya di kerja atau ke pun ya penatai cerita penatai pasal pengawaknya pun bisik dicerita ke mayanya. Udah nyabak ke 33 sebabnya cara ngatur pengerami lebih maya ngatur pengawak nganjuan seladikai jadi nak suntuk jam aku ngelansak sekejap ya. 36 tu macam utai tumbuh ke bisik erti sembulik dalam penghidup kita ada ya 37 macam mutu tumbuh ng tanah-tanah bukai ti besi erti besilup dalam pengarap kita ba 38 bekenya agak utai ke besilup besilup erti ba 39 aku nyerita pasal pun penatai semasa buluh ti nade miang di teh kensera ti de rekod aku mayaku ka age kerja menya udah ya ba siri ke 7 40 aku mai kita nyebrando aku teh lebih berat lagi ini pasal arti diri sebilik ini Iban Belius ke sebenarnya tang pas tentang tau mari hal pasal Iban pemilai Belius ke dia pernah tau karena pasal nama arti diri sebilik arti lama diri sebilik arti diri sebilik Iban ke asal pengawal kaul apa inai ngwana kaul antara diri menyade lalu sampai ke bak siri ke penghabis 41 kemarin kita kenang ke kaul antara laki ngau bini kaul ngau kaban ke seramau ngau kaul antara raban bangsa ke ngau kita bulai bersari-sari banyak ya teh kayaknya 41 kali
1: tahu Okey lah kan Wan pergi ke penemunya dan pengajar. Hello Wan, tiap siri je tadi utainya ukai utai ke sama. Jadi utainya ukai tersebut pihak aja tang berguna ke pansi ya. Nampi ya? Ya,
0: berguna ke pansi. Satu lah Wan, ti utainya udah pansi ke radio. Orang ke bala anak tua ke belajar bak sekolah tu. Ngasai kenya. Utai ti amat banyak. Kau sidak ya? Nyalai ngai jadi nama. Sekarang kadang mayu agi utai ke pansi aku sebut aku di tu. Enya pelalau ke pansi orang bukai maka. Nah aku bisa nyebut sidak. Ukai penemu aku.
1: Yeah.
0: Jadi salah orang ke orang ke pansi. Penyalanya. Ukai aku tengah gak laban aku. Nak menemu utai kenya di dulu ke
1: ya. Iya, kita ini tiah ke cerita orang. Jadi ujung tu apa kajar bawa penembok jakut tu kan?
0: Penembok jakut kan tentu nyap megaya utai jadi dah kenang semarit dalam tiba 2 tahun untuk kemarin jadi 4 tahun 2026 tidak ngarap ke diri empu lagi gerai lalu uleh mansia uleh berkongsi penemu ngebala peninga pasal manyuh bidang-bidang baru untuk ke tupik-tupik baru kepatut kerandau ke kita lalu bala aku mengga meri peluang ngaga bala peninga tau mengga sidak ya madah ngabak Facebook ngasuh aku tupik ni tidak keriuk ke sidak awak aku ngiga mansi apa sab karanya lalu ngeluar ke abak program tau tau aku buka ke tahun 2006 nya
1: kamu tahu mana nya pengajar deh jadi bala peninggal kita berluar dia nyaga sebedau tu nah pengajar tak ninga kajak anuan nerang ke nama topik tuan inti yang siri ke dikeluar ke kita deh tang tahun 2026 tu pengajar sudah buka peluang bagi kita kita ke ngasuh nama utai ke dikenang kita minggu tu nah pengajar ada salah kita tadi ngatai ke sadang penemu kita buat Facebook YFM tahu ke ngagai namanya tadi WhatsApp Kunti buat kami YFM 013-862-8422 tahu ke ngagai aku kumpul kini pantau pengajaran laban ya Siti ada cara muka kena kita nyawa ke kita nyawa uliah berandau ngopangan diri uliah berkongsi ke semua utainya ngopangan diri mana pengajar ukai semina tua tu nerang ngajari studio
0: aku ngomong ya. Ngegak ke kita
1: udah nyak sama berkongsi
0: penemu.
1: Okay, terima kasih pengajar Nuan udah limpang ke dirimpu gulai ngau kita iba program leman budaya iban kita iba tusun ke terubah tahun tu harap kenuan terus gerai harap kenuannya tadi terus ransiang hati bergigak ke penemu dikongsi ke engkau bola peninggal kita iba tusun tangkan ketuk jadi tu ya peninggal deh sekedar dari siri ke terubah siri ke terubah gagai 41 2 tahun ya ke udah hanya mengutai ke
0: manuskrip ya
1: ya utai ke udah dipansi utai ke udah dikenang buat program Leman Budaya Iban. Jadi sekali lagi, terima kasih ya. Jadi betul-betul baru kita bawa ke Bukai.

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nassir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat M10 di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata, pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengeksport 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Mohd Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Mohd Sirik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di ibu negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kajian perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan ketika ini dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejak.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 13/7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggung Jugah, Dato' Bandar Abang Haji Mustafa, Ngau Ling Beng Siu, mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketuai menotu ngau penua basa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat Temenggung juga nyemeta amat jaku madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno dan daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udang natai ke penemu diri ngagai Suruhanjaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau C.V. Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dekat muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penata pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang batur nombor ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Tidak cukup rancak. Haram punya lagu dangdut.
1: Kasihmu
0: Nyorindang hati, dengar lagu,

0: Lancar.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewendang kita,
2: Senorak Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai, sejalan.

Okey, hari Igu Anthony ya, Maligai Pengerindu ya, lagu dikenal ngepun kawak pemerintah malam di YFM malam hari 1 ke malam tu peninggal ya, 13 hari bulan 7 2026. Terima kasih kita ke agi mendiang ke YFM. Nak ngira hari ini kita kulih mendiang ke YFM ke malam tu. Sekali kena gelombang angin FM hari stesen RTM ke Semak. Oh, kita biar muka kita hari menua buka ya. Kulih mendiang ke YFM kena RTM kulih. Jadi malam tu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Yang sama malam kita ke angka baru berengkah belalak ke malam tau. Udah lelak kawak sehari tau tadi. Lepas yang mengkau kita ke benung kawak malam. Kau kita ke bisi pengawak bukai meh ke diadu ke malam tau. Kalai pak jam ke terubah ngau kedua awak pemerintah malam tau lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Lalu pihak muka ngenatai ke pesan jauh malam. Lebih lagi ke bisik diterima pa Facebook YFM. Kita akan ke bisik dekat pemerindang ngau lagu. Ngau muka nuju pesan ngake bala kaban. Tau ngenatai ke bawa Facebook YFM ya. 10 malam nunabur ke berita malam. Lalu pukul 10.45 minit malam tau lagi. Kita bergulai pak program Retro 15. Hanya program akan dikeluar ke Harold Ken Michael. Kita akan rindu ke lagu-lagu lama. Lagu yang tindak dulu ya. Mending ke program Retro 15. Andor kita boleh berperinang dengan lagu-lagu lama. Berengkah hari pukul 10.45 nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi ya. Okay, jadi berdahu ngenatai ke peminta hari peninggal kita. Pihak muka berdahu berkongsi ke berita-berita bukai jam keterubah. Perindahan dulu ngau lagu-lagu kenang udah disediakan aku. Lagu kedua hari Andrewson ngalai ya.

0: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026 Renggat semifinals. France melabang dengan Spain Bar Dallas Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City agi main Bar semifinals. England bersatu dengan Argentina Bar Atlanta Stadium Atlanta USA. Kena 16 hari bulan 7 2026 hari 4 pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Bisik mimpi katnya dipenanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditengari.

Okey, lagu Ari Linda yang pengerindu aku peram kena merindang kita ke malam tau ya, ke empai tindu angkanya berasa hangat ya, dalam 2-3 hari itu cukup hangat. Hari siang nyentuk ke malam, jadi yang kurang ngirup air ya, lebuh hari kita ke hangat ke berkata. Biar mereka lebuh ke tindu malam tadi, anang berkena ke garik ke tebal. Lebih lagi, pala anak mit ya, ngambil ke nak kelalu hangat lebuh ke tindu malam. Okey, jadi Facebook kita ke malam tu. Terima kasih kita ke bisi sudah ngatai ke pesan jauh malam. Bisi dekat berperindah ngau lagu. Jadi tu ngatai ke peminta hari peninggal kita ya, Susi Juliana hari sibu ke malam tu. Dekat berperindah ngau lagu hari Linda. Aku ya sudah lama aku perama lagu ke baru dah ditebah tadi ya. Jadi lagu kena merindang ibu ayah bala bertunggal nak tinggal kemegang agai sida intan sebilik apa lorong 8E agai DJ mega aku ya. Okay, terima kasih Susi Juliana. Rupiah mega BBF Saduang ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Yame Franklin kunci hati. Kena merindang hati diri ke malam tu aku ya. Lagu nai-nai malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Andrew Bonny James nyabak nadai mata. Jadi lagu tu merindang peninga YFM. Benar mendiang ke YFM kenal RTM klik tu aku ya. Okay, lalu pihak mereka Jennifer Bigam hari rumah was sungai Tajum sangat tak tahu. Jadi aku ya dekat berperindang lagu hari Rem Jana. Sebarang lagu hari Rem Jana melegik aku ya. Nuju bala orang ke ngelalam eh ku ya. Adi Hasan ke malam tu. Selamat malam ku ya. Semua peninggal YFM. Engkau bisik ke benung bertengah ke Jalalun. Pen Borneo ku ya. Harap ke terperindah ke YFM. Lalu pihak muka malam tu ninggal ke lagu retro 15 lagi ku ya. Lagu Biar Mati di Tangan Sulu hari ini yang Michael Jemat merindang sida sebilik barumah Lampun simpang Sari Serikai. Okey, Siti Skalit ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Lex Geriajan lagu Genselan. Lalu pihak muka James Pengiran dekat berperindang ngau lagu hari What Rock Koyang Kaban Sampai Mati. Jadi lagu tu kena yang merindang sida Putra Borneo Pita Tingkau, sida jumpa Selagun Donny Lim, Roland Tuet, Saukala Jem, Stemus Eric Chandena, Indok Kenawit, Alex Elbato, Poli Masing ngau bala Kaban Kebuka ya. Des Man A ke malam tu dekat ninggal lagu Pengerin Malikai Pengerindu. Pihak Mekah Boniface Ipi hari selepin dekat berperindang ngau lagu Sima Tesat Mada Bungai. Nyanyi lagu tu merindang sida Renga Sengga, Dennis Lani, James Sanyau, Richard Unum. Nuju sida Ibas Lepin, Roy Kuang, Nita Sapit Kandau, Daniel Jayan, Frenius, Rembuang Nam, ngau bala Kaban ke Bukai meh kuya. Lalu pihak muka Roy Kuang ke malam tu hari Sri Aman mana hari hari Sri Aman ko ya ke Benong Kawa jam kedai tu sambil ninggal ke YFM. Okay, lalu pihak muka Cecilia Kumit dekat berperindang ngau lagu hari Rawing Syaris lagu Mimpi merindang bala Kaban ke ngelalam eh. Okeynya sekedar hari peninggal kita ke BC natai ke peminta pa Facebook YFM ya. Kita lagu ke BC dipinta malam tu hari Andrew Bonny James nyapa nada air mata.

0: Nak pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban. 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

Lagu ke bisi dipilih peninggal kita hari May Franklin ya, kunci hati harap ke terperindang ke malam tu. Jadi pengerami berjadi ke bulan kebangsaan ngawi tahu jalur gemilang 2026 dekat diatur 19 hari bulan 7 2026 hanya hari Minggu tu elak pukul 10 pagi ya berpalan latih Upis Menteri Pengerai Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM ACS Perak ya. Jadi pengawal berjadi ke bulan kebangsaan ngau kita jalur gemilang tu lah oleh dipedak kita live ba RTM TV 1 ngau mega ba Facebook Merdeka 360. Hanya tadi berkongsi ke dulu berkawal ngau pengawal berjadi ke bulan kebangsaan ngau kita jalur gemilang. Okey, jadi aku nyengu bala kaban kita ke bisik natai ke peminta ba Facebook YPM ke malam tu. Susan Su, selamat malam Koya serta salam rindu Aria di Sepang Selangor. Selamat malam peningah kita dari Sepang Selangor. Kita di Semenanjung Malaysia, ngaba Nur Bukai di Sabah, di Kalimantan Indonesia, di Brunei, di Singapura, ngaba Nur Kebukai yang kemudian ke YPM kena RTM klik. Rani Dana ke malam tu dekat peperindang ngau lagu Ari May Franklin Kunci Hati lagu ke udah ditebah tadi ya. Stewart Satiang Ari Pakan Kamu dekat peperindang ngau lagu Ari Niang Jeffrey Nyaloi merindang orang kang lalam eh kuya. Nilian Yanikel ke malam tu dekat peperindang ngau lagu Ari Heli pelakon kena merindang dirimpu apa bala kaban. Putra Borneo ke malam tu hari sibu dekat berperindang ngau lagu hari Riki Ribut utai manah kakak petara merindang bala kaban sida James Pengiran ukala James Diasan Stemers Poli Masih Peter Tingkau Induk Kenawi Syasha Amanda Zila Hani Doni Lim Eric Chang Daniel Andrew Ibi ngau meka kebukai Fedelin ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Tebak Ensiban hari Fedelin merindang semua peninggal ke benar mendiang ke YPM. Lalu pihak meka Lini Wong selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Lini Wong bulan pagari meka ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Rawing Syari Segidan Kuya merindang dirimpu meh ke malam tu ngau meka bala kaban. Janice McKean ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Desen D Y Sulu merindang bala peningah ke benung lelengau ke Sulu sidak kuya. Malam hari mayu lelengau ke bala kaban. Okey, lalu Nora Piliang ke malam tu hari Batu ni ya dekat peperindang ngau lagu hari Laila BJ Bayak Pengerindu menuju Serinti ngau mega Nita Sapit Kandau ba Seloi. Okey, keliang tembawai MJ dekat peperindang ngau lagu hari Jimmy Nyayang Sunyi Nadain Wan merindang bala kaban meh ko ya. Pihak muka Sindon ini ke malam tu hari Miri ya dekat berperindang ngau lagu hari Clement Bayang kena merindang dirimpu ngau muka nuju bala kaban meh kenang suah di tujuh pesan. Okey, lalu pihak muka Stemmer Stevie Stella ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Richard B sekelip mata nuan berubah merindang bala kaban harap kengembuan hati kelantang serta likun dalam pendiau ku ya. Okey, hanya mega peminta hari kaban kita yestemas ke malam tu. Okey, tadi bisik peninggal kita minta tebah ke lagu Genselan hari Lex Kerry Ajan pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nak lama peninggal ya mendiang ke berita malam. Udahnya lagi gulai baru, Pak. Jam kedua awak pemerintah malam.

0: Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Harap pa kita to perindang. Ato ya, ulat-lat. Woohoo!
1: Selamat malam peninga. Dia tu akan menabur ke berita malam. Pengerami ngintu hari Sarawak 2026 dikarap olehnya di Pelasar dikenak ngenegap ke semangat berserakup serta nernak ke oleh sayau ke Sarawak. Tuai pemakai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi madah kenyak megak dikarap oleh ngerembai kaki pengasai angkun ke sejarah ngau pejalai pemansang negeri itu. Ia mansut ke jakunya lebuh kenerima penemuai basa hari Komiti Besai Pengerami Hari Sarawak 2026 dibetuai ke Menteri Kemegai Tanggung Pengawal Ngintu Pengeraminya Datuk Sri Lee Kim Shin. Penemuannya ngembuan tujuh ngatai ke kangau rasmi ngagai Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau binia Toh Puan Datuk Pahat Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi ngambil sama ngau ngolo pengerami besai ke diatur mayanya ilah. Pengeraminya dekat diatur di Sibu berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tilak. Antara tusun program besai ke dekat diatur ianya Majlis Kesyukuran Unity Walk, Pengawal Pemandang Hari Sarawak, Pengawal Bergempuruk Besai Hari Sarawak ngau konsert rakyat. Premier Sarawak Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bisi bertemu ngau Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah ba Istana hingga Perak di Kuala Lumpur. Penemuai bahasanya dikenak mantai ke surat kangau formal ngagai Sultan Nazrin Shah ngambil sama ngolo pengawal jadi ke konvensyen antarabangsa wakaf dakwah antarabangsa kedekat diatur bak palan konvensyen Kuala Lumpur kena 27 hari bulan 7 tu ilah. Nerang bak laman Facebook Sarawakku, Datuk Pahat Tinggi Abang Johari, kemeka Presiden, gerempuang pengintu pengelantang peniau orang Islam Malaysia Perkim, mantai ke penerang siliak berkawal ngau pengawal ngatur konvensyennya. Pengawal tu dikarap oleh ngempuruk kepala pakar wakaf, pakar perkara pengarap, akademik ngau tuai Islam hari Malaysia, ngau sekedap menua luar bukai, nyeng kaum Indonesia, Timur Leste, Sri Lanka, Libya, ngau Thailand, dekat berkongsi kemelobak ngau model wakaf Timur Wan. Batang perkara kedekat dipejurai kenyailak, ianya pengawal kuasa belanja perkara wakaf cara meruan dikenak nyukung atur ngerbai ke dakwah tindak ngetu. Sebuah kuartus pengerja pengawal Nordiau 30 ikut orang dituntut penusah hangus bak mua sekolah Chung Hua Middle School lorong 3 Pis Kuching pagi tadi. Tajak pihak semua sidak ke diau bak rumahnya mucur nyelamat ke diri. Report dari Palan Operation Bomba ngau penyah penusah Sarawak madah ke sidak nerima kangau nyin urung pukul 7.32 minit pagi. Mesai hari upis bomba ngau penyah penusah Padungan udahnya ngesah Palan penusah tau. Dua buah motosikal megak betapi ngau pengerosak. Operasinya dipasuk 30 ikut raban pemesai dari BBP Padungan, ngau bantu dari BBP Tebuan Jaya ngau Batu Lintang serta mega unit drone upis bomba zon Sarawak. Api sudah dijaga orang pukul 7.56 minit pagi serta operasi madam kapi dikemucur kurang pukul 9.29 minit pagi. Mansia mayuh ditangkan ngambil kena ngereja sebarang ulah titau mai penusah ngetu ke perengka pengangkut sepenekak hati tau ke ngacau pengelancar pejalai trafik berjematan Batalupar 1. Penerang Arupis Kerja Raya Sarawak JKR Sarawak madah ke kanan luar jematannya ke dia tu dekat dipatau ngena sistem CCTV 24 jam. Nyalai pengawal ngelanggar atur, ngau pengawal tingruka pengelikun dirimpu, tau ke pengguna jalan lun bukai, tau kena tinggal atur, terit, tidak pejalai keraban berkuasa. Berapa ngunyak JKR Sarawak muka ngelalau mensia mayuh, nyeliah ke sebarang pengawal vandalism bak jematan tu. Kebuah pihak, laban jematan Batalupar 1, nyadi perengka guna mensia mayuh, serta nyadi palanti ngemegah kati semua raban. Pengawal ti sengaja ngamah, ngerusak atau ngerukak sebarang struktur atau perengka guna bajematannya dan ulah tindak bertanggungjawab. Yanakan apakah berita malam? Berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: World Cup 2026, hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Renggak semifinals. France melabangnya Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City lagi main bar semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
3: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejato. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang semina ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, Amrina, kita anggap lagu hari Ricky and Rosen ya. Nuan ngasuh aku bersemangat. Terima kasih maka kita kaki mengkang mendiang ke YFM 24 jam sehari. Datai bak jam kedua awak pemerintah malam kita di YFM. Kalau bak jam kedua atau lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerintah. Kau muka ngatai ke pesan jauh malam ke diterima dari peninggal kita. Apa Facebook YFM. Lalu anda ingat kita ke rindu mendiang lagu-lagu lama. Atau mendiang ke program Retro 15. Pukulai ngau Harold Ken Michael pukul 10.45 minit malam tu lagi. Ya? Ke dekat merindang kita. Okey, nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita kerindu ke lagu-lagu lama. Tahu mendiang ke programnya. Berengkah hari 10.45 minit malam tu lagi. Okey, tu berkongsi ke dulu maka ya. Kita ke bisik hati dekatnya di pengacara TV ngau maca berita TV RTM Sarawak. Jadi kita tahu datai ngagai audition tahu ke uji bakat pengacara TV tahu ke maca berita TV RTM Sarawak. Kena 28 dan nyentuk ke 30 hari bulan 7 2026 tu ialah datang ngagai auditorium Piramli RTM Kuching berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi atur atau ke syarat kita ke tahu datai audition tu lah. Kayaknya kita nak tahu nak peranak menua Malaysia bumur antara 18 nyentuk ke 30 tahun landi berjakuk ngau maca bahasa Melayu ngau meka English pihak meka besi penglandi ngau penemu berjakuk etnik ke bukai nembuan personality ngau gaya ke manah dipedak lalu berpengerai. Jadi datai ngakai audition atau ke uji bakat pengacara TV ngau maca berita TV RTM Sarawak berengkah hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 7 2026 tila ba auditorium Piramli RTM Kuching berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Anda ingat mai dokumen ke berguna ngau muka resume kita ya. Okeynya tadi berkongsi ke berita mana lebih lagi kita ke dekatnya di pengacara TV ngau muka maca berita TV RTM ya. Okey, lagi nyengu peminta bala kaban peninggal kita apa Facebook YFM ke malam tu. Selamat malam ngagai Markus Gelombang Ari Ketungau Tengah Indonesia minta tebah ke Siti Lagu Ari Maxwell Franklin Saran Koya. Okey, Mary Calo Ujo ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Merlin Baka Tunggu Langus nuju bala kempai tindu ya. Yen Will ke malam tu minta tebah ke lagu Siku Dalam Seribu Ari Lisa Jin ngau Depa Masterpiece. Agnes Inerupin malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Wardrobe Kaban Sampai Mati. Berindang bala kaban meh kuya Ibas Lebin tau kabar dua mari semunjan berindang ngau sebarang lagu meh DJ kuya merindang semua peninggal. Kisah malam Margaret Ntingan Lada Angi Catherine Robin ke malam tu Ari Tebuan Kucing minta tebah ke lagu lama Ari Jimmy Nyayeng Sunyi Naden Wan merindang bala peninggal salam lelengau ko ya. Jadi bunyi kaku tadi kita kerindu ke lagu-lagu lama bisi program lagu ramak kita ke malam tu lagi ya. Berengkah hari pukul 10.45 nyentuk ke 12 tengah malam. Okey, lalu Jessica Itan hari bau angat amat gaya hari dia bau ko ya. Nang sigi amai ya.
hari siang nyentuh ke malam hangat. Minta tebah ke lagu Nuan Milih Pergi hari Penny McLean. Kena merindang bala peningat YFM malam tau. Okay, Lily Anthony maka ya, minta tebah ke lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati. Alexis David Bicu hari Betuang minta tebah ke lagu Sunyi Nadine Wan hari Jimmy Nyayang. Merindang Sida Elise Spencer, Sylvia Andrew, Emilia Sam, Caroline Mead, Cindu Mboyau, Zimau Bakar, Dawa Tengguling, Abby Miri, Majori Albert, Angelina Mieng, Bulan Pengerindu, Stephanie Langi, Ngau, Bala Kaban Kabukai. David Iko, maka selamat berjalan ke pengawal aku ya. Johnny Payne ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari Helena Tembawai Lama. KTJ selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Sanggup Aku hari Gwen. Merindang peninggal kempai tidur ke malam tu. Okey, habis ya peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Desen di Y Sulu. Oh, Y Sulu. Okay, terus berperindang Pak Awak Pemerintah Malam di YFM Malam Hari 1.

0: Nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, terima kasih Hakim Awak Pemerintah Malam Maria Gwen. Sanggup aku kena merindang kita ke malam tau ya. Lagu kemegah di BC dipilih peninggal kita ya. Okey, selamat malam kai clearance Samidan ke malam tau hari pakan. Dekat berperindang kalau lagu hari Duna Koya aku tetap sayang merindang hati diri meh Koya. Lalu pihak mereka merindang Sida Syasha Manda di Sibu Damia Lina Lin Dimiri Bungai Cempaka Koni Ngawati Sida Toba Hospital Limbang GDJ mereka Koya. Okey, terima kasih Kelainan Midan. Pihak mereka Gary Mid ke malam tu minta tebah ke sebarang lagu hari Antoniusan Koya. Merindang diri empu ngau semua rakan lala meh Koya. Pihak mega Jeremy K, selamat malam Koya. Minta tebah ke lagu hari Ukalo Pemula Inuan menuju Bala Kaban Koya. Sida Helena Lewis, Sandin Dimiri, Julia Vincent yang mereka bala anak yang mereka dimiri ini uni di Sabah Inai Yaji Susi Ngalang di sebarang Rodiau Koya ngau mereka bala Kaban Kebukai. Okay, lalu pihak mereka Rica Unup ke malam tu hari Simpang Semunjan mereka minta tebah ke lagu hari Silvia Banyi Diau Ketegal Sayau. Stanley Nyayun ke malam tu minta tebah ke lagu hari Steve Shigan dan Berbara Api Dendam. Okey, lalu pihak mereka Syasha Manda, selamat berkonti Koya. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Joni Aman Nadai Guna Ngetan lagi. Kelang Tujang ke malam tu hari Kapir dekat berperindang dengan lagu Bujang Apai Orang hari Florensai merindang balau ke bisik mendiang ke radio meh malam tu Koya. Okey, yang mereka sekedar hari peminta hari peninggal kita bisik peninggal minta tebah ke lagu hari Fedelin Leo Tebak Ansiban.

Okey, lagu hari yang tunisan ya, Bungai Layu Patah Ditangkai, lagu ke dipilih peninggal kita. Jadi dia tu peninggal kita mendiang ke lagu-lagu lama buat program Retro 15 ke dikeluarkan inti yang malak mari satu.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu berdengar lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke mengingat kita 15 hingga 20 tahun ya kau dah lalu. Okey. Lagi tahu ya Kapien Dindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru mungkal mengenai lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kuli tadi. Lalu bisi 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan dan Tuan Sehati gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Julie Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar kita bisi lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

Retro 15 Edward Pusah apa indah tidak setuju baru dah merindang kita lalu sebenarnya tadi megak kita sudah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wung Kakui bebadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable dengan Spike Dalborn. Lebuh maya nyat subak. Ya kita bilang lebuh maya nyat subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 lebuh maya nyat. Lalu upiah mega lagu Rizwilin Razia Tua nyat tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ya kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15, tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari Sabtu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina mega siku hari penyanyi dandut yang kata bilang bak era 90-an di Malaysia. Tu lagu yang bar retro 15 ke sekali tu semakin rindu semakin asyik.

Lagu Arif Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu jadi tuai. Ngau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapa andang lala. Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak retro 15. Lalu sebenarnya ujian tadi megak. Michael Len Surok merindang kita dengan lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus menyanyi ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngah pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenar, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita menyanyi kedua titik lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta untuk Nabila. Bak retro 15. Cinta

Raban Music Express, Apai Blues, Bar Retro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Tang lagu tu popular by Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya besi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Yang ini sejarah berkawal dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam baga tinggal 2 IT lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana tiba pengujung Retro 15. Duiti lagu kepenudi kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, merit selamat malam geng semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, Ketuila. Selamat malam, bye-bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: PC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami, Merinang Kita, Nintiang Ali, bermacam lagu,

0: Penerak Pagi Y 9-12 Nela Kena Hari Lentak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Sejalan.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cakenya.
6: Kok lo melanau?
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Latte.
5: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat berbenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Bersantuk, Ari YFM.

0: tak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal.

Muhammad, Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat, Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Gerontor.
1: Nyang katuk meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Gerontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

0: Nak mamagi dekat di tebu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, lelati ke industri, Music Iban.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, dan Miri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi seputir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda Arifula Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: di si lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Enggak cukup rancak, haram dia lagu dangdut.

0: lagu rancor.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi, Y 9-12. Nyalah tengah hari, lontak nali hari, sadar lemai, Pemerindang malam. Y FM, segulan sejalan.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, dan Miri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan O. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: aku pesan ke semua bala peninga arah ke kita ingat tadi nyukung situ yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Nak pamagi dekat di tempoh kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Lagi Rancang.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewendang kita, Penerak Pagi. Y 9-12. Lela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai, sejalan.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Takkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan go. Anang muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Nak pamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita mada wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan. Tok ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita. Ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuah. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana? Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plasar Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabang kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: Nung.

Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejelai baru kita iba awak penggerak pagi YFM kita iba pagi area 2 kita kesal itu area ke 14 kita udah ngingkang ngagaya bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ngagaya kita semua laban udah milih bagi ban YFM jadi ke station luar ngergas ke mata kita Pak pagi area 2 kita ke Sarito. Pagi ya ke baru pengarap baru lalu pia mega kita nambah agi energi dalam semangat kita ya ke baru pagi tu. Labana ngarap ke pagi ya tu mega kita itu ukaya semina dani area tindu aja entang ti ulah kita angkat ngambil peluang ya ke baru ti disedia ke ngagai kita bakal ke pagi tu. Lalu api ya mega dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tindu malam kita udah dia timang kami di asuh jenah agi bawa timang kerba tawas penglama ya 6 jam dong asuh mata kita bertambah lelano lalu ngarap ke boleh kenyap ya ke mana kelimpah harinya megah ya nur ngulu bala kita iti gawa shift malam ungkup ya pagi tu pukul 6 bersama agreement kita udah berbali jadi ya pagi tu ngarap ke peluang ya ke mana nang ya datai nganti kita semua lalu sebelum kita ya nyingkang ke mua agi ya mana pagi tu kita meri terima kasih ngagai petara laman ti udah nampuang seput kita di hadunya injau tu nur kita terus ngapai julu mimpi kita. Okey, jadi bagi tu kita nak terima kasih ngagai petara lalu pia mega andur kita itu tadi minta berkat bapak pengawal ya ketika di kerja kita sepemanjai hari atau lagi kami mai kita semua sama dia jenuh na lama belak kita bersampi dalam hati diri ke pagi ke bulan enggak orang ia kemegai pengarap bahai bapak sampai pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Ia meh ti penyinu, ti pemadu pemisi, oh Petara, Petara aku. Nuan meda aku, nuan nemu aku, nuan meh pengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega, aku dekat ngiga kelimpah ari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megak menasan bukai, dekat di tengah aku tang menasan pengerinduk nuan. Bapa metang malam penasat, mata aku nunga engau sadang, serta penuh pengandal ngagai pagi pengasih nuan ti nadai tatak. Lalu lebuah jam terberingkas tawas, semangat aku tiikat di hidup serta dikering ke dalam pengingat ke pemaji engau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik dekatnya di tasik ti luas. Lalu indah atom ti mit ti disawap tengkujuh pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing bakal bintang ti terang. Lindung di baruh jaga nuan, o nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan ke udah rindu serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambil kemengkang tegap serta teguh dalam pengerinduk nuan. Lalu kemendar keburuang ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau penglindung dalam tansang pengudus nuan, ti diau bakayu serga. Abdul Baha. Ati mensia di tempat ngambil ke berpengerinduk. Endang gaya asa penyadi ati, ianya dekat terkait ngagai sebarang utai. Enti ia endak patut terkait ngagai perkara dunia, tang bisik penguliah dekat mancar ke penerang Petara, ia patut diikat ngagai Petara. Bisik mayuh cara dekat mandang ke pengerindu. Kitai rindu ke diri sebilik, raban kitai, lalu menua kitai. Amai pun bakanya pengerindu tinadai sekat, ianya pengerindu ke Petara. Pengerindu Petara nyeng kaum semua. Lebuah hati kita tuci, serta mandang ke pengerinduk ia, kita dekat madah ke pengerinduk ti nadai sekat, serta endak berbagi ngagai seluruh raban mensia. Semadi meh pengerinduk kita ke orang bukai, diterang ke uliah pengerinduk Petara ti nadai sekat. Pengerinduknya tau ngujung ke perangai ti endak dikingin, baka ngembuan hati ti kepapas, rangkak serta salah sangka. Bakal sitik tanda pengerindu ti pemadu berguna, ti patut diperti kitai. Pengerindu selalu digembar, enggau penangi. Tu ukai reti, ya kitai, nangi ngagai orang-orang ti dikerindu kitai. Ketegalnya, begulai enggau pengerindu Petara, kitai megak patut ngemuan penangi ngagai Petara dalam hati kitai. Nangi enggai ke pengawak kitai, penyalah kitai dekat ngemaduk ke pengerinduk Petara ngagai kitai. Laban pengerinduk ia nadai sekat lalu nak berhenti, muncul ke atas raban mensia. Tang perkara-perkara ti dikerja kitai, ulia ngempang pengerinduk ia datai ngagai kitai. Bahaulah nyebut, ia ti ingin nyadi ke pemantu ngagai Petara ba'ati tu, awak kia nutup mata ia ari sebarang utai dikembuan ia. Lalu muka mata-mata ia ngagai semua utai ari Petara. Awak kia ngetu ngiruh dirimpu ba utai ti dekat ngeninggi ke nama ia, ti besai kuasa ti merintah semua. Ia patut nuci ati ia ari semua pengingin sitan, serta semua penekak ti jai. Laban penangi ke Petaranya, senyata ti ulih ngasuh ia menang. Rengka tunggal dikenak ngulih tujuh kebuah ia. Penangi ke Petara, nyadi keterabai tinyaga pengawak ia. Rengka pengelindung, tingasuh rakyat ia, tinyadi kuasa ulih ngelaban. Nengah bantu ia, lalu nengah pemendar ia, tinyadi ketuai malikat sida. Ti udah terbatak semak ngadap Petara. Udah ulih ngelaban serta menang nyerang kuta ti mensia. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai dibantu oleh Petara. Anak nagang aku, oh Petara, Petara aku. Ari serga pemisik nuan, ngobintang siang bantu nuan.
Aku minta kasih nuan, ngenak leka jakuknya. Ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau ti ndak dipedak. Ngambil mantuk aku, lalu mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawak nuan, babala pengasuh nuan. Ngau bak semua menua nuan. Udahnya ciri ngagi aku, tiap utai manah ti udah diturun ke baruah dalam bob nuan. Amat bendar, nuan meh ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mentas. Bahaulah. Nya aja, terima kasih.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM. Pengerak pagi.
4: Pengerak pagi. YFM.
5: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
6: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap gak kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang, nyamai kitai mamalam. Tumu kitai kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngau resam. Lebas ga anak, kekas munuh anak mampasan. Nebang ga kayu serang, batang kurang ruman. Tak karena urarak parugan manyoh dan munuh gamadang buluh parugan berintai enam mawak lekitai daya atarubak muai hutan tuk kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan lepas dah udah badu lantang ngiga ikan.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Lumunon dani pagyari, kati asa ati noan. Namaw tayo lam runding noan. Biskanda kita nga asa ati ti lantang, may kita dani kasarito. Tau karunding kita yagi babo, nganang tayo tibisi nuntung pangidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilia kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uleng nagang, inda uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang ya tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nada oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu lengin suruh mu diri panyagi ngena pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesaritu cukup kesaritu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kitai kesaritu cukup diputar ke kitai kesaritu. Ukariti kita indak kiruh indak ibuah dan merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia nda uleng runding utai tiklalu mayu, naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepat di kerja kita di hari ini. Ini bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai men dor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai ti oleh ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu ti bisik nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, beri aku ungkup kesar itu naka tulis ditapi aku, beri aku pengering kena ngerjau tu tepatut dikerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: World Cup 2026. Hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Rengat semifinals. France berlabang dengan Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City lagi main bar semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTM Klik. YFM, lagu live sejalan.

Anang Nindi yang lagu Evergreen ke Dibai Stella Philip Ngau Pia Mga Wilson ke pagi tu ba awak penggerak pagi YFM. Oh, jadi ibu nanti meda ayak ya ke dani pagi tu dah mandi lalu berspray ke punya angi nanta diri nunga cermin anangga lalu ka Nindi yang tedah lu membayar ayak tu keluar kak ngiga uli hayak atau keluar kak kerja kak gawa wai nganya diga Nindi yang utai punya nganya diga nanti nyema ya tu tadi nurun nyau bau tengguang dan berpanjit ke minyak angi anak laki siapa kurang laki bu gak sebut orang lagi. Okay, jadi ya selamat pagi mengagai bala kita ya ke tumu pagi kelebih lagi ya ke bisi siap berjaga rumah panjai ke pagi tu anak ingat ke tanggung pengawak kita atau tersau kita serumah ngambil ke meda api di dapur. Kadang-kadang marga kita itu leban kita dia berumah panjai lalu kita nemu rumah panjai itu ndak semua orang ke dia regas megang bisi kena udah lunggar umur atau kena cari tuai itu dah hanya jampat lagi lalai umur ke udah tuai itu anak mudah tuai indah ke ya ke 40 lebih maka kutupan yang mudah main meh lalai dia tahu lalu kadang yang kena ndak ingat ke madam api dapur jadi ndak salah kita itu terjadi nyak meh pemanah JKK kucir rumah panjai itu bisi madu rata tengah gintir tiap ikut area tiap itik bilik antara dia berjaga ke api nur nesau kurang menintiang hari. Okey, jadi berkenang ke ba api dah pun lalu ujung ke penusah angus tu ya. Kemari berita yang aku sudah baca aku ba berita RTM Sarawak kira dalam pagi kemari dia sebuah luas nur orang ke gawak diau angus ba mua sekolah Chunghua Middle School lorong Pisa 2 ya kalai nitia ke report area pusat gerakan operasi bomba Sarawak sidang terima kangau urung ya pukul 7:30 pagi ya kemari lalu raban pemadam api hari balai bomba penyelamat padungan udah dianjuang dor ngesah penusah hatu tadi kira dalam 4 minit pengudahnya lalu lebuah sedang datai ba dua tu dia sebuah rumah luas tu tadi ia kenyadi nduar bala orang ke gawak ba nduarnya tu bisi sembuan 10 iti bilia udah angus satu patus lalu kelimpah harinya dua buah motosikal orang ke dipakian dia pan angus mega dan kira nasib 30 ikut orang ya ke dia ba luasnya tadi di report ke mujur ngelari ke diri lalu muncuang ke nada bisi penusah bebadi nyadi lalu bab pengawak nomadam kapi tadi kira 30 araban bomba hari BBP Padungan ngau sawap hari BBP Hatabuan Jaya ngau Batu Lintang serta unit drone bomba Zon Kucing bisi mantau lalu ngujuang ke api tu mujur di padam ngena 3 iti hos ngau 4 iti nozzle lalu pihak mega air diambil dari pam enjin perengkap pengangkut bomba ampu serta pilih bomba di bisi di handang dua menuanya ujung ke api mujur di padam jam 9:30 pagi kemarinnya berita ia ke di peda aku pak Facebook RTM Sarawak ke pagi tu. Okey, jadi udah tahu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat di bisi dikirum peningat pak email ngau pia mega nombor WhatsApp konti YFN tang sebenarnya aram agi terus ngergas ke mata ba pagi area 2 kita ke pagi tu segulai sejalai ngau kami.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi. Oh, isi.
4: Nama indi.
3: Bekeni ke ku kak nulis pesan berat tu ne?
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjur.
3: Bah, madah kaku meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenya. Bah, bekening ku kan nganjur ni udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu non? yfmiban@gmail.com.
5: Ngena tadi ke pesan berat yang kemesti dikirim peninggal kita ya pagi tu ya ke terubah ngetai ke pesan pemati kirim Wilson Brawah Anna Meliang tahu ke apa jadi pesan tu nuju ngagi rumah ya ke sama semakai rumah sidak bakal balam rumah Ali ya lubu rantau ke calok rumah misi ya sungai tapang rumah Rosita lubu panggil rumah Biluan Bila Dua rumah John Simpang Kabo ngapi amega kapal pelayan ya ke diau basnulau dua berumah wong limat dua berumah wong besi dua berumah balaba Bila Dua lima berumah praja dua berumah rumah Aji Jawang Awi apa yang mengak kebelayan ke dia balubok payang Awi rumah Jinggum wong alas rumah Ramah Juta Belawang Awi kebelayan ke dia rumah Garan sepupu kaki wong rumah Wat Sedian sepupu kaki wong rumah Spencer Mapar rumah Antari Mapar gau bala ia kenalah dia rintai kerito ke dia ba semanjai batang kabo batang Awi batang krian ke ngelala mida misa anak Johnson berawah okey jadi pesan tu tadi madah ke mida misa anak Wilson Brawah mida misa anak Wilson Brawah udah nadai kena hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang mida misa anak Wilson Brawah niang mida misa anak Wilson Brawah tu deka dintu bala mayuh kena malam tu lagi malam berdua 14 hari bulan 7 ba rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo sebedau ke di Anjuang Pagilak pagi hari 3 15 hari bulan 7 kepelayan ke dipesan diminta sampal ngesah penusah rabato nada baru pesan pemati ke dikirim Wilson Brawah anak meliang tau ke dua balik namanya apa ke pagi tau nya dia pesan madahkan nak ya mida misa anak Wilson Brawah mida misa anak Wilson Brawah udah nadai kena hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niam mida misa anak Wilson Brawah niang mida misa anak Wilson Brawah tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 3 pagi lah 15 hari bulan 7 lalu pesan kita ia ti kedua matai ke pesan pemati ke dikirim Jillian anak Kimuang lalu pesan tu tadi menuju kapal pelayan ya ke diau bas patak liu sungai pinggai kentian san ngopi megak bala ke diau bersigak tekalung undup nyakai bayai ibul batu besai kebelayan bapanggau empadi kenyungan undup sekirau ai bukit balau empelanjau balau pia megak bala ke diau betabak tanya bijat kucing sebumiri ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala bangkang ana jemat tau ke dua balik nama ya wow, pesan tu tadi madah ke bangkang anak jemaat, bangkang anak jemaat atau ke dua belit namanya wow, udah nadai kena 12 hari bulan 7 hari Minggu tu tadi lalu niang bangkang anak jemaat, niang bangkang anak jemaat atau ke dua belit nama tadi wow, dekat dia senggai balam ayuh malam tu lagi malam berdua 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pegilak ianya pagi 3 15 hari bulan 7 ke Pendam Kristiana Sengelau Undup Seri Aman kabar pelayan ia ke dipesan diminta sampah datai ngesah penusah Rabato ngagai rumah rahsia anak lutang sengelau unduap jalai payap Sri Amana. Sili lagi tahu bertanya ngagai jilin tempu menombor 0197837693. Nanda baru isi pesan mati ke datai hari jilin anak kimuang ke pagi tu nyari pesan medah kindaya ianya bangkang anak jemaat. Bangkang anak jemaat tau ke do balik nama tadi wow udah nadai kena hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang bangkang anak jemaat niang bangkang anak jemaat tau ke do balik nama wow tu deka di senggai malam tu lagi malam hari 14 hari bulan 7 sebelau ke di anyong pegilak pagi hari 5 15 hari bulan 7 ke pendam Kristian Sengelau unduk Sri Amana. Sili lagi kawal ngawal penusaha Rabatau. Tau pertanyaan ngagai jilin pun bernombor 0197837692. Lalu bala kena pesan berada tayi ngagai rumah rahsia anak lutang Sengelau unduk jalan payap Sri Aman. Pesan kita ia ketiga pagi tu ianya pesan ke dikirim lemba anak nyawai. Lalu pesan tu menuju bala kebablayan ke dia basmanjai batang air sebelah. Batang air sebetan pihak megak bala berumah Isa Sungai Tegan Lempok. Nangat atuwe dua berumah Sungai Kelampai kebablayan ke dia bapa tumpat. Sebetan engkudu dua berumah Peliguang. Nangat luau rumah Sungai Nakimidan Jaya, Sungai Rabah, Sungai Nyuruak kebelayan ke dia bak nang terau kaki wong melak krian ngau ia kenalah di rintai kerito ti ngelala sajan meja jenatan kintai anak bajuat jadi pesan tu tadi madah ke sajan meja jenatan kintai anak bajuat sajan meja jenatan kintai anak bajuat udah nadai kena 11 hari bulan 7 tu tadi lalu niang sajan meja jenatan kintai anak bajuat niang sajan meja Jonathan kintai anak baju atau deka dintau bala mayu lemai tu lagi lemai area 2.14 hari bulan 7 bak rumah bujang empayang baru kabuang sebelah ke di anjuang pegilak pagi hari 3.15 hari bulan 7 ke Statua Memory Hill sila lagi kabuang ke perusahaan Rabatau kita boleh bertanya ngagai lemba anak nyawai bak nombor 0179612135 tau ke ngagai Jacqueline Jonathan bernombor 0111201143165 nanu baru pesan pemati ke dikirim lemba anak nyawai ke pagi tu pesan medah lelaki ya ianya sajan meja Jonathan kintai anak bajut sajan meja Jonathan kintai anak bajut udah nadai kena 11 hari bulan 7 tu tadi lalu niang sajan meja Jonathan kintai anak bajut niang sajan meja Jonathan kintai anak bajut tau deka dintau bala mayuh malam tu lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 bak rumah bujang payang baruah kabuang sebedau ke di anjung pagilak pagi hari 3.15 hari bulan 7 ke Seratua Memory Hill kita ke nemu sili lagi kawan dengan Pusara Batu tahu bertanya ngai lemba anak nyawai bernumber kusuang 0177961213 tahu ke ngai Jacqueline Jonathan nombor 0111201143165. Lalu pesan ya ke situ hanya pesan pemati ke dikirim ex tuan rumah Henry Nuni anak plan tahu ke Nuni tahu ke apa ya Lionel jadi pesan tu nuju balaya ke dia batang ais bawah binai jalai pasar sebawah ngopi kebelayan ke dia sebungan batang air pandan, batang air binyo, kebablayan ke diau ba air jelaluang, batang air itu bau jalai ulu segan, ngepi mengga kebablayan ke diau ba sibu, lebih lagi bala ba penasu durian bawang asan sibu jaya, lukut kenawit kampung setegang bau, ngepi mengga bala ke diau di kucing, sekarang ngawih kenalah dia rintai ke ditu, ti ngelala durias no jam, jadi pesan tu tadi, madah ke durias anak no jam, Doris Ananujem tahu ke Indaya Lionel udah nadai kena 12 hari bulan 7 hari ya Minggu tu tadi hospital Bintulu lalu niang Doris Nujem niang Doris Ananujem tu di Senggai Bala Mayuah ba lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu kena malam atau lagi malam hari ya 2.14 hari bulan 7 sebedau ke di Anyung Pegilak pagi hari 3.15 hari bulan 7 ke Pendam Katolik Setiam. Kita akan nemu sekali lagi tahu bertanya ngagai Easter ba nombor 0148929385 tau ke ngagai Sheila ba nombor 0194828291. Nando baru isi pesan pemati ke datai ari ekstrema Hendri Nuni anak plan tau ke Nuni tau ke apa Lionel ke pagi tu yang dipesan madah ke bini ya yangnya Doris anak Nujiem. Noris anak Nujiem tau ke Inai Lionel udah nadai ba hospital Bintulu hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang Doris anak Nujiem yang Noris anak Nujiem tau deka di Senggai Balam Mayuah Balot 1420 Lorong B3 RPR Sebiwa Bintulu sebelah ke di Anjung pagi lah yangnya pagi area 3 15 hari bulan 7 ke Pendam Katolik Setiam. Kita akan musih lagi kawal ngau penusah Rabatau. Tau terus bertanya ngagai Easter bat nombor 0148929385 tau ke ngagai Sheila bat nombor 0194828291. Lalu nangkan kenyang natai ke pesan ngetas uliat ke dikirum tina anak budang ke pagi tau. Nyadi pesan tu nuju kabang belayan. Ya ke diau enggak ba rumah panjai ti sama semakai enggak rumah cuat anak buge kabuang ya. Nyadi ya pesan tu enggak nuju bala ke diau baruban. Seratu enggak bala ke diau di Brunei Darussalam enggak ya kenalah. Di rintai ke ditu ti ngelaloh niang siman anak usuh pesan madah ke pengawak ngetas ulit setanggu pas terbalu ke niang siman anak usuh berkah diatur kena hari 6 Julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala ke dipesan diminta datai ngagai rumah cuat anak buge empayang atas kabuang. Lalu baru pesan ke dikirum tina anak budang ke pagi tu pesan madah ke pengawak ngetas ulit ngau muai terbalu ke niang indaya dan yang siman anak usup dekat diatur kena hari 6 Julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala ke dipesan yang berada tayi ngulu pengawak tu ke dekat diatur baru mah cuat anak buge empayang atas kabuang lalu nanti kita kak nemu sil lagi kita tahu bertanya ngagaya tina bernombor 0132773166 tahu ke ngagaya endat bernombor 0194978507 lalu nguyang kita ngagaya pesan ya ke 6 pesan ngetas ulit ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu pesan tu nuju bala ke dia batang kesiat batang lemana ulu ngau batang lemana ili bala ke dia bas maja batang kari skim perapatan semula batang ai ngupiam gak bala ke dia bas sungai keruah sereman sabah luban tu panggang luban tu miri merinduan semakin panjai semakin panda san semanju ulu lansiang bala ke dia bape satu pes dua batang ai lubu subuang basi selinduang engkelili serikai bintulu kapit ngau pemilik kebelian ke diau di sibu ngau ya kenalah di rintai ke di tuti ngalan yang manggat anak kandau jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang manggat anak kandau deka diatur lusa nya hari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi kabar belayan kekanemu silagip kawal ngau pengawak tau tahu bertanya ngagai tinggal anak manggat tempu nombor 0112508-3769 tahu ke ngagai siliang anak manggat ban nombor 0135400585 jadi pengamak tahu dekat diatur ba rumah menuah nangga tiga atas lubuk antau nanda baru isi pesan ya ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tau pesan madah ke pengamak ngetah sulit ke niang apa ya yang niang manggat anak kandau yang manggat anak kandau ke diatur lusa nyari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi bala ke dipesan diminta datai nguluk mama tau ke dekat diatur barumah menua nang tiga atas lubuan tau lalu kan musih lagi tau bertanya ngagai tinggal anak manggat tempu penumbur kusung 11 2508 3769 tau ke ngagai ciliang anak manggat ya penumbur kusung 13 0395-54-00-585. Pesan kita ya ke 7 pagi tu, ngatai ke pesan ngetah sulis damuain terbalu ke dikirum Eliana Marcella Lembah. Lalu pesan tu nuju kabana belayan. Kelebih lagi gagai usun anak jalak, sida usun sebilik, sida jenggut, sida inju anak jalian, dina anak jalian, belayau anak jalian, sida jambun anak manggai, jadun anak manggai, pemga tuan rumah nyamuk anak jab, rampul anak jalak ke diau ba latau lembang, pemga jantang ke diau ba Chelsea Height, bidah anak lipa ke diau ba sungai kapit, pemga indai minuah, tau ke bini sigan, ke diau ba tate kenyalang, bala anak jegai, ke diau ba tate kenyalang, injam anak kanyan di nanga usun, pemga nuju bini tuan rumah sebuang nanga merama, cigo inti yang anak sawak, empawi anak sawak, terumah manuk mancal, kediau ba sungai yung, kebelayan kediau ba kapit, jayan, pengulu sabuk anak manggai, kediau ditatau, kaca, ucuk gesi, kediau ba rumah bakar batang rajang, James Carang, kediau ba jalai terusa, ex pengajar jiman anak baling, ngopi mga tu rumah naruak bini lebuan di Sungai Amang ngau bala kabam belayan kenalah di rintai ke dia tu ti ngelala niang Thomas anak Joseph. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Thomas anak Joseph baliah, niang Thomas anak Joseph baliah deka di atur kena ari 6 tu ila 18 hari bulan 7 ba rumah lipian tau ke ex rumah campuang ke suba nanga banyau meruan kapit lalu malam sebedau nya malam hari 5 pengawak nguan uliak kita akan nemu siliak lagi bekawal ngau pengawak tau tau bertanya ngagai Jimmy Thomas Ili ba nombor 013-3324-084 tau ke ngagai Jini Tuguang bernombor 019-3294-084 tau ke ngagai Ella Lembah bernombor 010-5871-6-08. Anu baru pesan ngetah sulis tamuan terbalu ke datai Ari Elena Marcella Lembah ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetah ulit serta merantau ke niang Thomas anak Joseph Baliah, niang Thomas anak Joseph Baliah deka diatur kena hari 6 tu 18 hari bulan 7 ba rumah lipian ianya rumah ex rumah jampuang nanga banyau meruan kapit lalu malam sebedau malam hari 5 kena 17 hari bulan 7 pengawak nguan uliat kapal belayan ke ada pesan diminta datai ngulu apa ngawak atau ila lalu kita akan musi lagi tahu tanya ngagai Jimmy Thomas Ely bernombor 013-332-408 tahu ngagai Jimmy Tuguang bernombor 019-3294-084 tahu ke ngagai Ella Lembah bernombor 010-5871-608. Lalu pesan ke situ tu, pesan ke dikirum tuai rumah subi anak indi. Lalu pesan tu menuju ke belayan. Ya ke dia ba belah menua miri ya ni ya. Suai ngepem nge mamut, sungai selitut, sibu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan madah ke pengawang ngetas uliat ke niang jenai anak gaso. Niang jenai anak gaso tau ke dikalang nama Inai Sami dekat diatur kalau kena hari 6 18 hari bulan 7 pengawak nguan uliat lalu uliat adi ketas pagi hari Minggu 19 hari bulan 7 kemas pengawak ketas uliat dekat ditangkan ngau pengawak muai antabalu lalu kabar pelayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah subi anak indi sungai Lawang Bakuang sila lagi kita tahu bertanya ngagai subi anak indi bernombor 013-8282-165. Nanda baru pesan ke dikirim ke rumah subi anak indi ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang bini ya, yang niang jenai anak gaso, niang jenai anak gaso, tau ke dikalong nama Indesami, dekat diatur kalai kena malam hari 6, 18 hari bulan 7, pengawak nguan uliat, lalu uliat dekat di kertas temu pagi hari Minggu 19 hari bulan 7. Tembuk pengawak kertas uliat, lalu ditangkan ke pengawak muai yang terbalu, lalu akan melayan ke dipesan tak mulala, diminta datai ngulu pengawak tau, kereka diatur baru masubi anak ini Sungai Lawang Bakuang. Sila lagi, tak tanya ngai tu rumah subi jempo, bernombor 0138282165. Lalu nguyang ke pesan kita ya ke 9 pagi tu, hanya pesan ngetas uliat tau ke pengawak madam api ke niang Agnes Bungai Anak Lenggi. Okey, jadi pesan tu tadi, nuju kabam belayan ya ke ngelala niang Agnes Bunsai Anak Lenggi. Okey, jadi minta kita tu tadi datai ngulu pengawak mengetas uliat tau ke pengawak madam ke apidian niang tu ya kedeka di atur ba kampung Batu Kudik Balai Ringin kena lemai pergilah ya lemai hari 3 15 hari bulan 7 jam 8 lemai nanu baru pesan ya kedatai hari ngangkun ke pagi tu yang dipesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Agnes Bunsai Anak Lenggi. Niang Agnes Bunsai Anak Lenggi dekat diatur lemai pergila lemai 3 15 hari bulan 7 jam 8 lemai bak kampung Batu Kudik Balai Ringin. Okey, jadi minta khabar belayan ia kenal sampal ngulu pengawak ia ke dekat diatur lemai pergila. Lalu pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya Siti pesan mati ke dikirum Amber yang dipesan tu menuju khabar belayan ia ke dia babalah tiris miri pemega bala ba baras bangki pandas pergi panjai bintuang bala ba batu pansap kedang Indonesia bala kedia ba suah sayat dengan kumpang rasau kumpang pawah kumpang langgir danau kelampu ngawa bala ya kenalah dia rintai ke ditu tinggallah munan anak ubuang. Isi pesan madah ke munan anak ubuang, munan anak ubuang tau ke apai Amber tak imbah udah nadai lalu niang tu tadi ada ke di senggai balam mayuh malam apa gila malam hari 3 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tulah 16 hari bulan 7 kabar belayan ia ke pesan terdatai ngesah penusah harabatu ngagai rumah ringkai seremat angkelili sila lagi kita tahu tanya ngagai Amber bernombor 0132356642. Nah, baru pesan mati kirim Amber pagi tu jadi pesan malah kapaya yangnya tadi munan anak ubuang, munan anak ubuang tak apa Amber tak imba udah nadai laluan niang tu deka dia senggai balam ayuh malam pergilah malam hari 3 15 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tulah 16 hari bulan 7 bala kabar belayan ia ke pesan tinta ratai ngesah penuh sahra batu ngagai rumah ringkai sermat engkelili sila lagi tak tanya ngagai Amber tumpu bernombor 0132356642. Nangkan kenyang natai ke setimuga pesan pemati ke dikirum Jimmy Ana Sigi ke pagi tu pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai merabat kabala kedia baru rumah taman dengan lupa rumah muluk keluar rumah majid tengalat baru rumah agus kawit rumah semen tabau ngapai muka bala baru rumah minggu keranggo lalu nuju kabar belayan ya kebukai kedia baru rumah Albert Kadir Munggu Mbawang rumah gentiang emplai ulu rumah jugan mendas baru rumah bunda sungai anak bala kedia baru rumah Anthony sungai melak kaki wong rumah Jimmy Umbul Liduang Kaki Wong, rumah Temengguang Sungai Engkabang Kaki Wong, kabar belayan kriau berumah John Edward Drau Kaki Wong, rumah Wat Sedien Sebubu Ria Kaki Wong, rumah Dinil Kawit Bunsi, kabar belayan kriau berumah Berarik Kedap, rumah Duat Nengasam, rumah Untan Tanjuang Sikup, rumah Suli Plasu Ruban, bala berumah Spencer Muliang Temudua, rumah Kerbau Lubuk Kepayang Praja Daba Rumah, rumah Tumah Sigat Sungai Berangan, rumah Darah Remias Ulu Luau, rumah Manggi Sungai Tapang Mitas, Rumah Tanjuang Perpat Kabuang, Rumah Milain Plaiklik ngau pem ngau nuju ke belayan ya ke diau di Kabo Krian 1 Aliat Kabuang Ulu Bayor Deba Pengulu Michael Daji ke diau Bampayang Ruban Libau Anak Lasau ke diau ba Wong Besi Krian 1 ngau pem ngau judana nunggu anak enteni di separang alain dua riau serta kebelayan ia kenalah di selintiang ke ditau ti ngelala Stella Runya anak Jimmy. Jadi si pesan madah ke Stella Runya anak Jimmy. Stella Runya anak Jimmy udah nadai kemari hari 1.13 hari bulan 7 hospital selatu lalu niang Stella Runya anak Jimmy. Niang Stella Runya anak Jimmy itu dikadin tu bala mayuh malam pergilah malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 tulak 16 hari bulan 7 ke pendam Christian Kerangan. Jadi kabar belayan ia ke dipesan kita datai ngesah penusara batu ngegi rumah tinggi anak Tamian Kerangan Krian 100 lalu sila lagi tahu tanya ngegi Jimmy anak Sigi Tempu bang nombor kusung 13 8657831 tau ke ngagai sila anak Jimmy ba nombor kusung 13 8823525 nan baru isi pesan pemati ke di kirim Jimmy anak Sigi ke pagi tu pesan merah ke pemati anak ya yangnya Stella Runya anak Jimmy. Stella Runya anak Jimmy udah naik mari hari 1.13 hari bulan 7 hospital 100 lalu niang Stella Runya anak Jimmy. Niang Stella Runya anak Jimmy itu dekat itu bala mayuah malam pergilap malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 tulak 16 hari bulan 7 ke pendam Christian Kerangan. Kita teka nemu sili lagi berkawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai Jimmy anak Sigi itu bernombor 013 8657 831 tahu ngagai sila anak Jimmy bernombor 013 8823525 ni yang tahu dekat dia Sungai Bala Mayuah baru mah tinggi anak Tamian Kerangan Krian 100. Ngui yang okay. Pesan ia ke 11 ianya tadi pesan pemati ke dikirim itun anak Recap tahu ke Jabai ngari ke Sida Espilia nyari pesan tadi nuju bala ya ke dia bawang panjai lubang tu nyemungan pia mega bala basi borbah bunut badau Indonesia bala kedia bam panang piam Indonesia ngopi mega kebelayan kedia dia kucing ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal Jimmy Ramba anak Sigau tau ke apa Francis yang dipesan tadi mudah ke Jimmy Ramba anak Sigau. Jimmy Ramba anak Sigau tau ke apa Francis udah nadai kemari hari 1.13 hari bulan 7 lalu niang tau ada ke di itu baru rumah yang pun tadi nombor 288 lot 635 kusung lorong 8 di Kampung Sungai Apuang Baru Kucing kena malam tu lagi malam hari 2 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 3 ini tadi 15 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Wong Panjai Lubuk Antu. Kita akan sili lagi kawal ngawal penusaha batu tak tanya ngegai Francis Allen Wood bar nombor 016-557-1844 tak ngegai Pita Narambau bar nombor 011-33-72-4849 tak ngegai Philip Martini bar nombor 016-427-2907 tak ngegai Joseph Narambau bar nombor 014-8782-380. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirim itun anarjab tau ke jabai ke pagi tu ngari kisah pilih jadi pesan mudah ke laki ya yangnya Jimmy Ramba anak Sigau. Jimmy Ramba anak Sigau tau ke Afai Francis udah nadai kemari hari 1.13 hari bulan 7 lalu niang Jimmy Ramba anak Sigau. Niang Jimmy Ramba anak Sigau tau ke Afai Francis tau dekat dintau bala mayuah malam atau lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 baru rumah niat tumpu yang abang nombor 288 lot 635 kusung lorong 8 di Kampung Sungai Apuang Baru Kucing. Okey, jadi ni yang tahu dekat di Anjuang pagi pergilah pagi hari 3.15 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Wong Panjai Lubuk Antu. Kita akan nemu sila lagi kawal dengan pengusaha batu tahu apa tanya ngagai Francis Allen Wood bernombor 016 557-1844 takkan ke pita naramba ba nombor 011-3372-4849 tahu ke ngagai Philip Martin ba nombor 016-427-2907 tahu ke ngagai Joseph Anaramba ba nombor 014-8782-3800. Ngeria ke situ pesan pemati ke dikirim tuan rumah Aji Ana Sang. Ngeri pesan tu madah kaya ya antara Ajai Ana Ganiang. Ajai Ana Ganiang udah nadai ya kemari ada 1-13 hari bulan 7 lalu niang Ajai Ana Ganiang. Yang Ajai Ana Ganiang tau dekau di itu malam mayuah malam pergi lah malam bertiga 15 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung pagi hari 4 tau ila 16 hari bulan 7 kabar belayan ke ngelala niang Ajai Ana Ganiang tau dipinta datai ngesah penusah rabat tau ngagai rumah Aji Ulu Betan Buku Pekan. Lalu baru pesan ke dikirum ke rumah Aji Ana Sang ke pagi tau pesan madah mati ayak ya dari Ajai Ana Ganiang. Ajai Ana Ganiang udah nadai 13 hari bulan 7 hanya kemari ada satu lalu niang Ajai Ana Ganiang. Niang Ajai Ana Ganiang tu dekat dintu balam mayuah malam pergilah malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelum kedianjung pagi hari 4 tu lah 16 hari bulan 7 kabar belayan kengala niang Ajai Ana Ganiang dipinta datai ngesah penusah batu ngagai rumah Aji Ulu Betan Buku Pakan. Lalu pesan ia ke penudi benar sempat dikenatai kami bahwa penggerak pagi ianya pesan ke dikiru Madayang Ana Kiai ianya dipesan tu nuju bala ke dia baru malinggu pakut sebuti rumah hempri pakut pemga bala ke dia baru malani banggiang mamut sebuti rumah mesen nanga salu pemga bala ke dia baru rumah apian rumah timai ngau rumah lani bujang di sungai kuap sebuti rumah nyuai ngau rumah belang di kelintang sebuti kebelayan ke dia baru rumah tecue rumah nomi rumah jika rumah William ngau rumah jenatan di pidia sebuti kebelayan ke dia babaka sebuti balaba telajian ulu teru ngau pia mega balaya ke sama gawa ba IPD sibu ngau kebelayan ke dia di miri niah bekenu bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi ya pesan tadi mada ke SI Besara Albert Mihan dobelik nama Mian Anak Siam SI Besara Albert Mihan dobelik nama Mian Anak Siam udah nadai kenari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang SI Besara Albert Mihan dobelik nama Mian Anak Siam tu dekat di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 2-14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3-15 hari 7 ke Pendam Anglika Lambir. Okey, jadi kebelayan ke dipesan minta datai ngagai lot 6709 lorong 2F-1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Ya, sili lagi tahu tanya ngagai aja sepinsian dua balik nama Miat nombor 013-5697-371 tahu ke ngagai Jackson Juntai dua balik nama Boy nombor 013-5632-902 lalu baru pesan pemati ke dikirim Dayang Anak Kiai ke pagi tau nyari pesan tu tadi madah ke SI Besara Albert Mihan dobelik nama Mian Anak Siam SI Besara Albert Mihan dobelik nama Mian Anak Siam udah nadai kenari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang SI Besara Albert Mihan dobelik nama Mian Anak Siam tau dekau di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam berdua 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegila pagi 3 15 hari bulan 7 kabar pelayan kita datai ngesah Nusara Batu ngagai lot 6709 lorong 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri kan musi lagi tahu bertanya ngagai aja sepinsian double nama Miat nombor 013-5697-371 tau ke ngagai Jackson Juntai double nama Boy bernombor 013-5632-902. Yang lagi kami ngetek pesan berat awak penggerak pagi ungkup ke pagi tu.
4: Ya, gila pun pesan ke BCD kenatai ke kita ngagai YFM kalau pesan
6: ya, nyaw, itu. Sari tu hari pemati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
5: pesan ke 25. Pesan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
7: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan bab berita pagi hari 2/14/7/2026. Keterubato Batang Berita. Premier Sarawak mantai ke penerang dividen asar penyampau 6.5 sen seunit. Pengerami Ari Sarawak 2026 menegap ke penyerakup serta nerenak ke penaluk ngagai negeri itu. SMAG 2026 disadang oleh mata urung 800 ikut penyerta. Ya, tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke penerang berkawa enggau dividen amanah saham Sarawak ASAR sepenyampau 6.5 sen ungkup tahun belanja ditembuk kena 30 hari bulan 6/2026. Tungayan ke penambah hari tikas 6 sen seunit ti dibantai ke maya tahun belanja 2024 enggau 2025. Penyampau agih belanja ianya 34.35 juta ringgit tinyengkaum dividen interim 3 sen seunit ke dibayar bulan 2 tu tadi lalu-lalu ya 3.5 sen seunit dekat diagih ke ngagai 57,926 ikut pemegai unit sebedau ujung bulan 7. Prestasi asal ditegap disokong dengan penambah nilai aset bersih manggai 617.31 juta ringgit kelimpah penyampau penatai pemisik kasar 51.02 juta ringgit ungkup tahun belanja ketembuk 30 hari bulan 6/2026. Rizab penatai pemisik asar megak niki ngagai 20.54 juta ringgit lalu arinya ngenegap ke penuduk wang dikena ngenuku ke pengawak ngagih ke dividen ti meruan jemah

Hai ke sebengkah agi uang turu, endo beranak ke pokok, ti bercontoh ke konsep amanah saham Bumi Putra 2, kena ngerembai ke agi orang beranak ke pokok, yang kaum beranak ukai Bumi Putra. Ia percaya ke pengawak ti ngerembai ke produk beranak ke pokok secara inklusif dekat merik penguntung ngagai semua rakyat Sarawak, nak ngira penatai sida. Nyak megak, oleh ngujung ke semua belak, ngasai ke buah pemansang ekonomi negeri tu serta merik pangkak ngagai penumbuh Sarawak jemah ila. Dia tu asar seminak fokus ngagai raban Bumi Putra. Pengawak ting rembai ke penyertanya ila dekat merik peluang ngagai orang ke ukai Bumi Putra sama uliah beranak ke pokok ngau institusi tu. Pengrami Ngintu Ari Sarawak 2026 dikarap olehnya di pelasar dikena ngenegap ke semangat berserakup serta neranak ke ulah sayau ke Sarawak. Tuai Pemegai Menua TYT Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi madah kenyak megak dikarap ke olehan rembai kagi pengasai angkun ke sejarah ngau pejalai pemansang negeri tu. Yang maksud ke Jakob tu lebon nerima penemuai basa Ari Komiti Besai Pengrami Ari Sarawak 2026 dibetuai ke Menteri Tik Megai Tanggung Pengawak Ngintu Pengraminya Datuk Seri Lee Kim Shin. Penemuainya ngembuan tuju ngenatai ke kangau rasmi ngagai Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi ngau bini ya Top Wan Datuk Patinggi Fozia Muhammad Sanusi ngabis sama nguluk pengrami besai ke diatur mayanya ila. Pengrami dekat diatur di Sibu kena 20 ngagai 22 hari bulan 7 tu ila. Antara tusun program besai ke dekat diatur ianya Majlis Kesyukuran, Unity Walk, Pengawak Pemandang Ari Sarawak, Pengawak Bergempuruk Besai Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Urung 800 ikut orang tik muka raban pengamal media ngau communication, raban akademik, pengagak polisi, ketuai industri ngau nembiak pelajar dekat sama ngulu AU Media Sarawak, SMEC, 2026 kena arim patuh. Awam kerja jurainya jadi pelasar endo berandau ke isu berkawar ngau pengarap ngagai media, perkara tabi urus serta pemar napik transformation digital dalam industri media. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saido Madah, pengawaknya ila dekat berandau ke senentang atur negap ke pengawak raban pengarang berita, tik beretika, serta mansiak peluang ngau pemar pangka ari teknologi digital yang kaum pemintar tiru. SMEC 2026 dekat sama ngayan kesidak timayo penelebak dalam bidang media, communication ngau perkara akademik. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg disadang dekat berjadi ke awam kerja jurai nyaila. Kita Dato' benar mendiang ke berita Ari YFM. Komiti Pemansang Koridor Wilayah Rekoda kenyau udah ditumbuh kedua dekad keudah mujur ngubah landscape pemansang fizikal kanang menua tengah ngau utara Sarawak. Ketua Pemesai Eksekutif Rekoda Dato' Ismawi Ismuni madah komuniti tu megak udah berjalai ke tanggung pengawak kebesai untuk penumbuh ekonomi negeri tu. Kelimpah harinya, penumbuh agensi pemansang pilihan menua Ari Baruh Rekoda kedia tu udah nyadi model dikena nempak agensi tik sebaka di Serata Sarawak. Dia tu Sarawak bisik 9 bengkak agensi Ari Baruh macam Ari Baruh mayo macam model pemansang. 3 agensi pemansang pilihan menua dipegai Rekoda ianya agensi pemansang Ulu Rajang Urda, agensi pemansang Tanah Tinggi HDA ngau agensi pemansang Wilayah Utara NRDA. Rekoda megak nguasa pilihan pemansang ungkup koridor kuasa tak dikenak Baru Sarawak SKOR. Kesemua pilihan menuanya tinjeng kaum SKOR mungkur pemesai urung 100,000 km persegi.
Bak perkara bukai dia Dato Ismawi madah ke Perintah Besar udah

0: mengungkapkan 5 bilion ringgit ngagai rekoda mungkur atau pemansang Malaysia lumpar ke 9 RMK 9 nyentuk ngagai RMK 13. Agar belanjanya dikenak berjalai ke mayuah macam projek strategik. Tuk nyengkaum jalai akses menuju tekat air Murum ngau tekat air Baliah, pemansang Taman Perindustrian Samalaju serta pemansang Kanan Menua Tanjung Manis. Rekoda mega nerima agih belanja dari Perintah Negeri dengan 3 agensi pemansang pelilih menua dari baruah kuasa sida. Tiap bengkak agensi sudah diungkup ke 1.5 bilion ringgit. Dengan belanja itu, 243 projek pemansang benung dipejalaika di serata 3 bengkak pelilih menua itu ke alai Urda, 41 bengkak projek HDA, 43 projek serta 159 projek dikemujur ke Bak Genturong NRDA. ...21 ikut ketuai ruang bilik Ari Lingga ngau pantuk nerima bantuk sejahtera madani skop peningkatan pendapatan 2026 mungkus penyampau agih belanja RM105,000. Tiap ikut penerima disedia ke sitik set kerban berjalai ke pengawak berikan tau ke injen rumput tip berga RM5,000. Residen bagi menua Seriaman Mahara Saleh Madahka, inisiatifnya ngembuan 7 mantuk nyungka nguliah ke penatai pemisik di Meruan serta ngangkat ke tika sosioekonomi ruang bilik di berjista dalam sistem e-kasih. Pengawak tu megak setipa ngau aspiration Perintah Madani di committed nentu ke nadai rakyat di kelawang ke ari arus pemansang menua tebal agi dalam pengawak di dekat munas ke tikas penyerantak. Penemu asas bekawa ngacara ngatur serta respon ungkup penusah ngenyit tak patut semina ditejuk ke ngagai raban penyelamat ajak. Tanya, patut belak dikuasa semua serak manusia mayuah, nyadi ke atur dikenak ngenegap ke penglikun komuniti. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab Madah, perkara tu berguna amat dikena ngurang ke risiko sidak ti bebadi nyawa ngau pengrosak reta tengkira. Kebuah pihak, laban rakyat menua tu empu undangnya diurang ti keterubah datai beendur penusah ti nyadi sebedau tim penyelamat datai lebus sebarang penusah nyadi baka ampu bah biau balai penusah angus tau ke penusah bebadi. Ya berjaku ngagai pengarang berita lebih berjadi ke program nyikap diri raban penyaga penglikun orang periman begulai ngau komuniti kerobong di Serikai. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Premier Sarawak mantai ke penerang dividen ASARS penyampau 6.5 sen siunin. Pengrami Ari Sarawak 2026 menegap ke penyerakup serta neranak ke penaluk ngagai negeri itu. SMEC 2026 disadang oleh mata urung 800 ekor penyerata. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi itu. Nyadi berita itu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 14/7 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madaka Sepengkia Kimpin, dikena merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di penjalaika. Ia mansut ke Jakutu lebuh tip jadi spital pelilih menua bau kebungkus 8.1 juta ringgit. Ia madah kegenap ikut rakyat patut naka uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah ianya nyedia ke bantu pengerai timuruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngap pelajar patut berkunci ke perkara tu ngagai mensia mayuh ke bukai. Menua Sarawak kedia tu nang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Taja pihak perintah menggunakan uliah dekat nentu ke 100% rakyat ampit bak perkara perubati moden. Taja pemar kedi tempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai bakal perkara pengangkut serta rakyat Tidiau ngacir di Selampur, Sarawak. Perintah Besar Megak mantu nyediakan program lutur terbaik di nyawa bantu perkara perubat bak menua pesisir. Kelimpahnya Megak pemain lutur berbanding orang sakit Megak udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti dibanding kenggau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an subah. Bukannya jak, kes nama mit di nada Megak jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sehari itu ianya baka burung tenggeliu pun kara. Baka burung tenggeliu pun kara. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun kara ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup ke diri. Mayangena jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun kara ngiga anak belanja gawa dia. Taukah? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayu sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun kara angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri kucing. Nyak nakak jaku dalam sar itu ianya baka burung tinggeliu pun karam.
4: Jaku dalam sehari itu tahu dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.

0: Penerang Pagi YFM.
1: Sekali itu, YFM, mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara benua Sarawak. Terbilang, laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi juluk bandar yang minyak di benua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak, jadi benua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak, ianya bandar raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu di dekat merik gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikena gulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Diatu, pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit belagu, panggau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur ti ndak ngelebuati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu ti casual, di sempulang palan komersial ti modern, serta narit hati sidak ti dekat meli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya tipadu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai icit wit kita hilang. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Mayo kada dari ngelapar utai ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang gak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakal roda tadi dini dengudal, kurang dini bisi udal. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak mah ya.
5: Antik bakal di bumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
4: Siginya mah bakal pingai mangkuknya. Siginya utai suah ke tapat ke aku, utai ke perengka barumeh. Lagi utainya mudah, quality apa mana mega? Ya standard quality ya.
5: Antik bakal aku di nanya aku deh. Antik bakal tambah kedai ya, aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narik hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku buat kemilihnya lapan aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie nih pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Dan nanti lagi lapan nasihat baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
4: Nah patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
5: Kalah dia pula. Orang nyumai mie campur milo.
4: Engkau mai angka dengan gak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasih ke milo sekali aku deh.
5: Sekali bakai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
6: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Hi sis, hi Nun, atuk ya ulat-lat, woohoo. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres.